0: di siang maka pakannya pokok itu cemburan.
1: Jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dankoderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Raka Buming dalam kondisi sehat. Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral dari hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal. Sementara komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing di perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 28 Mei 2026. Saya Risti Rustarto.

0: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Untung Edi Susanto memastikan sapi kurban milik Wapres Gibran Rakabuming Raka dalam kondisi sehat setelah menjalani pemeriksaan dan perawatan khusus selama masa pemeliharaan. Selengkapnya, Eliana Zahra.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya.
2: Pengurus sapi kurban Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka, Untung Edi Susanto menjelaskan sapi asal Bogor tersebut dinyatakan sehat setelah menjalani pemeriksaan darah dan uji laboratorium oleh tim dokter dari pihak Wakil Presiden maupun kandang. Selama 5 tahun masa pemeliharaan, Untung menerapkan perawatan intensif termasuk pemberian pakan khusus dan ramuan tradisional. Jika hewan ternak mengalami demam atau kembung, pengelola kandang memberikan jamu herbal berbahan kunyit dan temulawak yang diolah secara tradisional sebelum diminumkan kepada sapi.
1: Di blender kan direbus airnya, air matang, diminumnya. Itu makannya ampas singkong, ampas bir yang bergantung itu sama pelet. Enggak rumput aja, rumput malah cuma sedikit. Satu sapi itu cuma sekitar 2 kilo sekali makan. Itu cuma malam. Kalau pagi siang maka pakannya pokok itu cemburan.
2: Ukuran fisik sapi kurban milik Wakil Presiden yang mencapai lebih dari 1 ton menjadi perhatian masyarakat yang datang melihat langsung. Salah seorang pemuda, Surya, mengaku takjub karena ukuran sapi tersebut jauh lebih besar dibanding sapi yang biasa ditemui di lingkungan tempat tinggalnya. Menurutnya, struktur tubuh sapi yang lebar dan kekar menunjukkan adanya perawatan khusus selama masa pemeliharaan.
3: Kalau menurut saya sebagai anak muda yang melihat lingkungan sekitar, kehadiran sapi jumbo ini jelas membuat atmosfer Idul Adha tahun ini jadi jauh lebih hidup dan seru. Selain nilai ibadahnya, momen seperti ini bikin Idul Adha di perkotaan terasa mempunyai cerita tersendiri dan ada kedekatan tersendiri secara emosional antara warga dengan pemimpinnya, seperti itu.
2: Kandang peternakan asal sapi bernama Wiro Bumi ini tercatat telah menjadi langganan keluarga istana sejak tahun 2023 bagi Presiden ke-7 Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dengan bobot yang mencapai 1,1 ton, sapi pilihan Wapres Gibran ini diproyeksikan mampu menghasilkan estimasi daging murni tanpa tulang dan jeroan hingga di atas 600 kg. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar pemirsa, warga Kota Bekasi merasa senang saat mendapatkan sapi kurban jenis limusin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan. Kita simak laporan lengkapnya bersama Sakti Wahyu Trenggono. Maksud kami, dari Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono, dan info selengkapnya akan disampaikan oleh Leni Kurniawati.
4: Ini donasi yang kami tahu gitu, donasi pribadi dari Pak Menteri random lah gitu untuk beberapa masjid yang mungkin binaan beliau atau kenalan beliau atau gimana gitu, sebagai infak buat tiap-tiap masjid kan gitu. Jadi kami juga belum tentu dapat tiap tahun juga. Gitu.
0: Warga RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi mengaku senang mendapat sapi kurban jenis limosin seberat kurang lebih 1 ton dari Menteri Kelautan dan Perikanan Kanan atau KKP Sakti Wahyu Trenggono. Pengurus Masjid Al-Amanah Dede Muhadis menjelaskan sapi kurban dari Menteri KKP merupakan infak pribadi atas nama dirinya dan keluarga yang diberikan kepada Masjid Al-Amanah RW 019 Kelurahan Kayuringin Kota Bekasi. Dan pihaknya mengaku senang dengan sumbangan sapi kurban dari Menteri KKP. Pasalnya dengan sapi tersebut jumlah sapi kurban di Masjid Al-Amanah menjadi bertambah dari 6 sapi menjadi 7 ekor sapi. Bahkan Dede juga menjelaskan bahwa Menteri KKP memang memiliki hubungan baik dengan warga RW 19 Kayuringin. Pasalnya dulu ia pernah tinggal di daerah tersebut.
5: perasaan?
4: Senang sekali ya, maksudnya kita dapat tambahan jatah sapi warga sini, terutama kan dari warga sininya kurang ada 6 ya sapi, ya, ya. Dan 6 tambah sapi dari Pak Menteri 1 jadi 7, ya alhamdulillah mudah-mudahan berkahnya lebih banyak, pembagiannya lebih banyak. Dan memang dulu kan memang Pak Menteri pernah tinggal di sekitar sini, gitu sih intinya. Jadi kenal juga sebagian bapak-bapak di sini, ada yang kenal sama Pak Menteri.
0: Sementara itu, Panitia Kurban Masjid Al-Amanah Ardi Hudaya menjelaskan pada Idul Adha kali ini Masjid Al-Amanah menerima 7 ekor sapi dan 12 ekor kambing. Bahkan oleh Panitia Daging Hewan Kurban, kemudian didistribusikan kepada warga di lingkungan RW 19, Kelurahan Kayuringin melalui RT masing-masing.
6: Kalau untuk perbedaan, yang pasti tahun ini meningkat dari jumlah sapi ya. Tahun lalu jumlah sapinya hanya 6, sekarang 7 sudah dengan sapi ibu. Kalau kemarin hanya 5 sapi. Untuk kambing juga tahun ini masih sama, ada 12 ekor kambing.
0: Pihak Masjid Al-Amanah berharap daging kurban bisa bermanfaat bagi penerima dan melalui prosesi kurban, syiar Islam bisa semakin mengakar di tengah masyarakat, khususnya umat Islam. Dari Bekasi, Provinsi Jawa Barat, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
7: Saatnya kita ikuti Info Haji.
8: Kami ajak Anda menuju ke kawasan Jamarot, di mana Aqobah di Mina, Arab Saudi terpantau. Jamaah Haji Indonesia bersama Jamaah Haji dari berbagai negara sedang melaksanakan prosesi lempar jumroh sebagai salah satu rangkaian ibadah haji yang berlangsung tertib dan lancar. Bergabung bersama kami ada Syariful Alam. Alam, seperti apa pantauan hari ini?
9: Di daerah Jamarot dapat kami informasikan bahwasannya jamaah haji Indonesia dan jamaah haji dunia lainnya saat ini sedang melakukan ritual, yaitu melempar jumroh di sini pada tanggal 11 Zulhijjah 1447 Hijriah atau tanggal 27 Mei tahun 2026. Dan dapat kami pantau di sini jamaah haji Indonesia ada cukup banyak, sekitar ratusan melakukan jumroh pula atau jumroh kecil, small jamarah. Lalu setelah small jamarah, mereka berdoa untuk dalam dirinya bagaimana penyakit-penyakit hati, kesalahan-kesalahan diingat, taubat diingat, dan lain sebagainya. Lalu ke jumroh usto atau di tengah itu, lalu jumroh kubro atau yang besar, 3 kali. Jadi melempar jumroh di ula yang kecil, small jumroh, 7, lemparan batu kerikil, di tengah juga 7 lemparan batu kerikil, dan di kubro yang besar juga jumroh, 7 batu kerikil. Setelah itu mereka berdoa pada Allah SWT atas segala dosa-dosa, kesalahan-kesalahan, dan tobat yang dilakukan. Ini adalah momentum yang sangat baik pada momentum sebagai ritual haji, salah satu rukun haji yaitu melempar jumroh. Dan pendengar, dapat kami informasikan bahwasanya ini banyak sekali jamaah Indonesia yang melakukan lempar jumroh di sini, dan mereka berjalan kaki. Ada yang dari kawasan Rodo dan Sisa di kota Mekah, mereka berjalan kaki kurang lebih sekitar 3 km pada malam dini hari. Jadi sini kalau di waktu Arab Saudi sekitar pukul 3 lebih 12 menit waktu Arab Saudi, kalau di Jakarta atau di itu waktu pukul 7 lewat 12 waktu Indonesia Barat. Dan dapat kami sampaikan bahwasanya mereka setelah melakukan jumroh, lalu mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan, dosa, dan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini terus berjalan, para jemaah Indonesia yang terus berdatangan ke wilayah Jamarot ini. Demikian langsung dari kawasan Jamarot di Kota Mekah, dari Pulau Alam Media Center Haji Pro 3 dari terus mengudara untuk Indonesia.
5: Ini hari saya sudah
7: demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Kita ke informasi lain, kali ini Satgas PKH meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI Angkatan Laut yang dibawa melalui kapal Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon. Mengatakan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI Angkatan Laut. Dan selengkapnya kita simak laporan Bobby Sapulete.
1: Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon selaku Wakil Ketua Pelaksana 1 Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH bersama Ketua Pelaksana Satgas PKH Jampitsus Kejagung Febri Ardiansyah dan Pangka Ormada RI Laksda Deni Hendrata meninjau pemeriksaan kontainer mineral hasil penindakan TNI AL di Dermaga Koderal 4 Batam Kepulauan Riau. Saat memberikan keterangan kepada awak media, Kasum TNI Letjen TNI Richard Tampubolon menegaskan bahwa tim dari Jakarta datang untuk melihat langsung hasil penindakan jajaran TNI AL Koderal 4 Batam terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam mineral yang memiliki unsur radioaktif.
2: Ini bersama Jampitsus, kemudian juga ada Panglima Komando Armada serta seluruh tim baik dari Mabes Angkatan Laut, dari Kejagung, dari Mabes TNI, termasuk juga tentunya ini dari Satgas PKH. Jadi kedatangan kita tim dari Jakarta pada sore hari ini adalah untuk melihat langsung pada tanggal 2006 jajaran daripada Panglima Koarmada dalam hari ini adalah Dan Koderal 4 Batam telah melakukan penangkapan terhadap kapal yang membawa kandungan tanah logam, mineral, termasuk juga ada unsur-unsur radioaktif. Ini sesuai dengan tugas pokok daripada Angkatan Laut. Dan yang pasti nanti prosesnya ini, hasil pengecekan ini akan kita telaah secara hukum, dilakukan kajian.
1: Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penegakan hukum serta sinergi antar instansi dalam mengawasi pengelolaan sumber daya alam nasional. Kasum TNI juga menegaskan komitmen TNI dalam mendukung pemberantasan penyelundupan sumber daya alam melalui jalur laut. Demikian laporan Bobby O. Sapulete, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke seluruh wilayah Indonesia pada Idul Adha 1447 Hijriah. Hewan kurban tersebut dibeli menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau APBN melalui Program Bantuan Kemasyarakatan Presiden atau Basmanpres. Penggunaan APBN untuk bantuan kurban Presiden pun memunculkan perhatian publik. Kami hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
1: Laporan khusus. Seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari
2: pemerintah memastikan bantuan 1098 ekor sapi kurban presiden pada Idul Adha 1447 Hijriah berasal dari anggaran bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres. Bantuan tersebut disalurkan ke kabupaten dan kota di seluruh Indonesia menggunakan anggaran yang bersumber dari APBN. Wakil Menteri Sekretaris Negara Wamensesnek Juri Ardiantoro mengatakan seluruh hewan kurban dibeli dari peternak lokal di berbagai daerah. Pemerintah menyebut total anggaran pengadaan sapi kurban mencapai sekitar 100 miliar rupiah dengan harga yang menyesuaikan bobot dan lokasi pembelian.
1: Bapak Presiden berkenan akan menyerahkan bantuan sapi korban sebanyak 1.098 ekor sapi. Jadi kami ulangi, jadi di Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini Bapak Presiden berkenan menyerahkan sebanyak 1.098 ekor sapi kurban yang akan dibagikan kepada pertama seluruh provinsi, seluruh kabupaten dan seluruh kota madya. Jadi sumber anggarannya dari APBN ya, melalui anggaran bantuan presiden, bantuan kemasyarakatan presiden. Jadi harga sapi tentu bervariasi karena bobotnya beda-beda dan lokasinya juga tentu mempengaruhi harga sapi. Jadi kita menyesuaikan harga sapi di setiap daerah. Kurang lebih anggaran yang dikeluarkan sebanyak 100 miliar.
2: Pernyataan penggunaan APBN untuk bantuan kurban presiden memunculkan beragam tanggapan publik. Pemerintah menegaskan Banmaspres merupakan program bantuan kemasyarakatan yang memang telah dianggarkan secara resmi dalam sistem keuangan negara. Majelis Ulama Indonesia atau MUI juga menyebut penggunaan anggaran negara untuk bantuan kurban tidak bermasalah secara syariat. MUI menilai APBN dapat digunakan untuk kemaslahatan masyarakat selama pelaksananya jelas dan ditujukan bagi kepentingan publik.
3: Tadi malam kita sudah dapat penyerahan terhadap sapi dari Bapak Presiden dan Wakil Presiden. Berat sapinya Bapak Presiden 1,3 ton, sedangkan Wapres 1,2 ton. Kita sudah cek, ada juga semacam sertifikatnya bahwa itu sudah diperiksa oleh tim kesehatan, Kementerian Kesehatan, semuanya sehat. Dan sehari sebelumnya kemarin kita juga menerima hewan kurban dari berbagai komponen masyarakat dan berbagai macam jenis. Karena begini, Idul Kurban itu kan sebetulnya identik dengan bulan berbagi. Bulan berbagi itu artinya diharapkan semua orang bisa mencicipi protein hewani. Ya, apakah itu melalui jalur hewan, apa melalui kurban, ya. Apakah itu melalui bantuan sosial, ya. Seperti kita di situ.
2: Selain menjadi bantuan kemasyarakatan, program kurban presiden juga disebut memberi dampak ekonomi kepada peternak lokal. Pemerintah memastikan seluruh hewan kurban berasal dari peternak dalam negeri. Menteri Agama Menak Nasaruddin Umar memastikan pelaksanaan penyembelian dan distribusi hewan kurban presiden di Masjid Istiqlal berjalan sesuai ketentuan syariat. Penyaluran daging kurban juga diprioritaskan kepada masyarakat yang membutuhkan. Insert Pemerintah berharap distribusi hewan kurban dapat memperluas manfaat Idul Adha kepada masyarakat di berbagai daerah. Momentum kurban juga diharapkan memperkuat nilai kepedulian dan gotong royong sosial. Menteri Kebudayaan Fadlizon menyebut Idul Adha menjadi momentum mempererat solidaritas sosial masyarakat Indonesia. Semangat berbagi dalam Idul Adha dinilai perlu terus dijaga di tengah kehidupan masyarakat yang majemuk.
4: Ya, Idul Adha ini tentu kita maknai sebagai bentuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala atas perintah-perintahnya, dan tentu juga semangat pengorbanan, keikhlasan, solidaritas sosial, dan juga toleransi, kebersamaan, terutama dalam menghadapi keadaan apapun. Ya, saya kira ini sangat relate, sangat terkait dengan situasi geopolitik semua yang ada sekarang ini, dan mudah-mudahan semangat solidaritas sosial dan juga semangat pengorbanan kita untuk tujuan dan cita-cita bersama bisa kita wujudkan dengan spirit yang ada sekarang.
2: Pemerintah menyebut bantuan kurban presiden melalui Banmaspres menjadi bagian dari bantuan kemasyarakatan negara yang telah dianggarkan secara resmi melalui APBN. Selain membantu masyarakat saat Idul Adha, program tersebut juga diharapkan memberi manfaat ekonomi bagi peternak lokal dan masyarakat penerima. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: dilakukan secara tepat hingga transparan. Kami himpun beberapa tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Ya, setahu saya sih kalau korban itu harus pakai duit pribadi ya. Kalau mengenai itu pakai duit APBN ya berarti duit pribadi mereka dong APBN.
2: Harapannya penyalurannya tepat sasaran dan benar-benar sampai ke masyarakat yang membutuhkan. Kalau bisa juga melibatkan peternak lokal daerah.
3: Menurut saya sih bermanfaat ya, terutama buat warga yang emang membutuhkan gitu. Terus juga dia jarang dapat daging kurban. Jadi momen kayak gini bisa membantu masyarakat juga sih.

0: Ferry pagi hari ini juga mengangkat terkait dengan bagaimana bantuan korban dari APBN sah tidak melanggar aturan menjadi topik editorial yang akan disampaikan selengkapnya oleh Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Diskusi publik mengenai bantuan 1.098 hewan kurban dari Presiden Prabowo Subianto yang bersumber dari APBN senilai 100 miliar rupiah merupakan bukti indahnya keterbukaan informasi di negara kita. Namun, di balik diskusi tersebut, ada satu fakta fundamental yang perlu kita pahami bersama. Ini adalah wujud nyata kehadiran negara untuk rakyatnya. Jika kita bedah secara hukum, bantuan yang disebar ke 552 daerah ini sepenuhnya sah. Ini merupakan bagian dari bantuan kemasyarakatan presiden atau Banmaspres yang memiliki dasar hukum kuat dalam Undang-Undang APBN 2026. Artinya, setiap rupiah yang dikeluarkan memiliki mekanisme resmi dan dapat dipertanggungjawabkan dalam sistem keuangan negara. Tidak hanya dari sisi hukum negara, dari sudut pandang hukum Islam pun langkah ini mendapat lampu hijau. Majelis Ulama Indonesia atau MUI menegaskan bahwa pembelian hewan kurban oleh kepala negara menggunakan APBN adalah sah secara syar'i karena kemaslahatannya kembali langsung kepada masyarakat luas. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tradisi baik ini bukanlah hal baru. Sejak era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono hingga Presiden Joko Widodo, negara selalu hadir melalui berbagai instrumen jaring pengaman sosial, mulai dari bantuan sembako, rumah layak huni, pendidikan, kesehatan, hingga bantuan rumah ibadah, penggunaan anggaran negara untuk program sosial kemasyarakatan adalah hal yang lazim, bahkan mulia dilakukan oleh seorang kepala negara. Maka, menyambut momentum Hari Raya Idul Adha 147 Hijriah ini, mari kita melihat dampak besarnya. Ada ribuan keluarga yang akan merasakan kegembiraan berkurban yang barangkali jarang mereka nikmati di hari-hari biasa. Lebih dari sekedar siar keagamaan dan solidaritas sosial, kebijakan ini adalah motor penggerak ekonomi rakyat. Bayangkan, berapa banyak peternak lokal di daerah yang terbantu, berapa besar perputaran ekonomi daerah yang tercipta dari pengadaan berskala besar ini. Negara tidak boleh absen dalam membantu rakyatnya. Melalui program Banmaspres ini, pemerintah justru sedang memastikan bahwa keadilan sosial dan kue pembangunan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat yang paling membutuhkan. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Komunitas Malaysia di Jakarta menyembelih 4 ekor sapi dan 16 kambing dalam

0: perayaan Hari Idul Adha 1447 Hijriah Rabu kemarin. Daging hewan kurban selain dibagikan kepada diaspora Malaysia juga diberikan kepada sejumlah panti asuhan dan kaum duafa di Jakarta. Selengkapnya kami hadirkan informasi bersama Retno Mandasari.
1: Dengan semangat mengkaji itu penuh
2: Hijriah di Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta berlangsung hikmat dan penuh makna. Acara tahunan tersebut dihadiri sekitar 250 warga negara Malaysia yang terdiri atas diaspora Malaysia, mahasiswa hingga staf dari Kedutaan Besar Malaysia di Jakarta. Kuasa usaha Ad Interim, Kuai Kedutaan Besar Malaysia, Farzami Sarkawi mengatakan, kegiatan tersebut kembali digelar setelah sebelumnya sempat terkendala pandemi COVID-19. Tahun 2026 menjadi penyelenggaraan keempat secara berturut-turut sejak kegiatan kembali diaktifkan. Farzami mengungkapkan dalam pelaksanaan kurban tahun ini, Kedutaan Besar Malaysia menyembelih 4 ekor sapi dan 16 ekor kambing. Proses kurban melibatkan partisipasi 27 warga Malaysia yang tinggal di Indonesia serta staf kedutaan.
1: Acara tahun ini kita adakan secara sederhana dengan semangat, orang kata itu penuh kesederhanaan dengan fokus kepada ibadah, ibadah kurban. Dan tahun ini kita kekal seperti mana tahun sebelumnya, ada 4 lembu yang dikorbankan atau sapi dalam bahasa Indonesia dan 16 ekor kambing.
2: Sementara itu, salah seorang warga Malaysia di Jakarta, Siti Hajar, mengaku suasana Idul Adha di Jakarta tetap terasa hangat meski dirayakan jauh dari kampung halaman.
3: Perasaannya okey, tapi I rasa it's a bit different kalau you merayakan di Malaysia dengan family. Tapi the thing is, like, suasananya sama kayak di Malaysia. Jadi pagi-pagi itu surat Aid Adha bersama-sama.
2: Kuasa usaha Ad Interim Farzami Sarkawi menyebut perayaan Idul Adha tahun ini mengusung konsep sederhana dengan menitikberatkan pada nilai ibadah dan semangat pengorbanan. Selain menjadi ajang silaturahmi, kegiatan tersebut juga menjadi momentum mempererat hubungan antar warga Malaysia di Indonesia. Sementara usai melaksanakan sholat Idul Adha bersama staf dan masyarakat Malaysia di Jakarta, para peserta menikmati hidangan khas serta mengikuti rangkaian kegiatan kebersamaan.
1: Itulah tadi yang telah
2: dari Jakarta, Retno Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Bertajuk pengorbanan dengan keikhlasan.

Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Fajar Alfian Muhammad Muhammad Soebul Fikri melangkah ke babak 16 besar Singapore Open 2026. Mereka mengalahkan wakil Cina Taipei Fang Chile dan Fang Jianli dalam rubber game.

Informasi tadi menutup rangkaian Warta Berita pagi hari ini. Tetap bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi dan ikuti melalui www.rri.co.id. Saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.

0: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
1: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak Catwoman gitu?
0: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
1: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
0: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
1: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, Sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
0: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
1: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
0: Bener juga sih.
1: Nah, gitu dong. Korupsi.
2: Jangan ya, Dek ya.
3: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
4: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
5: Barbaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jene?
6: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel lawake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
5: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
7: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Wahyu Wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Halo warga bercahaya, selamat pagi Sadayana. Semuanya saja di mana saja berada. Ayo wake up. Walaupun sekarang ini libur dan mendung gitu ya, mendung-mendung manja, empuk-empuk gimana gitu, gak mau terbangun tadi sholat subuh terus tidur lagi. Oh jangan dong. Mumpung libur kita ke pantai ya, bawa jas hujan, bawa mantel, bawa payung, terus ke stadion. Iya, terus cari bakul bubur. Bunda-bunda sukanya kemana? Pasar ya, untuk berbelanja. Aduh, pokoknya kalau hari libur digunakan kesempatannya. Apa yang gak bisa dilakukan di hari kerja harus kita lakukan sekarang ya, warga bercahaya ya. Oh, bunda-bunda sudah siap eksekusi daging-daging kurbannya. Mau diapain hari ini? Mau dimasak apa? Baiklah, sambil TV temani juga nih di GPS si Kasik sampai tonton nanti di jam 9 pagi. 0811260543 untuk wawanya.

0: anaknya full.
1: Aduh, Lara nih.
2: Tahan, Mak.
1: Aw, si ngalun, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
2: Kie bewis alun kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
3: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
2: Matur nuwun Damkar.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk...

Di mana saja kamu berada, kematian akan mendapatkanmu, kendatipun kamu berada dalam benteng yang tinggi dan kokoh. Quran Surah An-Nisa ayat 78.

0: Goyang pagi, sik, asik, asik, sik. Iya, yuk warga percaya yang mau ikutan gabung barengan sama TV Gapi boleh saja ya, 0811-260-543. Iya, kayak mama casing lagi, ngapa mak? Mama ke seneng banget, kepocan lagi pada prai bi. Iya ya mak ya, papane bareng prai. Iya, tadi mama kayak ge ora terlalu gemerungsung banget bi, ake sing rewangi. Ana sing rewangi ngumbai piring, ya. Mama ni kelambi. Ih, Mama Nok telpon. Halo, Mama Nok, selamat pagi. Sebentar, Mama. Halo, Mama Nok, selamat pagi.
1: Halo, halo, halo. Selamat pagi, GPS. Sik asik. Muter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Mama Nok.
1: Gimana, Mbak? Itu Anti TV?
0: Iya, sehat, Mama. Di sini terpantau suasanya manja-manja, mendung-mendung tapi enggak hujan.
1: Alhamdulillah, ya Rabbil Alamin, sehat Anti. Sama di sini juga kayaknya sebentar lagi tak selimut aja apa ya?
0: Iya ya, iya Ma.
1: Sediakan saja jajanan gitu.
0: Betul, di rumah sambil nonton apa, sambil dengerin radio, sambil tidur-tiduran lagi gentalan-gentil.
1: Iya, tidur-tiduran, iya. makan tidur. Iya. Sore-sore enggak tahu badannya sudah melat.
0: Iya, Mama masak apa ini perdaging-dagingannya dimasak apa?
1: Oh, saya tidak masak per daging-dagingan Anti. Kenapa? Karena minggu kemarin saya sudah masak daging, sudah masak empal gentong minggu kemarin, masih masak lagi.
0: Oh, kenapa memang Mama darah tinggi?
1: Takut bosen.
0: Oh, bosen. Iya. Ya dimasak beda cara Mama, mungkin di sate apa di apa gitu. Cenah.
1: Gampang lah, itu lain hari. Saya enggak sekarang Anti, maunya di mana-mana.
0: Bosen blenger ya, Ma ya.
1: Ya, maaf-maaf ya, walaupun bukan Idul Adha ya, masih bisa makan lah yang namanya daging.
0: Daging, iya.
1: Kalau lagi kepingin ya.
0: Iya, iya, betul. Bakso itu juga daging ya, Ma.
1: Bau-baunya itu kan aduh, mak denger.
0: Iya. Cari yang beda.
1: Betul. Sekarang hari ini saya masak balado terong,
0: oh, enak.
1: Goreng ikan mujair mundur.
0: Enaknya luar biasa, mantap.
1: Sederhana aja Anti, yang penting kan makan itu ya dengan penuh kenikmatan.
0: Betul.
1: Dan badan sehat apalagi ya.
0: Iya, dan kebersamaan ya Mama ya.
1: Iya, betul banget itu.
0: Betul.
1: Enak lah pokoknya, apalagi cuacanya begini ya, mendukung aja lah pokoknya.
0: Jadi makannya banyak. Perutnya alhamdulillah kenyang, badannya sehat gitu ya Maya.
1: Makan banyak, jajan banyak, tambah melar tuh.
0: Iya, kan semuanya jadi menyehatkan lah Mama. Iya.
1: Nggak tinggi ke atas, tinggi ke samping. Aduh, makanya itu ya.
0: Melar ya Ma.
1: Anti bisa pesen lagu nggak nih?
0: Iya, pesen apa ini Mama?
1: Lagi kepengen dokter cinta itu yang pada makan daging banyak-banyak, nanti waspada ya.
0: Iya,
1: kalau nanti berobat ke dokter cinta aja.
0: Tak dokter sudah menunggu ya.
1: Iya, ke dokter cinta itu kan asik ya Anti ya.
0: Iya, asik dong. Nanti resep-resepnya.
1: Mau salam-salam dulu nih.
0: Iya, boleh. Ayo Mama.
1: Salam-salamnya ke Bapak Amin Maskur. Bapak Seja Marjono.
0: Iya.
1: Mas Parjan, Mas Dimas. Mas Dimas satenya alot dia ngomong.
0: Iya, satenya alot dan kurang mateng Lik Dimas. Oh, kelamaan. Iya. Iya, Lik Dim.
1: Belum aku jadinya je. Dimakannya kayak karet.
0: Untung ora geseng. Mas anu Lik Dimas, ora geseng priben.
1: Tapi dagingnya pada kecil-kecil akhirnya lah, kok enggak ringan.
0: Iya, kok garingan mulane alot. Apa jangan-jangan anu saat anu wedhuse tua mbok Lik?
1: Waduh, wedhuse tua.
0: Iya, jadi alot. Kalau yang biasanya yang empuk yang anu itu kriyes-kriyes yang muda, Mama,
1: yang muda.
0: Iya,
1: Tapi muda malah enak itu. Sayangnya enggak ada labelnya sih, tua apa muda ya?
0: Iya.
1: Kalau ada labelnya mesti orang pada larinya ke yang muda.
0: Betul, betul Mama.
1: Lanjut deh.
0: Iya.
1: Mas Pandot, Mbak Mar. Bu Sutira, Pak Mualid, Ali Garut, Mbak El, Mama Cantika, Bos Saifulo, Bos Kirno, Bunda Rizky, Mama Rizky, Bu Wardah, Pak Bening. Mama Rizky lagi apa petarangan, kayaknya sibuk capek banget itu Mama Rizky.
0: Iya, capek banget Mama Rizky itu.
1: Habis pindahan anaknya, jadi dia capek banget
0: kayaknya. Oh, dikira habis kemarin rewang ini di masjid.
1: Enggak, dia kemarin itu pindahan anaknya jadi riuh ceritanya, mainnya capek malah nanti badannya, kasihan banget sih.
0: Iya.
1: Ya mudah-mudahan capeknya hilang ya Maris. Ayo sambil bergoyang dulu.
0: Iya.
1: Bersama Anti TV.
0: Betul.
1: Ya, aku lihat tuh goyangnya.
0: Betul. Betul Pak Mariski.
1: Nama Pak Yohanes, Bu Tatik, Mas Endilau, Bahar, Mas Juki, Kang Salut, Pak Sukar, Bu Kusiah, Bu Wiwi, Jupen, bukan Jupen tuh katanya saya mah namanya Mas Epen.
0: Mas Epen. Iya.
1: Mami Bintoro, Mbak Jeje, Mbak Lilis, Mbak Dina, Mbak Fido Puri, Mas Tiga, Dinsos, Mbak Mustolinga, Tante Yara, pokoknya yang lain di dalam grup LPPL Bercahaya Cilacap.
0: Siap.
1: Dan juga Bu Ratmi, Mas Banget, Mas Misdan, Mas Ugo, Mas Andoko, enggak ding orangnya lagi pada pergi, lagi pada plesir.
0: Plesir, iya, tanggal merah, Mama.
1: Lagi pada ke Jogja. Bu Agi, Bu Rohimun, pokoknya lagi stay aja deh. Buat seluruh karyawan Bapak Haji Sutejo, semoga selalu sehat. Semangat, plesir-plesirnya. Nanti pulang bawa oleh-oleh yang banyak ya. Oke, hatur nuhun nanti TV. Semoga selalu sehat.
0: Amin.
1: Lancar urusannya, berkah rezekinya, panjang umurnya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Robbal Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mama Enok yang ada di Jalan Teri, ya Mama Enok ya, luar biasa mantap. Masaknya malam esok, masak apa? Terong balado. Baiklah, katanya pengennya dokter cinta. Iya deh, lik dim si Cimaning, mangkat lik dim malu. Lik.
2: Halo Pak,
0: Sikasih. Ke lik dim, terus anunya cagi balungan kayak. Uli apa bae wingi?
2: Ya oli balungan oli ndas.
0: Ya lik Dimas melu nyembelih apa? Karena apa?
2: Melu ya.
0: Iya, pira weduse, pira sapine.
2: Weduse 5, sapine 3.
0: Iya, luar biasa mantap ya.
2: Satu kadus gue.
0: Masjid aparane,
2: Ora masjid anu nang ngarep.
0: Musala. Oh, RT-an biasane kadusan ya. Iya.
2: Ya anu apa? Patungan gue wong-wong.
0: Iya, maksudnya sing nang desa kayak gue lah ya. Iya, biasanya ya iku eneng nyong pe iya kadang ana sing ora nang masjid, ana sing nang masjid, ana sing nang musala. Iya, pokoknya nang di bae lah ya.
2: Ora kene mau kono.
0: Nek ngene nyong.
2: Ya.
0: Ngene nyong ya uli akeh ke tekan masjid-masjid pada. Tapi nyong ora dadi panitia. Aduh, Jan. Oh, wedon soale. Hah? Biasanya papak-papak lik. Sing tukangnya jagi, iya, papane.
2: Ya. Ya nyampe ya.
0: Oke, jare alot satene anu kurang apa sih?
2: Anu kan tua lah, dosen.
0: Tua, ya kudune digodhog bae wek nama mane kondi kae prekecek apa kondi. Anu gule nek ora di dendeng apa di apa kenalah.
2: Nanti kecapi kayak paling
0: nak. Semur ya kenalah.
2: Iya. Ya lagunya kelek.
0: Lagunya apa?
2: Lagunya kayak apa? Gelombang asmara.
0: Ya. Gelombang asmara.
2: Iya. Salam ya gue.
0: Iya.
2: Kok Mama Enok gue. Terima kasih sama Lana Miki. Bersebatang sekarang mengat daging maaf ya.
0: Orak, males jari Mama Nok mengat daging.
2: Yang menghormati badan, yang menghormati disit.
0: Ngomong esok wong wingi batas masak daging jari kayak Mama Nok.
2: Gak apa-apa, wingi-wingi, siki-siki menghormati badan maksud.
0: Iya, mancen.
2: Kalau kamu kan, oh iya kek, yang masak daging.
0: Iya, Mama Nok kayak ilik di mas, orang nanti wong blenger ya gue. Blenger banget kayak Mama Nok, mambu daging nang ngendi-ngendi.
2: Terus kalau Mama Cantika, Mbak Taki, Mama Rizky, Tarangan.
0: Mbak El kayak lagi ngeringok nama Mbak El.
2: Oh iya Mbak El, selamat pagi.
0: Iya Mbak Osa.
2: Bunda Rizky. Terus
0: Bu Mustolina.
2: Selamat pagi Bu Mustol ya. Selamat pagi Kari Tondot.
0: Kari Tondot.
2: Mati ya nih. Selamat pagi.
0: Iya.
2: Terus Pasuan kami cingwe enak kan. Iya selamat pagi beraktivitas.
0: Iya.
2: Patrai ini betul.
0: Iya.
2: Terus pakir no nang jeruk negeri ya selamat pagi Pak Hati Naci Barang Pak Bening.
0: Pak Bening.
2: Terus Pak Sukan ya selamat pagi.
0: Iya.
2: Yang mau kapan bayar di sana ya?
0: Siap.
2: Rohna GPS ya.
0: Iya.
2: Mendingan hemat petugas tetap semangat.
0: Semangat.
2: Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lik Dimas, singan enang tumiang. Oke, ya Lik Dimas. Ditunggu Lik Dimas gelombang cinta nih. Ini buat Mama Nok tadi suka sama dokter cinta.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Ih, nomornya siapa ki ya?
4: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
3: Enggih, Laras. Niki nomornya sinten, Gi?
4: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
3: Hah? Tahan?
5: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
2: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bro, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat

0: Jatek, Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Thousand. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Thousand. Ikhtiar sehat herbal alami.
1: Duh, kipyok temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
2: Iya yuk, wis langganan kau genyel.
1: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kowe, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
6: Sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho.
2: Aja kaya kiye.
6: Bodol.
7: Is bu.
6: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasure nenine kepet.
7: Nyong bingung bu.
6: Is, usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kaya anak. Ngo dandan dapur tiana.
7: Ngone Pak Kirno. No pertolongan seluruh lagi berkah jaya percaya gue Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
6: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kayak dilayani nang pelayan ayu bisa nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
7: Wah nyong ana ya bu ibunya rasa melu
6: iya nyong melu luar tunggu kasur mentul-mentul kok.
0: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
8: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
6: Oh iya pak, siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
0: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 11 105.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya.
5: Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya?
4: Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima.
5: Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak, mau pinjam uang sama siapa lagi?
6: Tenang aja Bu, kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri Bu.
4: Wah syukurlah kalau begitu ya Pak. Ibu jadi gak pusing cari pinjaman sana sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk Pak, kita ke Bank Jateng.
7: Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
8: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit. Buruan ke layanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
1: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
9: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
1: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
9: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
10: SMP Taman Hidayah, sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 0896787356669. Bu Naning 0856423869984. Pak Widi 0815867295454.

0: Halo warga Bercahaya, selamat pagi semuanya. Kemarin sudah ya salat Idul Adha, habis itu penyembelihan hewan kurban ya warga Bercahaya. Aduh, pokoknya nih buat warga Bercahaya yang kemarin sibuk-sibuk gitu ya dengan perkurbanan-perkurbanan yang ada di masjid-masjid, ada di RT yang juga ada di lingkungan di desa ya. Kayak tadi Lik Dimas itu di desanya satu dusun gitu kan. Ada kalau TV itu di masjid, iya, ada lagi yang di musola gitu. Ada lagi yang memang kita menyembelih di rumah sendiri, nanti dibagi-bagi seperti itu. Apapun lah ya, pokoknya intinya adalah kebersamaan, terus juga berbagi seperti itu ya. Selamat untuk kita yang sudah bisa mungkin berkurban gitu ya. Ada yang berkurbannya kambing, ada yang berkurbannya sapi, iya, ada yang sendiri, ada yang patungan dan lain sebagainya gitu. Iya, semoga nanti buat yang belum bisa berkurban tahun ini, semoga tahun depan ya. Terus juga kepada saudara-saudara kita yang melaksanakan ibadah haji, iya, semoga juga rangkuman ibadahnya berjalan lancar semuanya, sehat walafiat di tanah suci, di rumah Allah ya. Nanti bisa pulang ke kampung halaman, berjumpa lagi dengan keluarga tercinta, dan selamat juga menyandang status ya, namanya depan ditambah haji seperti itu. Ih, nanti kalau dipanggil Bu Haji gitu ya, Pak Haji, iya, senengnya ya. Itu adalah impian kita ya, kaum Islam yang beragama Islam seperti itu warga Bercahaya. Apabila mampu bisa menunaikan ibadah haji seperti itu ya. Baiklah. Lik Dimas keprewek ya, lontongnya wis siap wi. Alah kae, lontongnya gede-gede banget. Ke lontongnya loro maning Lik Dimas jan. Ke ya. Warok nemen pokokane wi. Iya, lontong adalah sega yang dipadatkan kayak gue ya. Sega yang dipadatkan. Terus berbentuknya panjang seperti ini, dibuntel karo daun gedang. Ini adalah lontong. Lontong tradisional ki kayak yelik. Ye, ki lontong tradisional. Nek lontong-lontong modern siki kan spatik ya, ngo plastik ya. Tapi nyong anggar singkon tuku lontong sing karo plastik ora lah ya. Iya, soalnya kalau soale uling godok karo plastik. Iya, apa ora sing keplastikan kepriwe jajal. Iya, mak aja maning siki anu kae wedi yo. Apa anggar mangani sing berbahan-bahan plastik kayak gue. Iya kok lontong iki bener ki godong. Walaupun jerone kok warnane ijo ora apa-apa, tambah nikmat tambah enak ya. Sing panganan sing dibuntel karo godong gue enak lik pepes kayak ya pepes. Lontong iya. Kalau terus angel sing dibuntel karo godong kelapa, laras kelapa kae jenengane. Apa ya lik? Jenane ketupat, lega nggak beda ya. Ketupat, lemper ya karo godong. Iya. Apa ya sih jenane maning ketupat apa ya sih? Emang maning kayak ngerana wong kebak. Iya, ngerana wong kebak kan lepet. Lah. Iya, lepet, ketupat lepet kayak gue ya. Lepet karo apa kayak sing dawa-dawan jerone ana apa ampase kayak enak banget ya lik ya. Ki gawe dhewe kuwi iya karo nggo nyate sih ya lik. Iya, nyate kambing. Nah, ge satene sate kambing. Iya, terus segane karo sega lontong. Enak banget lah pokoknya. Iya, digulek kayak gue kayak badan banget temenanan. Bada Idul Adha. Iya kok. Ala gitu wi kayong arep. Ih, Mbak El, urung diplay, wi, kok. Aduh, Bunda Mustoling ada rekam kayak, wi. Iya, disetel dulu ya warga Bercahaya. Ini suara-suara yang sudah masuk ke Radio Bercahaya. Oh iya, Mbak, Pak Tondot lupa. Ya, ini Bun, Bunda Mustoling ada rekam suaranya. Mana suaranya?
1: Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi Mbak Tiwi.
0: Iya,
1: sama Mustoling Adarkam. Kuripan. Ayo digoyang, digoyang. Dari pagi dan iya. Kemarin libur ya Mbak Tivi ya.
0: Libur aku bos.
1: Setel ini kok diem aja radionya. Warawirita setel diem aja. Terus
0: iya, kemarin.
1: Tadi pagi bersubuhan udah nyala.
0: Iya betul.
1: Apa yang dari sananya kayak gitu. Salam-salam ya Mbak Tivi.
0: Iya
1: salam
0: bun.
1: Buat Mas Jupe.

0: Terima kasih Bunda Mustolinga Darkam. Semoga sehat, bahagia selalu, sukses selalu. Amin. Bunda Mustolinga Darkam, terima kasih yang ada di Kuripan. Berikutnya lagi ada Mbak El yang ada di Jalur Selatan ini. Mbak El, selamat pagi, Mbak.
1: Bodoh ketak gemen amo disoge godong ketewel atau godong nangka.
0: Oh nggih, iya ini tips dari Mbak El. Iya, godoknya ya Mbak, kepriben miki engko diulangi maning.
1: Godok ketak gemen amo disoge godong ketewel atau godong nangka.
0: Nah, dicocok berarti ya Mbak ya, godong ketewele itu di anu kupas dulu ya Mbak El. Dikupas dulu lik, iya dadi engko anu tuli godhok didelei cecegen ketewel, iya kae lubuh nangka, nangka sing isi enom jenenge ketewel, nek wis tuwa jenengane nangka ya. Wis legi yang sing dimasak osrang-osreng, nek ora sing di apa kae ya Mbak ya jenengane ya itu tewel. Nah ya direbus di situ sehingga nanti jare Mbak El dadine empuk lik dim. Iya, ora alot. Iya. Ini ya, ini yang mau didendeng barangkali ya, terus di apakna kae jenenge rendang-rendang ya, biar empuk ya Mbak El ya. Enak pastinya. Terima kasih Mbak Dinalsa loh. Kayu Mbak Kayu Dinalsa mana? Ini lagunya terakhir ya Mbak Kayu Dinalsa ya. Requestnya kalau enggak ya tak takkan pisah Mbak. Oh iya, salamnya buat semuanya saja segrup kayak. Terima kasih. Iya, semoga sehat selalu Mbak Dina Osa kayak ya, yang sekarang juga lagi sibuk menjadi wanita karir. Iya. Semoga sehat-sehat ya Mbak Ayu. Mbak Ayu Dinos. Nggo tilik wong meriang lah. Kepriwe ki lontong singkang godong pring ya ana. Apa ye? Lik dim lontong apa gue tangan godong ini. Ujarku kayak nger beras ya, beras didalai karo anu campurannya lah, campurannya ya terserah lah, arpan daging apa, arpan iwak apa kayak gue ya. Iya, arpan teri, apa kayak gue. Ditelena bumbung, pringnya malah anak gue, rasanya enak banget. Iya, jenengannya apalah kayak lah, makanan lemang apa ya, apa-apa kayak. Iya, ditelai apa pokoknya campur-campur, terus lepoknya bumbung gue, terus dipakar. Jenengannya lemang kayong, nek orang salah ya, nek salah ya dicoret, iya. Nek ki karo godong pring siapa ya li, kudu jajanan kue. Baiklah, makanan pokoknya setiap daerah memiliki tradisinya masing-masing ya Lik Dimas ya. Ya, terima kasih warga bercahaya atas kebersamaannya. Nanti TV hadir di jam 9 ya, kita ngopi bersama. Jangan kemana-mana, tetap stay di sini di 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk chill, lacap satu frekuensi beragam inspirasi.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan tiadalah kehidupan dunia ini selain dari main-main dan senda gurau belaka. Dan sungguh kampung akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Maka, tidakkah kamu memahaminya? Quran Surah Al-An'am ayat 32.

Percaya FM paling pas untuk cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Jumpa lagi barengan sama Tiwi Gap ini pastinya. Kita hadir di program Ngopi. Ayo kita ngopi bersama-sama sampai tuntas nanti di jam 10. Ngopi yang ini bukan ngopi hitam, tapi gak apa-apa sambil dengerin ngopi, sambil ngopi beneran ya. Yang sukanya sama kopi hitam, kopi coklat, atau kopi-kopi yang lainnya. Iya, ngobrol pagi inspiratif dan informatif. Baiklah, halo warga bercahaya nih, Tiwi mau kasih informasi atau mungkin mau ngingetin ya. Jadi kadang tuh kita baru sadar kalau ada hal kecil yang penting ya, yang kadang-kadang suka tiba-tiba ngilang, cering gitu ya, dan bikin kita jadi jantungnya berdebar-debar gitu ya. Apalagi kalau pas lagi saat-saat genting kita membutuhkannya. Hal apakah itu? Iya, yang pernah ngalamin, sinyal. Iya, serius deh ya, hari gini siapa sih yang gak butuh sama sinyal? Kayaknya kita udah kayak ketergantungan gitu ya, atau apalah, pokoknya dalam keseharian kita harus ada sinyal seperti itu ya. Di era yang sekarang sudah era digitalisasi, warga bercahaya mau posting-posting, mau gaming, mau kasih kabar ya, mau apa, komunikasi dan lain sebagainya, kerja pun harus ada sinyal. Kalau nggak ada, ya kalau sinyalnya ngilang, paniklah kita. Dan lucunya sinyal sekarang tuh udah kayak sahabat. Iya, pas dia bagus hidup kita tenang gitu ya. Tapi pas ngilang dikit panik satu rumah. Iya, apalagi kalau lagi penting-pentingnya, kayak tiba-tiba harus apa gitu ya, yang butuh memang rasanya tuh kayak di PHP-in gitu ya, sama semesta bahkan ya. Aduh, kenapa sih ini gak dukung gitu. Nah untungnya sekarang ada Smartfren, jagoan sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren itu gak cuma kuat di kota saja, tapi Smartfren jagoan sinyal udah sampai ke pelosok Indonesia. Internetan tetap nyambung terus, mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kasih kabar ya ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama putus nyambung sinyalnya, putus nyambung gitu. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman, lancar, jaya dimana saja berada, ya saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfren jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian. Iya, pokoknya setiap hari, everyday lah gitu ya. Baiklah warga bercahaya, jadi diingetin lagi sama Tiwi. Iya, pakai Smartfren jagoan sinyal se-Indonesia.

0: Rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-28. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
4: Enggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.

Ya nih kalau ngelihat sosmed gitu ya di TikTok atau mungkin di IG ya atau mungkin di FB gitu nih ibu-ibu iya suka serem gitu ya. Iya kalau yang bapak-bapak sih kayaknya nggak serem ya, nggak takutan gitu ya, tapi harus mawas juga nih. Jadi banyak isu yang beredar gitu kan, kadangan-kadangan apa namanya kabar hoak bertebaran gitu di media sosial, seperti kabar yang satu ini nih beredarnya video terkait teror seseorang yang menyerupai pocong yang mendatangi rumah warga, ya warga bercahaya sambil membawa senjata tajam atau sajam di wilayah Cilacap. Ini juga memicu keresahan masyarakat dong pastinya. Udah sama pocongnya takut, belum sama sajamnya lebih-lebih takut gitu ya. Menanggapi hal tersebut, jajaran kepolisian menghimbau agar masyarakat tetap tenang, tidak mudah terpancing gitu ya sama informasi yang belum jelas kebenarannya atau hoax gitu. Sekarang tuh hoax mudah banget tersebar kemana-mana, apalagi sekarang ya warga

masyarakat dihimbau tidak bertindak gegabah atau mencoba menghadapi sendiri ya, orang yang diduga membawa senjata tajam. Jadi kalau ada orang yang kayak mencurigakan dan lain sebagainya, lebih baik ini aja, apa, menyelamatkan diri kita dan atau menghubungi pihak yang berwenang seperti itu, melaporkan ya, utamakan keselamatan diri dan keluarga pokoknya. Apabila menemukan hal yang mencurigakan, segera menjauh dari tempat tersebut dan ke tempat yang lebih aman, laporkan kepada pihak kepolisian maupun ke aparat setempat seperti itu. Dalam upaya menjaga keamanan lingkungan, polisi juga mengajak masyarakat untuk kembali mengaktifkan ronda malam Siskamling ya, sebagai bentuk deteksi dini terhadap potensi gangguan Kamtibmas. Dan keterlibatan masyarakat melalui kegiatan ronda malam ini dinilai efektif untuk memperkuat keamanan lingkungan sekaligus meningkatkan kewaspadaan masyarakat terhadap tindak kriminalitas seperti itu ya. Polresta Cilacap juga memastikan akan terus meningkatkan patroli dan juga pemantauan situasi Kamtibmas di wilayah Kabupaten Cilacap untuk memberikan rasa aman, nyaman kepada masyarakat. Masyarakat juga dihimbau segera melapor apabila menemukan kejadian mencurigakan melalui layanan call center 110 ya. Call centernya 110 yang siaga 24 jam melayani aduan dan juga laporan dari masyarakat. Oke, warga bercahaya. Gak usah panik, tapi juga tetap ya, kita kalau malam-malam dilihat jendela, pintunya ditutup semuanya, dikunci. Jangan hanya ditutup tapi tidak dikunci ya. Iya, terus kalau punya kaca jendela dikasih korden. Iya, seperti itu. Iya, kita juga menjaga lingkungan kita supaya tetap aman ya, menjaga keluarga kita juga. Kalau ada anak kita atau bapak yang belum pulang, dipastikan keberadaannya di mana, seperti itu ya. Iya, kalau kita ada sip malam, pulang malam dan lain sebagainya, juga berhati-hati di jalan. Iya deh, semoga kita selamat ya warga bercahaya. Maksudnya tuh kalau orang Jawa selamat sumun selamat gitu ya, menjaga diri kita dan keluarga kita tercinta. Tapi juga jangan ini mudah menyebar-nyebar hok-hok gitu, nanti disebar-sebar kalau ada postingan-postingan langsung di-share. Jangan, tidak boleh ya, apalagi kalau hoax seperti itu.

0: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online, jadi kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Royal 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di kantor pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Waktu kau ngiklik temen
4: lagi ya kok waktu kau mari-mari
3: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
5: Ika kau yang ngerokok sih orang kau waktu.
4: Anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe.
5: Jelasnya gue kan ngerokok sih orang kau waktu. Rokok legal gue sih anak pika cukai nih alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek kita dikene rusak, palsu atau bekas. Soale anak denda lan pidana penjarane, Kang.
6: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
7: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap. Bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
8: Aduh, utang kulara banget kok. Arep ngene Nini rujin jeruk dipijet malah.
9: Kau enang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
8: Petang kulara banget kok, senep.
9: Lah kepriwe.
8: Kaya arep kae tapi kaya urai lu.
9: Mulane, rajin minum gulti.
8: Apa gue?
9: Ger, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go petengu kue.
8: Oh, kaya kue ya.
9: Iya, nye. Dinum, dinum.
8: Iya, oke, siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Serta keran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang Radio Percaya FM, Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
10: Ih, nomornya siapa ki ya?
11: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
10: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten nggih?
11: Baik. Saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
10: Hah? Tahan?
12: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
13: Anda bisa mendengarkan Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap di mana saja melalui streaming bercahayafm.com.

0: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nangendi ya, Pak?
1: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
2: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
0: SMK BBC? Apa kue?
2: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
0: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
1: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
3: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
4: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
5: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
6: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
5: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
6: Oh gitu ya mas.
7: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
8: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
6: Makasih ya mas.
5: Tangan saya jangan ditarik mbak.
6: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
0: Pak, nyong pengen ganti kasur.
9: Sing mentul-mentul tuh. Kayu kuwi lho.
0: Percaya kiye. Bodol.
5: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada maringene. Janur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurnya nini nek kepet.
10: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur tiana.
10: Nggone pakir no. Pertolong jeruk legi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
0: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
10: Wah nyong ana ya bu ibune rasa melu.
0: Iya pak nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
11: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
12: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
13: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
14: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
15: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Iya, warga bercahaya, halo. Gimana ini liburan panjangnya warga bercahaya? Di bulan Mei banyak sekali libur ya. Iya, dan bisa kita gunakan kesempatannya untuk ngapain aja lah ya, pokoknya. Dan libur panjang akhir Mei, KAI Daop 5 Purwokerto ini menambah 1.650 kursi keberangkatan. Iya, di stasiun Cilacap untuk berbagai tujuan. Tujuannya ke kota mana Anda hari ini atau kemarin, atau gimana pengalaman di bulan Mei naik kereta kemana warga bercahaya? Nah, ini dari PT Kereta Api Indonesia Persero Daop 5 Purwokerto menambah sebanyak 1.650 kursi kereta api keberangkatan stasiun Cilacap selama masa libur panjang yang bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau cuti bersama Idul Adha ya. Jadi Hari Raya Waisak serta Hari Lahir Pancasila mulai 26 Mei hingga 1 Juni 2026. Secara keseluruhan, selama periode tersebut KAI Daop 5 Purwokerto menyiapkan total 22.524 tempat duduk dari stasiun Cilacap dan 71.340 tempat duduk dari seluruh stasiun di wilayah Daop 5 Purwokerto guna melayani kebutuhan perjalanan masyarakat. Iya, jadi diproyeksikan adanya peningkatan volume penumpang ini ya pada periode libur panjang. Oleh karena itu, KAI Daop 5 Purwokerto menambah kapasitas tempat duduknya guna mengakomodasi kebutuhan masyarakat yang akan melakukan perjalanan seperti itu. Dan untuk apa namanya informasi-informasi tentang penambahan kapasitas tempat duduknya ya, itu bisa dilihat, Anda mungkin bisa searching di websitenya Radio Bercahaya FM yang paling pas untuk Cilacap pastinya ya. Iya, jadi di sini banyak sekali informasi-informasi termasuk juga informasi ini penambahan kapasitas tempat duduk yang dilakukan pada sejumlah perjalanan kereta api keberangkatan dari stasiun Cilacap. Iya. Dan KAI juga menghimbau masyarakat untuk merencanakan perjalanan dengan baik ya, dan melakukan pemesanan tiket melalui aplikasi akses baik KAI, website kai.id maupun mitra penjualan resmi lainnya. KAI juga memastikan seluruh aspek operasional telah dipersiapkan secara optimal, mulai dari kesiapan sarana dan prasarana, keandalan perjalanan kereta api hingga peningkatan pelayanan pelanggan di stasiun. Dan petugas juga turut disiagakan untuk memastikan kelancaran proses keberangkatan maupun kedatangan penumpang. Seperti itu. Jadi memang KAI Daop 5 Purwokerto sudah berkomitmen untuk terus menghadirkan layanan yang aman, nyaman, dan tepat waktu. Seperti itu. Tepat waktu ya. Jadi pihaknya berharap masyarakat dapat menikmati perjalanan selama libur panjang ini dengan lancar. Iya, yang jelas kalau naik kereta api kita nggak capek ya. Kalau naik kendaraan pribadi, ini takut-takut nanti ngantuk di jalan dan lain sebagainya. Tapi kalau di KAI, ya kita berharapnya bisa nyaman gitu ya dalam perjalanan. Oke, buat yang mau berangkat atau mau kemana lah healing-healing gitu ya naik kereta. Selamat menikmati perjalanan Anda. Timi kayaknya harus pamit nih. Ada Mbak Kartim. Halo, selamat pagi Mbak Kartim. Iya, selamat pagi dari Mbak Kartim yang ada di Adipala ya Mbak Kartim ya. Terus berikutnya halo yang ada di Adipala juga kan ya, Pak Seja Marjono. Iya, gimana kabar hari ini? Semoga senantiasa sehat. Pak Seja Marjono juga mengucapkan ini salam ya untuk warga bercahaya. Buat kanca batir semuanya wi gitu cenah katanya ya. Sehat-sehat Pak Seja bersama keluarga tercinta. Tiwi Gapi pamit ya, nanti jam 10 sampai jam 12 Tiwi hadirkan ada lagu-lagu dangdut yang siap untuk menghibur, menemani warga bercahaya semuanya saja di mana saja berada. Nanti jam 12 ada rekan Delia yang Molly yang akan menemani di program Tegian. Tetap stay di sini di Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Tiwi Gapi pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: rumahmu sekarang makin estetik ya. Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium composite panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
0: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
2: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
3: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
1: Ih, nomornya siapa ya?
4: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
4: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
5: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
6: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
7: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT03 RW01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
8: Yeah.

0: sofa, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentu-mentu-tu-tu. Kayu kuwi lho. Percaya kiye. Bodol.
1: Is bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada meringene. Jamur tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin ini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Is, usah bingung pak. Maringone pakir no. Kasur abrak-abrak material. Apa bayan anak-anak. Sisan gawe tuku semen kengana. Nggo dandan dapur tiana.
2: Nggone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya nggone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngatokne Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya bu, ibune rasa melu.
0: Iya, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
5: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
7: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
6: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
7: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
6: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
7: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
7: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
8: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.

0: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kiye.
1: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemos.
0: Ye, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesat. Ger, pokoke.
2: Sudah terbukti, teh Golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
3: Selamat pagi, Pak Kus. Gimana, Pak? Kursinya enak. Hehe.
4: Ah, baru juga sehari. Bisa aja, Pak Anto ini. Gimana? Ada hal apa nih?
3: Ini, berkas yang diajukan beberapa vendor untuk pengadaan yang kemarin, mau dilelang atau penunjukan langsung, Pak?
4: Coba, saya lihat.
3: Vendor yang ini, ada paketnya untuk kita, Pak, kalau penunjukan langsung. Hehe.
4: Wah, menarik nih kalau ada tempelannya gini. Sebentar, Pak Anto. Ini ada anak saya telepon. Ya, halo, Dek.
5: Pagi, Ayah. Maaf, kemarin aku nggak sempat datang ke pelantikan. Selamat ya, ya, jabatan barunya.
4: Makasih.
5: Rani selalu doakan agar pekerjaan ayah bisa lancar, berkah, dan bermanfaat buat banyak orang. Rani doakan agar ayah selalu dijauhi oleh setan korupsi dan nggak tergoda oleh suap. Ya sudah, ayah sehat-sehat ya. Nanti Rani telepon lagi. Dah, ayah.
3: Pak, maaf, Pak. Jadinya gimana?
4: Pak Anto, tolong dilelang saja. Mulai sekarang, saya tidak mau ada suap di kantor ini ya.
6: Tanggung jawab adalah salah satu nilai anti korupsi. Tanamkan nilai-nilai anti korupsi mulai dari diri sendiri untuk masa depan Indonesia bersih dari korupsi.
7: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
8: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
9: Arep akikahan min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesak. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
8: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak. Porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki, pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
11: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
8: Tun?
11: Ini.
8: Mama Miska arep arisan. Nitip pemean ya, Mbok Ujan. Ya.
12: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
8: Ah, apa sih Mamski? Lagi seru nih drakornya.
13: Ih, HP-an baik. Deleng, umbahannya terus gejebus.
8: OMG, sorry Mamski, aku kilap.
12: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo, dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 11, waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Hai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Quran Surah Al-Baqarah ayat 153.

0: kayaknya butuh teman ini deh masjid. Iya,
1: awalnya aku ben gak ngantuk ngono lho. Sopo enak.
0: Iya, kayaknya.
1: Serotok mancing-mancing.
0: Oh, sahwat. Itu. Yang pakai baju pink itu sopo ya. Oh, sini.
1: Masuk iki. Sepek piye iki?
0: Oh, Era. Are you ready?
2: Ready. Okay.
1: Ya wis bungkus. Gak apa-apa iki.
0: Ditemenin Era aja ya Mas Sigit ya.
1: Oke. Ini senengane cah-cah iki yuk. Yo. Bungkus. Monggo Mas Kliwon.
0: Ya pokok.
1: Boleh.
0: Bayarnya piro?
1: Ngopi no.
3: Iki jare nggih. Kosok ya go ceret.
1: Oh iya, ora apa-apa. Kadung.
0: Ya tidak apa, Bos. Biasanya campur.
1: Wes. Mikin di mik. Pen, mik, pen. Pen ini mik.
0: Iya. Gue ready, Mbak Del.
1: Gue ready.
0: Iya. Gas Era, lagunya apa?
3: Ya iki mau.
0: Oh. Surga di telapak kaki ibu. Surga di balik dosa.
1: Iya. Sing piye contone kuwi?
0: Sing contone ngerti dhewe kan dhewe dosa to.
1: Surga di balik dosa.
0: Ready, Mbak Del.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: Duh, sertifikatnya rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
2: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
1: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
2: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
1: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
2: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
5: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
4: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
6: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material ACP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
7: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture, hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto, nomor 111, Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi, hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
8: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
9: Is bu.
8: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
9: Nyong bingung bu.
8: Usah bingung pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen kayak anak. Nggo dandan dapur tiana.
9: Ngone Pak Kirno. No pertolong jeruk lagi berkah jaya percaya nggone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoke
8: mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
9: Wah, nyong ana ya bu ibune rasa melu
8: iya nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
6: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon
10: telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
8: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong
11: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.

0: Tahu nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab, agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya, Pak?
2: Jajal takon bocah bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
3: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
1: SMK BBC? Apa gue?
3: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
1: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
2: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
4: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
5: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
6: Sis, lo lagi urus izin usaha ya? Gue punya kenalan orang dalam nih. Sekali kucing-kucingan, urusan lo cepet kelar.
7: Hah? Kucing-kucingan? Apaan tuh? Lo mau gue jadi kayak catwoman gitu?
6: Ya bukan gitu juga. Maksud gue lewat jalur belakang. Cepet kelar. Gampang kan?
7: Itu kan sama aja ngajak gue korupsi.
6: Lah, masa iya? Kan cuman biar urusan lebih cepet. Gak ngapa-ngapain juga.
7: Yap. Tapi itu kan udah korupsi kecil-kecilan, sis. Lama-lama kebiasaan. Yang bener aja lah.
6: Iya sih. Tapi kan semua orang juga ngelakuin.
7: Iya, tapi coba pikir deh. Kalau kita ikut-ikutan, siapa yang bakal mulai jujur?
6: Bener juga sih.
7: Nah, gitu dong. Korupsi.
6: Jangan ya, dek ya.
8: Mari, hentikan korupsi. Biasakan yang benar. Jangan benarkan yang biasa.
9: Pesan ini disampaikan oleh Komisi

0: bojo wis bali. Nyong urung adus, urung liwet, urung jangan, urung umbai. Jokane si meramero. Gara-gara hapean bae sih, janganlah. Alapio.
1: Mulane kembali ke radio, uli hiburan dan informasi. Gawean tetap merantasi. Ngeringok na radio, bisa disambir katrikat. Masak, umbai, ngasih ngepani pitik.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan

0: saben Senin ngasih setu mulai jam rolas awan nang 94.3 Radio Bercahaya FM Cilacap. Streaming bercahayafm.com. Tembang gending kelangenan pokoke nyamleng temenan.
1: Saya nggak mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
2: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
3: Wah, lagi butuh duit? Ada yang minjemin.
4: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
2: Hah? Pinjol ilegal?
5: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
6: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

agar kamu tidak bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

warahmatullahi wabarakatuh. Percahaya FM paling masuk untuk Cilacap. Satu profesi beragam inspirasi. Kebrebe lur, kabare lur, selulur, selulur. Pada saat marah ya lur. Tanggal boluli lur. Mair rongai wunem li lur. Alhamdulillah. Yah, ke. Wis pada mangan sate apa urung? Hah? Dagingnya digawe apa? Dimasak apa kok digawe apa lah? Dimasak apa? Alhamdulillah, kene nang tegean tembang gending klengenan. Klenjenan lur karo jengdel. Sing bergabung uli nang WA 0811260543. Pacoba oke berecahaya FM ya lik pengono karo sing lagi mulai nyindik-nyindik ya no ket mau bengi apa ya Allah sing perhitungan aja ora perhitungan kok cicik-cicik usah kari mendem lah.

0: Ih, nomor Risa apa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor Resinten, gih.
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan? Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Buzzy.
1: Tegean tembang gending klangenan.
2: Tegean tembang gending klangenan ya lur, slulur. Alhamdulillah. Kowe daginge Rika wis digawe apa? Apa digawe pecak lele, pecak lele ya. Apa pecak jinggo, minak jinggo kali ya. Digawe apa? Nek telepone we nang WhatsApp 08111260543. Nek Facebook-e Bercahaya FM gandeng. Bercahaya FM jejer gandeng, ora pisah-pisahan, ora tua-tuan. Apa sih? Kasih teman cup, ngapa cup? Bercahaya hok ya, hok ya. Oke. Apa cup? Nyong dagingnya wis tek. Wis.

goodbye. Okay. Yeah. Okay, Mok. Tutup. Tarik di situ.

0: Cola Cookies, enaknya full.
1: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
2: Arep ngedekna barang, yuk.
3: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit, kono. Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. John, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa, Tun?
2: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
1: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
2: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane komplit. Dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
4: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Letjen Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
2: Yuk, Pak. Gagen, wis ayu kie.
6: Kesel banget, Mak. John, aja sikilah, lemes.
2: Ge, tak gawekna wedang teh golti. Sing merekna bergairah, semangat, sehat, tur lesap. Ger, pokoke.
4: Sudah terbukti, teh golti sangat bermanfaat untuk menjaga kesehatan dan mengobati gangguan kesehatan seperti liver, hepatitis, TBC, darah tinggi, kanker, tumor, susah tidur, mah, tipes, diare, kesemutan, batuk ginjal, keramik pegal-pegal, kegemukan, kolesterol, asam urat, letih lesu, jantung, varises, epilepsi, malaria, stroke, vertigo, alergi, diabetes, prostat, otot kaku, radang usus, alergi jerawat, lemah syahwat, dan sakit pinggang.
2: Pak, nyong pengen ganti kasur.
1: Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho.
2: Aja kaya kiye.
1: Bodol.
6: Is bu.
1: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli pada mari ngene. Jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nininek kepet.
6: Nyong bingung, Bu.
1: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone pakirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
6: Ngone pakirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone pakirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
1: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone pakirno.
6: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
1: Pak, nyong melu war tuku kasur mentul-mentul kok.
4: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan, menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
7: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah, telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
1: Oh iya, Pak. Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo. Tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, deborong.
4: Toko Berkah Jaya. Berkah untuk semua. 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: pacebuk ok nur jam siji kurang seprapat ke. Oke guys, oi masakane mbok daginge gue masakan nang meja pirang-pirang gue dagingnya Rika dimasak apa lur? Ian Putra nggak rati sate kan digulik. Wah, berarti pedus ya. Oke. Mbak Martiani dimasak rica-rica sama digulik. Waduh, enak di rica-rica. Oh, berarti pedus ya. Digulik. Oh, apa ini? Pedusnya juga, pedus-pedus ya. Oke, siap. Jasiron hadir. Oh, Soca Banyanegara kayaknya lagi nyate. Alhamdulillah. Ana sing ora mangan apa ora? Kudune ta mangan kabeh. Aja ana sing ora mangan. Are ora mangan berarti sing salah siapa? Lingkungane. Tapi ana ora mangan kok. Ora merayakan kok rejeki. Iya, Bok. Ya matenge ora duwe mentah ya matenge. Sekian. Masih ngambek. Nyong, pada-pada nyongan kangkung.
1: Oh, senang mana nyongan kangkung, be.
0: Tapi karo rendang.
1: Ya, enak lah.
0: Ya, bisa baik lah. Wong pikirku, wong mbok mangan daging terus, mbok koseret, terus bisa metuk. Jadi tak imbang yang nganggo kangkung. Lah, gue kakein. Kau nyembelih dawe kapan ora, Dim?
1: Ora.
0: Kau urung kurban berarti?
1: Urung.
0: Oh, kenapa? Kau mbak wis duwe wedhus? Urung ikhlas di jil siji, gue apa?
1: Ya, urung.
0: Urung, atine ya, atine urung ya?
1: Iya, urung siap lah ya.
0: Oh iya, insya Allah tahun ngarep ya, ya. Sing guyu.
1: Iya lah.
0: Ya insya Allah tahun ngarep itu gue.
1: Insya Allah ya nak panjang umur.
0: Panjang umur diparingi rezeki sing mandan nih. Ya kau isi kiri juga nih sakai lah.
1: Amin.
0: Menurutmu kira-kira bakal waktu sekali kurban apa urung ya?
1: Ini orang ngerti.
0: Orang ngerti ya. Bakal waktu ya. Anak sing wis kurban, anak sing urung, kayaknya tergantung kemampuannya lah, karo atine lah ya.
1: Tergantung kemampuannya iya lah.
0: Iya, sih yang tadi takoni, pak mereka apa dosa ke? Kurban siji ngapain? Oh iya ya. Lo kalau anak itu lagi ngulit duit, nggak nih kau nyuruh ngulit duit, eh kau yo. Walah, tapi kan wis nyanding pak, ya, nyandingnya kan kau pada baik kau adem, kau wis nyanding, pedas, mbak ya mbak. Kau kena atine urung ya urung.
1: Request gue.
0: Apa oh?
1: Cinta mati.
0: Apa? Cinta mati.
1: Kangen setengah mati, Saita.
0: Kangen setengah mati. Nada kangen setengah mati nih kok ya? Kangen ya. Setengah mati. No. Gue setengah. Okay. Tarik.
1: Yo.
0: Oke sih ngemil kue sate. Sate itu sih dimilih kue. Ya Allah. Siki jajannya jajan sate. Kita akan mencapai jam 1 ya guys. Nanti kita lanjutkan kembali.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
0: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
2: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
0: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
2: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
0: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
3: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
2: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
4: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
2: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
3: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
5: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Bagi manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya di hadapan dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

Selamat siang, stasiun informasi jalur informasi terkini dikutip dari CNN Indonesia. Garda Revolusi Iran mengatakan pangkalan udara Amerika Serikat menjadi sasaran utama militer Iran dalam serangan belasan pada Kamis 28 Mei ini. Informasi berdasarkan keterangan stasiun televisi pemerintah Iran IRIB. Menyusul agresi pagi ini oleh militer Amerika Serikat yang menyerang terhadap lokasi di pinggiran bandara Bandar Abbas menggunakan proyektil udara. Pangkalan udara Amerika yang menjadi sumber serangan tersebut ditargetkan pada pukul 4.50 pagi atau 01.20 GMT. Nilai tukar rupiah mendekati Rp17.900 per dolar Amerika Serikat pada Kamis 28 Mei pagi. Rupiah tepatnya berada di level 17.855 per dolar Amerika Serikat. Berdasarkan data Bloomberg pada 9 pagi tadi, waktu Indonesia Barat, mata uang Garuda melemah 54 poin atau 0,30% dibandingkan perdagangan sebelumnya. Sementara itu, mata uang di kawasan Asia terpantau beragam. Yen China turun 0,05%, ringgit Malaysia turun 0,24%, dolar Singapura turun 0,16%, yen Jepang turun 0,04%, dan peso Filipina turun 0,18%. Pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni berharap Lionel Messi bisa dalam kondisi 100% di Piala Dunia 2026. Situasi timnas Argentina menjadi menegangkan seiring kabar yang menimpa Messi. Messi mengalami rasa tidak nyaman di otot hamstring. Setelah mengalami pemeriksaan, tidak ada cedera yang dialami Messi, namun hal tersebut tidak sepenuhnya menghilangkan ketegangan di kubu Argentina. Demikian stasiun informasi jalur informasi terkini bercahaya FM Cilacap.

0: Saking Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Lur. Iya, Lur. Panas, Lur, Cilacap, kurpe ngundari, Kak. Udan apa panas? Sepi apa rame? Pada jalan-jalan. Nang laut, singa kan bucah nom-noman pada. Kayak ranu badai tulah tak kayak ya pada nang dalem bae ya. Ya kengene pada ngerikok na tegean. Tegeane di sing-sing na wano esana rendangan apa rana gulian apa ora. Tegeane ya mongko disit lah. Wis melenger beningan dan dina. Bayem apa maning jan ke angel temen kok ya di anak-anak nak kok. Oh cukup cukup udah jadi iya oke sinten iki sing oke jalan oke angel banget ucup apa cup oke sit ya ngel. Ya, alah Jan. Malah ngeheng. Wis lah. Yo.
1: Mesti wong.
0: Malah kon sabar kowe.
1: Sabar ya.
0: Gandel. Eh si putih bae ke.

0: Lih, dipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
1: Arep ngedekna barang, yuk.
2: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
1: Genit, kono.
0: Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa tuh?
1: Iya, yuk. Wis langganan kawit genyel.
0: Pancan akeh toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
1: Kon ora laris kepriwe lah, yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
4: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
5: Ih, mamake, setiap saat Kawenyong terpesona ya. Wajahnya berseri-seri seperti bidadari, energik, dan ora kaya, bojonenyong mempesona.
6: Terima kasih ya, Pak. Ih, Bapak juga loh, semakin sehat dan kuat.
5: Iya dong, Mak. Kan kita rajin konsumsi teh kesehatan Golti.
7: Dari penelitian berbagai negara, teh kesehatan Golti sangat baik untuk menambah stamina dan vitalitas, mengurangi resiko kanker, mencegah panas dalam, kejang, menjaga fungsi otak dan daya ingat untuk anak-anak, serta melindungi dari berbagai macam penyakit. Teh kesehatan Golti, solusi dahsyat untuk kembali sehat. Dapatkan teh kesehatan Golti di radio kesayangan Anda ini.
1: Ih, nomor siapa ki ya?
8: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
1: Enggih, Leres. Niki nomor sinten nggih?
8: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
1: Hah? Tahan?
9: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
1: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
0: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Wah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
10: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng huru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111105.
3: C
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Nyang pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Percaya kiye bodol.
1: Is bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada maringene jamur tau pada gelem nginep soalnya gana kaya kiye kasurnya nini nek kepet.
2: Nyong bingung bu.
0: Usah bingung pak, maringone Pak Kirno kasur abrak-abrak material apa bayana nang anak sisan gawe tuku semen kaya anak go dandan dapur tiana
2: ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya percaya ngone Pak Kirno regane seduluran barangnya main pelayanan luar biasa jos pokoknya
0: mendingan angge konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tekone Pak Kirno.
2: Wah nyong anak ya bu ibunya rasa melu.
0: Iya nyong melu warap tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo seborong
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Waktu kau ngiklik temen
6: lagi ya kau waktu kau namari-mari
5: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
7: jika kau ngerokok sih mereka waktu
6: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
7: jelasnya gue kan ngerokok sih mereka waktu rokok legal gue sih anak pikatu kene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
8: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
9: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: telah hadir Solusi Sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Coca-Cola Cookies, enaknya full.
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Rane panas ya niu pegoy lor ya makan mar lagi kademen yang gawe sing anget-anget bukan se oke kiong kena Cilacap lagi panas benerika kepriwe panas apa ora apa mendung apa se Indonesia kadang beda-beda. Jangankan se Indonesia lah. Wong se kene karo kono ya kadang-kadang nyebet lah. Ya kan. Tole se pegedonyo. Moro nonyo, nonyo moro. Oh, wing. Oke, sip. Narap maca ge. Look. Teneng komputer not connected internet. Pantesan lagi kat mau lah ya. Mendung. Oh mendung. Dinsos. Umpomo nyong nongol keceng. Umpomo seliramu sekar melati ku ya. Oke. Bu Rizky, Bunda Rizky ko. Assalamualaikum, waalaikumsalam siang jengdel hadir ya ke. Lagi settingan, salam sehat aja buat semuanya. Settingan apa ya, roti ya? Lagi ngeset kayak apa? Iya. Alhamdulillah, semoga lancar ya, Bun Riz. Ke Bun Riz ya, anu lah pokoknya hari-hari kayak gini ya, pokoknya sibuk selalu. Oke, mustolinga darkam. Jee. Kurung lebu jengdel tembe bali sholat kan musholat kayak mau iya mau ya bukan sih kaya wis lagi selonjor lah dikawe apa kok bun seanune dagingnya pun apa cup
1: panas-panas cocoknya mas dawekan ya dim suku siang dimas tontot
0: ini
1: terusan pucuk ya liane sing lagi pada menyate bareng.
0: Oh iya. Wis
1: pada bosen apa urung lur?
0: Urung lah nembe kok.
1: Kepriwe informasi nang Cilacap? Udan apa ora jendral?
0: Panas. Panas. Ya mbokan udan kowe arep ngundang ya kan nang ana, undang nang ana. Nek kok ta yang ngundang. Pertanyaan wak, pertanyaan. Wala, kena iya kok. Iki si sinten nggih? WA-ne mung oke okay, iki tok. Abu Nawan, Pak Abu Nawan. Oke, okay, selamat siang. Pak Abu Nawan wonten pundi niki Pak Abu Nawan? Untung Bu Abu Nawi iki. Abu Nawi. Abu Nawi. Abu Nawi, Abu Mengi. Halo Tegi. Assalamualaikum. Salam.
2: Kamuripun nawul manik.
0: Iya. Kepripun, Bu? Aduh, seger. Dipun
2: lagi jek ngok nang jenengan.
0: Iya, wis digawe napa niku daginge seh?
2: Dagingan mu limang sindik dadi tidak disate dadi limang sindik nang ring istirane kae. Aku retuyen.
0: Oh.
2: Seger kan musola.
0: Wis ora ana liya.
2: Orang nanti aku ratu ya nih waktu deg-medus tuyane sampai langkai
0: sapi
2: sapi anonen maring masjid tembukai masjid mertuane pak bosir nakan pak kiai haji Ali Gufron.
0: Oh pak Ali Gufron mertuane bos Kirno.
2: Iya, aku nggak bahasa lah, Mbak Delia orang bisa bahasanya.
0: Iya.
2: Di sana.
0: Nah, ya pada baik. Berarti Pak Bos Kirno ya mungkin lagi sibuk nang kana yo.
2: Ya mungkin ingin libur, mungkin tokone. Kayak kan sekelas karo aku, cuman aku kayak.
0: Oh kayak kue. Seangkatan ye. Ning beda nasib kayak ya.
2: Iya sing gagal pun saya bos Kirno kayak sing gagal putih.
0: Iya.
2: Kawit menantune Pak Uwe Pak Haji Ali Gustron. Iya lah maksudnya Pak Kiai Ali Gustron.
0: Oh Pak Kiai. Oh
2: Priwen.
0: Oh, Pak Kiai Ali Gufron kuwi wis terkenal nang daerah kono ae kowe.
2: Oh, terkenal banget wong tukang apa ngisi pengajian nek Minggu Manisan, ini bakal ngaji nang ngono minggu ini.
0: Oh, nang daerah Bejogrogi apa Kuripan?
2: Kuripan
0: lah. Oh, Ali Gufron, Ali Gufron. Pinteran ya Pak Bos Kirno ya.
2: Iya, jadi penting nepak ya. Iya,
0: iya. Mulane top banget sih. Guys, jos. Ya
2: nek aku lho, anak aku dumantune tapi putune Pak Kiai karo ponakane Pak Kiai nek.
0: Oh, ya si dulur berarti ning manden adoh iki we.
2: Ya, itu dulur. Ya tapi ya dulur.
0: Oh iya sih. Ya iya lah. Ya iya.
2: Ya,
0: Salam
2: si request lagu medisi.
0: Oh, apa?
2: Lagu ini Jumbo Alas Bela.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Tuh ing cengayune mustolingah tarkam. Cengayu sing ayu dewek nang Kang Putra 2 jere sapa jere ayam metang.

0: Nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini nek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak. Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertolong jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu arep tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep melanjutna sekolah nang endi ya, Pak?
6: Jajal takon bocah Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
7: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
5: SMK BBC? Apa kue?
7: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
5: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
6: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
8: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
3: Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
10: Loh, oke. Tarik, tarik, tarik. Tangi, tangi, tangi, tangi. Nanti dilanjutkan lagi jam

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Jangan kamu mengatakan terhadap sesuatu, aku pasti melakukan itu besok pagi, kecuali dengan mengatakan insya Allah. Ingatlah kepada Tuhanmu apabila kamu lupa dan katakan, mudah-mudahan Tuhanku memberi petunjuk agar aku lebih dekat pada kebenaran. Quran Surah Al-Kahfi ayat 23-24.
1: Saatnya bergabung bersama Indonesia Persada ID untuk menyiarkan berita Indonesia.
2: Senang sekali rasanya kembali bisa menemani aktivitas Anda hari ini bersama saya Dio. Inilah Berita Indonesia Live edisi hari ini Kamis 28 Mei 2026. Pendengar LPPL Indonesia, hari ini merupakan momen yang sangat istimewa bagi umat muslim di seluruh penjuru Nusantara dan dunia tentunya. Di tengah dinamika informasi yang terjadi hari ini, seluruh redaksi Berita Indonesia Live mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Semoga semangat pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial yang diajarkan dalam Hari Raya Kurban ini senantiasa mempererat tali persaudaraan dan membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia. Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, menemani momen libur Hari Raya Idul Adha, Berita Indonesia Lab tetap hadir menyajikan beragam informasi terkini yang tersaji secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Tetap bersama kami untuk menyimak rangkaian berita-berita yang telah dikemas redaksi berikut ini.

Kita awali informasi pertama dari LPPL Radio Sasaraina, Kepulauan Mentawai, Sumatera Barat. Ada Martina Dangdau yang bakal mengabarkan Bupati Kepulauan Mentawai Rinto Wardana menyerahkan bantuan sapi kurban ke Masjid Al-Furqon Sikakap. Tina, silakan laporan.

perguruan di Sikakap Selasa lalu. Penyerahan hewan kurban dilakukan secara langsung oleh Bupati di halaman Masjid Al-Furqan dan disambut hangat oleh pengurus masjid serta masyarakat.

0: kepada masyarakat muslim, sekaligus menjadi momentum mempererat tali silaturahmi dan kebersamaan menjelang Hari Raya Idul Adha. Selain menyerahkan hewan kurban, Bupati juga memberikan bantuan dana tunai secara langsung kepada pengurus masjid untuk membantu biaya penyembelihan serta operasional pemotongan hewan kurban yang dijadwalkan berlangsung kemarin. Kegiatan tersebut mendapat apresiasi dan sambutan positif dari pengurus Masjid Al-Furqan, mewakili jamaah dan masyarakat Sikakap. Pihak pengurus menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian dan kepedulian yang diberikan oleh pemerintah Kabupaten Kepulauan Mentawai melalui bantuan hewan kurban tersebut. Salah seorang pengurus masjid saat menerima penyerahan sapi secara simbolis mengatakan ucapan terima kasih. Dia menyebutkan pihak pengurus masjid dan masyarakat Sikakap mengucapkan terima kasih kepada bupati yang telah menyerahkan sapi hewan kurban ini, dengan harapan mudah-mudahan bantuan sapi ini bermanfaat buat masyarakat muslim dan masyarakat sekitarnya. LPPL Radio Sasraina, Kabupaten Kepulauan Mentawai, untuk Berita Indonesia Live.
1: Terima kasih Martina Daudau, LPPL Radio Sasraina Kepulauan Mentawai. Dari Kabupaten Kepulauan Mentawai kita menuju ke Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Presiden Prabowo Subianto salurkan sapi kurban 1,15 ton. Dibeli dari peternak lokal Wringin Nangon. Dan informasi ini segera disampaikan reporter Risma dari Radio Suara Gresik, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Risma, silakan laporannya.
2: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan hewan kurban berupa seekor sapi jumbo berbobot 1,15 ton untuk masyarakat Kabupaten Gresik pada momentum Idul Adha 2026. Menariknya, sapi jenis simental berwarna coklat tersebut dibeli dari peternak lokal asal Desa Kepuk Lagen Kecamatan Wringin Anom bernama Teguh Budi Slamet. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Gresik, Eko Aninito Putro, menjelaskan bahwa pembelian sapi kurban bantuan Presiden dilakukan melalui proses seleksi ketat bersama Kementerian Pertanian. Dengan syarat utama bobot minimal 800 kg, kondisi sehat, berjenis kelamin jantan, serta memenuhi syariat kurban. Sapi asal Wringin Anom tersebut berhasil masuk 3 besar penilaian tingkat regional sebelum akhirnya ditetapkan menjadi sapi bantuan Presiden dengan bobot akhir mencapai 1,15 ton. Hewan kurban itu kemudian disalurkan ke Masjid Nusantara di kawasan

0: Pendengar LPPL seluruh Indonesia, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto menyalurkan bantuan hewan kurban berupa seekor sapi jumbo berbobot 1,15 ton untuk masyarakat Kabupaten Gresik pada momentum Idul Adha 2026. Menariknya, sapi jenis simental berwarna coklat tersebut dibeli dari peternak lokal asal Desa Kepuk Lagen Kecamatan Wringin Anom bernama Teguh Budi Slamet. Kepala Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Gresik, Eko Aninito Putro, menjelaskan bahwa pembinaan sapi kurban bantuan Presiden dilakukan melalui proses seleksi ketat bersama Kementerian Pertanian. Dengan syarat utama bobot minimal 800 kg, kondisi sehat, berjenis kelamin jantan, serta memenuhi syariat kurban. Sapi asal Wringin Anom tersebut berhasil masuk 3 besar penilaian tingkat regional sebelum akhirnya ditetapkan menjadi sapi bantuan Presiden dengan bobot akhir mencapai 1,15 ton. Hewan kurban itu kemudian disalurkan ke Masjid Nusantara di kawasan Gresik Kota Baru, Kecamatan Kebomas, untuk disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar. Secara nasional, Presiden Prabowo menyalurkan 1.098 ekor sapi kurban ke berbagai daerah di Indonesia pada Idul Adha 2026. Saya Risma, Suara Gresik, melaporkan.
1: Baik, terima kasih Risma dari Radio Suara Gresik atas laporannya. Berikutnya kita simak informasi dari Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan. Ada Fajri, reporter Radio Gema Saijaan, yang akan melaporkan jamaah haji Kota Baru masih dalam keadaan sehat usai melaksanakan wukuf di Arafah. Fajri, silakan laporannya.
2: Pendengar LPPL Indonesia, usai melaksanakan wukuf di Arafah, kini jemaah haji Kabupaten Kota Baru yang tergabung di kloter 13 BDJ bersama Kabupaten Tanah Bumbu dan Hulu Sungai Selatan kini sudah menyandang gelar haji dan haja. Kegiatan tersebut masih berlanjut dengan rangkaian kegiatan diantaranya pelontaran dan lainnya. Informasi disampaikan langsung oleh Ketua Kloter 13 BDJ Haji Nur Jajin melalui siaran langsung info haji oleh LPPL Radio Gema Saijaan FM setiap malamnya melalui channel YouTube sambungan via telepon. Ia menjelaskan kondisi kesehatan jemaah secara umum berada dalam keadaan baik, meskipun terhadap beberapa jemaah yang mengalami gangguan kesehatan, baik ringan, namun seluruhnya masih dapat mengikuti rangkaian ibadah haji dengan baik di bawah pendampingan tenaga kesehatan dan petugas kloter. Selain itu, kebutuhan logistik jemaah terpenuhi dengan baik, yakni distribusi makanan, minuman, dan kebutuhan lainnya terus dilakukan meskipun dalam situasi yang padat selama puncak pelaksanaan ibadah haji. Sedangkan untuk tahapan selanjutnya sebanyak 132 jamaah lanjut usia atau lansia dan jamaah dengan penyakit degeneratif direncanakan mengikuti skema murur, yakni pergeseran dari Arafah menuju Mina dengan melintasi atau melewati Muzdalifah dengan menggunakan bus tanpa turun untuk bermalam atau mabit, guna menjaga kondisi kesehatan mereka, sementara jamaah lainnya akan mengikuti tahapan ibadah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Demikian Fajri, LPP Radio Gema Saijaan FM Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, jangan kemana-mana karena setelah jeda singkat berikut kami akan segera kembali dengan hadir di sesi kedua dan tentunya ada kabar baru dari berbagai daerah serta laporan khusus yang sudah disiapkan tim redaksi. Tetap bersama Berita Indonesia Live.
3: Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur pelaksana Gagak Kinang Blora Jawa Tengah, Sasaraina Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngalih Jawa Timur, Dimensi Baru Lampung Selatan Lampung, Gema Bumi Jambi. Radio Host Suara Pasuruan Jawa Timur, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Tim Radio Kepulauan Bangka Belitung, Suara Banjar Kalimantan Selatan, Suara Taksi Nagrek, Guru Kidung Daerah Istimewa Yogyakarta, Suara Kampanye, Abdi Persada, Banjar Baru Kalimantan Selatan, RPD Kutim, Sanata Kalimantan Timur, Pembilang Indra Gingsudul Rio, Gemar Ranik Muba, Sumatera Selatan, Sonata Kota Bandung, Jawa Barat, RPK Didin Pasar Bali, RSAL Nganjuk, Jawa Timur, Pesona Wonosobo, Jawa Tengah, Irama Purworejo, Jawa Tengah, Magelang FM Kota Magelang, Jawa Tengah, Buana Asri, Sragen, Jawa Tengah. Magetan Kalimantan Indah Jawa Timur, Sembayu Kota Tegal Jawa Tengah, Demasa Injaan Kota Baru Kalimantan Selatan, Giri Suara Wonogiri Jawa Tengah, Mataram Barito Utara Kalimantan Tengah, Langsek Manik Sijunjung Sumatera Barat, Gemilang Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Maro Sulawesi Selatan, Tangerang Radio Banten, Sawah Lunto FM Sumatera Barat, Suara Pacitan Jawa Timur, Mahardika Bondowoso Jawa Timur, Masemah Banjar Alam Sumatera Selatan, Suara Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Langkiso Pesal Sumatera Barat, Rumah Sudirman Purbalingga Jawa Tengah, Luhak Nantuo Tanah Datar Sumatera Barat, Tuntung Pandang Tala Kalimantan Selatan, Suara Tabalong Kalimantan Selatan, Kanjuruhan Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio Inkebuming Jawa Tengah, Ngada Nusa Tenggara Timur, RGR Tulung Agung Jawa Timur, Suara Gresik Jawa Timur, Odan FM Batubara Sumatera Utara, RSPD Asahan Sumatera Utara, Deli Serdang Berseri Sumatera Utara, Suara Citra Lamandu Kalimantan Tengah, Radia Suara FM Tuban Jawa Timur, Suara Madiun Kota Madiun Jawa Timur, Suara Sampang FM Jawa Timur, Yakohima Papua, RT FM Temanggung Jawa Tengah, Solok Nan Indah Sumatera Barat, RSKK Kupang Nusa Tenggara Timur, Mako Suara Cita Kota Marang Jawa Timur, Radio Suara Girinang Lombok Barat Nusa Tenggara Barat, Citra Bahri FM Rembang Jawa Tengah, Kartini FM Jepara Jawa Tengah, Bahana Batanghari Jambi, Ramapati Kota Pasuruan Jawa Timur, RSPD Kabupaten Sabu Raijua Nusa Tenggara Timur. Indonesia Persada ID untuk menyiarkan bagi.
1: Pendengar dan pemirsa PPL Indonesia, terima kasih Anda masih bersama kami untuk menyimak rangkaian informasi terkini pada Berita Indonesia Live. Berita Indonesia Live merangkum berbagai berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas secara lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Dan pendengar, kita berada pada seksi kedua untuk kembali menyimak informasi dari LPPL dengan report terhandal tentunya. Namun sebelumnya kita awali dulu dengan laporan khusus dari dapur redaksi Berita Indonesia Lab bersama redaktur Aan Kasianto.
4: Pendengar TV Indonesia, Kementerian Pertanian optimistis produksi dan ketersediaan beras nasional tetap terjaga dalam menghadapi potensial Nino yang diperkirakan memicu kekeringan ekstrim pada pertengahan tahun ini. Wakil Menteri Pertanian Sudaryono mengatakan bahwa pemerintah telah melakukan langkah antisipasi sejak awal tahun setelah adanya peringatan dini dari BMKG. Dijelaskan bahwa upaya antisipasi dilakukan untuk melalui pompanisasi, pipanisasi, dan pembangunan sumur bor untuk memastikan lahan tetap dapat ditanami saat musim kering terjadi. Selain itu, Kementerian Pertanian juga mendorong peningkatan indeks pertanaman guna mengoptimalkan frekuensi tanam dan panen dalam setahun. Menurut Sudaryono, pemerintah berupaya untuk meningkatkan indeks pertanaman mendekati 2 kali tanam dan 2 kali panen dalam setahun atau IP200. Ia juga mengatakan bahwa rata-rata frekuensi panen nasional saat ini masih belum mencapai 2 kali dalam setahun sehingga perlu terus ditingkatkan. Di sisi lain, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipatif untuk menghadapi skenario terburuk dengan memastikan cadangan beras nasional tetaplah aman. Laporan khusus redaksi.
1: Pendengar RTPL Indonesia, si Tole, sapi limosin 1,060 ton asal Patian Rowo, Nganjuk, terpilih jadi hewan kurban Presiden RI di Nganjuk. Informasi ini segera dihantarkan Etna Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang, Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur.
5: Pendengar RTPL di seluruh Indonesia, kebanggaan dirasakan masyarakat Kabupaten Nganjuk pada momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Seekor sapi asal Desa Bukur, Kecamatan Patian Rowo, Kabupaten Nganjuk, terpilih menjadi hewan kurban bantuan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Sapi bernama Sitole tersebut merupakan milik Jovan Pratama, peternak muda berusia 20 tahun, asal Dusun Tegal Rejo, Desa Bukur. Sapi jenis limosin itu memiliki bobot mencapai 1.060 kg atau lebih dari 1 ton dan dirawat di Cincuan Farm sejak usia 1,5 tahun. Berkat perawatan yang intensif dan kualitasnya yang unggul, si telur berhasil lolos seleksi ketat serta pemeriksaan kesehatan dari Puskeswan, Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Nganjuk hingga tim internal kepresidenan. Sapi tersebut kemudian dibeli oleh pihak kepresidenan dengan nilai mencapai Rp122 juta rupiah. Menariknya, di balik tubuhnya yang besar, si Tolip dikenal memiliki sifat yang manja. Bahkan, sapi ini hanya mau makan apabila ember pakannya dipegang langsung oleh sang pemilik. Tingkah unik tersebut sempat viral dan menjadi perhatian masyarakat. Pada Selasa 26 Mei 2026, si Tole resmi diserahkan kepada masyarakat di Masjid Besar Nurul Huda Warujayeng, Kecamatan Tanjung Anom. Penyerahan dilakukan langsung oleh Bupati Nganjuk, Marhen Jumadi, yang menyebut terpilihnya si Tole menjadi kebanggaan tersendiri bagi Kabupaten Nganjuk, sekaligus bukti bahwa peternak lokal mampu menghasilkan ternak berkualitas nasional. Saya, Eta Laila dari Radio Suara Anjuk Ladang Anjuk Jawa Timur, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar RPPL Indonesia dari Kabupaten Nganjuk, kita segera beralih ke Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat. Ada Oji Linggani, reporter Radio Luhak Nantuo, yang akan mengabarkan tentang sapi kurban bantuan Presiden RI jenis Simental seberat 1,2 ton disembelih di Koto Baru. Oji Linggani, silakan laporan Anda.
6: Baik, benar APBN seluruh Indonesia, Bupati Tanah Datar Eka Putra SMM menyerahkan bantuan kemasyarakatan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto berupa sapi kurban jenis Simental seberat 1,2 ton kepada Wali Negari Koto Baru, Kecamatan Sungai Tarap. Hewan kurban tersebut selanjutnya akan disembelih dan dagingnya dibagikan kepada masyarakat sekitar. Pada kesempatan tersebut, Bupati Eka Putra atas nama pribadi dan pemerintah Kabupaten Tanah Datar menyampaikan atas nama Presiden Republik Indonesia menyerahkan hewan kurban yang telah diberikan kepada masyarakat. Semoga bantuan ini nantinya dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat. Demikian disampaikan oleh Bupati Tanah Datar. Bupati Eka Putra juga menyampaikan ibadah kurban pada Hari Raya Idul Adha ini merupakan wujud rasa syukur atas rezeki yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala kepada umatnya. Hari Raya Idul Adha sering disebut sebagai Hari Raya Kurban. Momentum ini dapat dimaknai sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat rezeki yang diberikan melalui pembagian kurban. Ibadah ini juga mempererat ukhuwah dan menumbuhkan empati terhadap sesama, khususnya masyarakat yang membutuhkan. Sementara itu, pendengar, Wali Nagari Koto Baru Nafri juga menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia dan pemerintah daerah Kabupaten Tanah Datar atas bantuan hewan kurban tersebut, dan menyampaikan bahwa masyarakat Nagari Koto Baru siap mendukung berbagai kebijakan dan program pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Baik, pendengar, demikian Oji Linggani APPL Radio Luhak Nantuo 102,5 FM Kabupaten Tanah Datar, Provinsi Sumatera Barat, melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar RPPL Indonesia, selanjutnya kita akan menyimak laporan dari Ari Amrisal, reporter Suara Kampar FM Kabupaten Kampar Riau, dengan laporan setelah dilantik Kepala Dinas PUPR Kabupaten Kampar langsung pimpin gotong royong dukung program ASRI. Ari Amrisal, silakan laporan Anda.
7: Pendengar PPL Setengah Air, usai menggelar apel perdana dengan jajaran pegawai Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kampar Selasa pagi 26 Mei 2026, PLT Kadis PUPR Kampar Rusdi Hanif langsung memimpin gotong royong di lingkungan kantornya sesuai dengan program yang telah diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto, yakni Gerakan Indonesia Asri Aman, Sehat, Resik, dan Indah sebagai program nasional untuk menangani sampah dan menciptakan lingkungan bersih.
8: Saya minta sebulan sekali itu seperti kami di Dinas Perkim itu melakukan gorong gotong royong bersama demi kebersihan lingkungan dinas instansi tempat kami bekerja. Karena itu salah satu program yang diluncurkan oleh Bapak Presiden dan seluruh kepala daerah di Sentul kemarin dengan nama ASRI, Aman, Sehat, Resik dan Indah. Itu sangat benar sekali sesuai dengan apa yang diajarkan oleh agama kita, agama Islam.
7: Selain mendorong untuk menciptakan lingkungan kerja yang bersih dengan melakukan kegiatan gotong royong rutin, Rusdi Hanif dalam apel perdana sebagai Kadis PUPR usai dilantik Jumat 22 Mei lalu juga menekankan pentingnya disiplin sebagai abdi negara yang diberi amanah membantu bupati dan wakil bupati Kampar untuk mensejahterakan masyarakat Kampar melalui program dan visi misi kepala daerah. Arya Mrizal, Suara Kampar untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar dan pemirsa LPPL Indonesia, pemerintah Kabupaten Tabalong tegaskan komitmen untuk terus mendukung dan bersinergi dengan para penyuluh pertanian di Tabalong dalam upaya mewujudkan swasembada pangan. Dan informasi ini selengkapnya segera dihantarkan rekan Rina.

0: Kabupaten Tabalong. Tema penyul ini gelar Dinas Ketahanan Pangan Perikanan dan Pertanian DKP3 Tabalong pada Kamis lalu di Hotel Julita Tanjung. Kegiatan ini dihadiri Wakil Bupati Tabalong, Tenaga Ahli Menteri Pertanian Bidang Percepatan Peningkatan Produksi Pertanian, Kepala Balai Penerapan Modernisasi Pertanian BRMP Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala DKP 3 Tabalong beserta jajaran 68 orang penyuluh pertanian se-Tabalong serta Brigade Pangan. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan kapasitas kelembagaan penyuluh pertanian di tingkat kecamatan dan desa di Kabupaten Tabalong dalam memberikan pendampingan kepada para petani. Selain itu, kegiatan ini juga sekaligus memberikan penyuluhan pasca instruksi Presiden nomor 3 tahun 2025 di mana kini status para penyuluh pertanian berada di bawah Kementerian Pertanian Republik Indonesia. Habib Mamat Taupani Alkap, Wakil Bupati Tabalong mengatakan, meskipun kini menjadi pegawai di bawah naungan Kementerian Pertanian, pemerintah Kabupaten Tabalong tetap akan terus bersinergi dengan para penyuluh pertanian di Kabupaten Tabalong untuk mewujudkan swasembada pangan di daerah. Hal senada juga disampaikan Kepala Bidang Penyuluhan DKP 3 Tabalong selaku pelaksana kegiatan Rahman Evansyah, yang mengatakan pemerintah Kabupaten Tabalong tetap berkomitmen untuk memberikan dukungan penuh terhadap penyuluh pertanian di Kabupaten Tabalong. Seperti pada tahun sebelumnya, Pemkab telah memberikan 46 unit sepeda motor kepada 46 orang penyuluh pertanian. Pada tahun ini, Pemkab kembali akan mengupayakan agar 22 orang penyuluh pertanian lainnya dapat memiliki sepeda motor. Dengan demikian, diharapkan penyuluh pertanian di Kabupaten Tabalong berjumlah 68 orang dapat memiliki fasilitas untuk menunjang kegiatan di lapangan. Dengan dukungan fasilitas peningkatan kapasitas bagi para penyuluh pertanian, Pemkab Tabalong berharap peran penyuluh dalam mendampingi petani semakin optimal sehingga target swasembada pangan di Tabalong dapat terwujud. Demikian Rina Rapitasari, LPP Radio Sora Tabalong melaporkan untuk Berita Indonesia Live.
1: Pendengar dan pemirsa, demikian tadi Rina Rapitasari dari LPPL Radio Tabalong telah melaporkan berita terkini untuk Anda. Dan laporan rekan Rina Rapitasari tadi sekaligus menutup jumpa kita pada sajian Berita Indonesia Live edisi hari ini, Kamis 28 Mei 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja dan tim redaksi yang bertugas, sekali lagi saya Dio mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Selamat berkumpul bersama keluarga tercinta dan selamat menikmati momen kebersamaan ini. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa pada pembaharuan informasi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: Nomor siapa kiye?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor sinten nggih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu bea cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan bea cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Lekip yak temen, arep mari ngendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
0: Iya yuk, wis langganan kawit kenyel.
3: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas apik-apik. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: 学 Full。
1: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Siapa sih?
1: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
2: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
1: Ih, gak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
2: Jangan deh, bahaya tahu.
3: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: mau tahu, pokoknya besok pagi uang kos harus kamu bayar. Kalau tidak, keluar.
1: Mana nih? Yang terhormat, Bapak Ibu butuh modal. Kami melayani minimal 2 juta sampai 300 juta bunga rendah. Hubungi WA 0822.
2: Wah, lagi butuh duit, ada yang minjemin.
3: Hati-hati, Ren. Cek dulu. Kali aja pinjol ilegal tuh.
1: Hah? Pinjol ilegal?
4: Waspada dengan maraknya pinjol atau pinjaman online ilegal melalui SMS atau media sosial lainnya. Segera cek legalitasnya melalui laman resmi OJK di www.ojk.go.id atau melalui WhatsApp resmi OJK dengan nomor 081-157-157-157. Lindungi data pribadi Anda karena pinjaman online ilegal menggunakan data pribadi untuk hal yang tidak baik dan disebar dengan mudah. Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.
5: Saat ini, waktu menunjukkan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Bersedih hati terhadap apa yang luput dari kamu, dan tidak pula terlalu gembira terhadap apa yang diberikannya kepadamu. Dan Allah tidak menyukai terhadap orang yang sombong dan membanggakan diri. Quran Surah Al-Hadid ayat 23.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi bareng kami sponsor. Lur kepriwe kabare lur slulur? Ya sayang. Kalian Rika pada mari ngendilik. Ya yo ngene ndopok. Eh. Preyan, biasane arep ngetokno duit kuwi kok apa bae. Apa bae ya kenang go mangan nang jebak.

0: Ih, nomor siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor sinten, nggih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
4: Klik sebelum share, cek sebelum percaya. Jangan jadi penyebar panik massal deh gara-gara info palsu. Yuk jadi netizen cerdas, lawan hoax bareng-bareng. Hoax itu cepat menyebar, tapi dampaknya bisa lebih cepat merusak. Mulai hari ini, jadilah filter, bukan corong kebohongan. Kita hidup di era digital, bukan era asal percaya. Verifikasi itu gaya, menyebar hoax itu bahaya. Jempolmu punya kekuatan, bisa menyebar kebaikan, bisa juga menyesatkan. Pikir dulu deh sebelum klik bagikan. Jangan asal sebar berita, apalagi kalau belum jelas sumbernya. Hoax itu seperti virus, hanya bisa dihentikan kalau kita semua sadar.
5: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

Alhamdulillah, topokane ke wis tekan ngeneh, Lur. Topokan. Rika ngilari. Apa ya? Ngilari. Mangan wedhus. Mangan wedhus ya dilari lah. Daging maksudnya ngilari. Daging pedus ora lur. Ngilari iwak pedus. Iwak ya iwak lah. Berarti daging kan? Lawan ngilari daging. Tapi yang kena mangan ini balungan nek. Ewa kan? Iya. Ngene iki, lek uli pira? Nyong ditawani nang Tino. Del, nang arep wedhus ge mari ngene ge. Temenan apa wedhus? Isi muni, Mbok. Udo maksudnya daging cacagan. Oh, iya. Jarku arep diwe wedhus. Angger diwe wedhus nanya tak brukna anak kayak kandang, kok gawek nak kandang. Bumustol, kepriwe bumustol. Tapi ora doyan, Rika ora doyan. Kepengin apa ora? Kan kadang ana sing ngilari, Bu. Kadang ana sing seneng pisan kok. Iya. Ana sing seneng banget malah anggar tuku sate kae. Siki sate pira 35 ewu apa ya? Apa pira? Siki seporsi kae. Nyong wingi tuku 33 apa ya kayane ya. Siki ya wis 35 ndean. Apa wis 40 ndean malah. Nek gule sir 30.000. Anger kae tuku mateng gare ngeplok lah, Jan. Ya, senengane sing gare ngeplok. Ya iya kepenak ora ndak ublok. Grobe dadi pirang-pirang. Penggorengane anu kabeh. Alah. Swidak? Oh iya ndean berarti nyong anu mandan suwe wingi nane pancen. Swidak kae bu iya ndean. Murah teman 35. Oh berarti separuh kan. Iya kok. Apa bisa widak? Wong kanu tahu tes meriang jere. Aku goletna kae lah sate wedhus iku we. Makane sate wedhus kowe. 35 ya tuku 3 porsi. Yang ene. Ene gembeleng banget kowe lu. Suki duit apa-apa merah apa. Alah. Mentang-mentang duit tapi pirang-pirang kurungu ana sate wedhus 35.000 nyeluk tuku 3 porsi. Teluping 35 105. Alah. Wis oke wae buang duit semeno kecil e wae maksud e, ha? Aja kae kuwe. Pirang-pirang wong kae golek trongsok ndina uli 20.000 30.000 kok. Madang wong sok ae ko. Ya nang ndi wis ana ora ge. Nantang kok, bojoku nantangan banget. Kudu dek sampluk karo grabah.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.

0: Coca-Cola Cookies enaknya full.
1: Ida, nyumuli Aki.
2: Uli hadiah 1 juta.
1: Nyong wis ngisi data pribadi, transfer 300.000.
3: Aki pada ngapa kok?
1: Kue, sisri, uli hadiah 1 juta war.
3: Kowe wis ngisi

0: wis ngirim duit apa Sri?
1: Wis, gari nunggu transferan kiye.
0: Walah Sri, ora takon disit kok. Kiye penipuan Sri. Nyong wis ngecek tautane anu nglombo ora resmi kiye.
1: Aja ngomong sembarangan kowe war. Temenan kok. Lah kiye, ana nomor WA-ne?
0: Ngono, ditelepon nomor WA-ne siki.
1: War. Ora nyambung war.
2: Penipu kowe.
3: Cek dan cermati segala yang berkaitan dengan data pribadi dan keuangan. Jangan mudah percaya. Penipuan online adalah kejahatan. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: lillahi rabbil alamin. Nyong bisa liwat dus. Disit. Nyong bisa liwat dus. Wedus, pedus. Rembang emblekat takat kepriwe carane men orang mambu prengus. Wedus, wedus. Rekang lari daging mudus sepura lur ge sapa ge. Supreking ora lik tapi keliyengan lo. Ora tapi keliyengan arma kakaken kowe king mulane arma cakakean. Pumustoli ngadar kam ngilari juga nur doyan. Anu kepriwisi ting pada redoyan ya. Ahmad Sohirin, alhamdulillah ora, alhamdulillah berarti nyate ye. Sate mok. Anu kadang-kadang pada kepriwi yuk. Apa muntah apa kepriwi ya? Ada mungkin ada zat-zat yang ada di dalam tubuhnya itu tidak bisa menerima kue kayane. Sing daging-daging kayak kue kayane. Zat-zat gue menolak. Menolak untuk wedus. Mambu perang setok bae wis merek nak. Oh, iki kayane lho, kaya-kayane. Ana apa sing kaya iku ya? Muka-muka tali ya aja sih jane lah. Tapi mau kenal nu warna-warna ya. Variasi eh gue. Lagi lah orang wis biasa karo wedus. Ya, Mbok?
1: Aduh, ya biasa iya. Sampani.
0: Biasa ngempani.
1: Biasa nginumi.
0: Bisa ngedusi apa? Wedusi didusi apa orang jane?
1: Boki.
0: Eh, wedusi ya, jane.
1: Wedusi lah.
0: Sabena. Masa?
1: Ah, ya iyalah.
0: Nguling. Hah?
1: Men lisik.
0: Lisik.
1: Iya, men burone melong iku.
0: Oh, nguling ngedusi ke priwe? Digawa maring kali kaya iki apa?
1: Karena selang karo keran kaya dibokna. Usuke ya.
0: Kaya ngedusi sapi.
1: Iya, guyang iku.
0: Apa iya?
1: Oh, ya
0: iyalah, Mak. Oh, ujarku, jadi wedhus ora ditokna kandang.
1: Ya ditokna, tokna diuger.
0: Di apa?
1: Diuger karo diuger.
0: Uger apa?
1: Dijirat tercancang karo tali kae.
0: Oh. Jeneng jenenge uger ya, udu ager-ager iki ya.
1: Duh,
0: bahasane uger lah janane angel temen.
1: Ya diuger kaya arane diuger di jerat gulune arep tali
0: sekolah. Nek dicancang, nek dicancang iki yang malah ngerti.
1: Iya, karo golak ngerti golak ora.
0: Apa gue golak gue?
1: Golak ya kayu cilik kaya sing go sing nyelodokna tambang gue di kebet namaring gulu gue golak karane.
0: Oh, sing cilik banget kaya.
1: Iya.
0: Kaya ana kaya ana bolongane.
1: Iya, golak
0: arane. Eh, tuku nang pasar apa gawe dewek?
1: Kebetawan.
0: Oh, pada tayang ya, nggak ini kayak gue ya. Ngertu kunang.
1: Ya,
0: ngertu kunang online, nang nang pasar online kayak kayak orang nanden ya.
1: Ya.
0: Kan sedikit cawannya online, boleh nyusi sih pengen tuku online baik.
1: Langka lah.
0: Tapi waktu didol lu.
1: Watu apa?
0: Watu kae kali.
1: Material, material.
0: Udu watu sebiji watu.
1: Watu sebiji apa ya?
0: Watu sing nggo kosokan kae.
1: Lah iya.
0: Didun.
1: Anak iki nang online.
0: Anak ono goleti. Goleti ngono, goleti. Goleti temenan.
1: Sing nggo ngusuki gulo.
0: Iya. Batul ora ngandel kowe. Goleti nang anu sing komersil sing ijo nek ora oren.
1: Oh iya.
0: Ana goleti nang kono.
1: Watu nang kabeh akeh kok. Mesine online jan.
0: Mbok kowe kepengin dadi pengusaha watu online. Nang kono garin dia didol bae nang online. Engko dikirim. Ora percaya. Ngono nang goleti bae. Jual batu. Wae kowe bae.
1: Oh iya.
0: Kan liane pada batu akik, batu gunung, yeah. Batu nggo bangun ora, batu nggo kosokan pancen.
1: Satu terus mulai main unang nanti kok. Orang ngerti nggak?
0: Orang ngerti. Nang ngarep Damalang kono, nang Damalang bupira wingi nyong tau kok 35 kok.
1: Ya 5 tahun yang lalu lah sekitar.
0: Kayane lo, ya 3 tahun, 3 tahun yang lalu rasane ora. 3 tahun yang lalu.
1: 5.000 lah.
0: 3 tahun yang lalu nyong kamu tane. Ya engko jejel takon kene-kene ana bakul sate mbok kene ngarepen. Sate kambing sih berapaan? Oh my god, banyak pengen tunggu sate ayam.
1: Sate ayam wis iki beli 15.000. Sate ayam.
0: Ya iya penu lah secipret-cipret engko tengahe begitu pertama daging sing keloro kener-kener.
1: Iya, kener ya beneran nang area.
0: Iya, kenyil-kenyil. Apa nu? Ya apa nu kulit, apa nu daging apa pokoknya kenyil-kenyil. Bar gue daging maning terus daging maning papat.
1: Iya benar ya gue. 15.000 porsi.
0: Bakar dari bakul sate ya kuduli
1: tuh. Gulenya 45.000 gule.
0: Oh gule 45.000 ya nasi enak kan nasi enak. Iya angering enak ya. Yang rasa total terus. Kayak wingi sing ngobrol karonya juragan wedus. Kono mau.
1: Iya sudah bukan tongkai mbok.
0: Itu juragan gue. Korang lari wedhuse. Daging wedhuse.
1: Nek ndok didadar nyong lari.
0: Nang apa? Anu wudune, wudune dadi mecah, gelis mecah iki ya.
1: Ora meteng nyelan langsung.
0: Deneng.
1: Kok iya.
0: Ndok?
1: Iya ndok didadar enggak apa daging-daging tau ora aman. Urang ya iya nyong lari.
0: Katel lah iki ya.
1: Iya,
0: kedek ya. Angger wengi kedek kayak iki. Ke Bu Harti aja diwe urang ki bocah kiye. Diwe kae bae. Kenapa ya sih? Ala ya aku disampe kena tuli nang Bu Oni apa nang Bu Bintoro apa nang Bu kae mah enok lah.
1: Bu Harti nang kota Atlas.
0: Arep nang Atlas, arep Atlantik apa nang
1: Atlas iya.
0: Indonesia ya. Ngerti-ngerti ini kok lah informasi ini anu banget lu jagumun yang lu
1: ini memang tutune ribe gak mau anu aku pengen loro ya anak dinti kerungu lah
0: pancet wis apa manis yang diilari selain nduk lakot dusora
1: kae apa apa manis ya oh iya jangan kae san...
0: jangan marah jangan cengkel jangan suka menyakiti orang
1: cengki pete ya gue cengkol pete ya no way
0: enak-enak di sini bodoh gue lah
1: om gue bete cokonnya kurang mat natok
0: lihat gisinya manfaat jengkai terlampungnya ya iyalah cengke-cengke ya wis kowe mamake padha ngilari ora ngilari mok ramane biyunge tanggane
1: wedhus sing ngilari
0: padha ngilari
1: iya iya nyong tok sing ora
0: senengan temen marik nang kowe men kon mendem mendem mendem ngono oi mendem ke

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu pada mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: ketika kau ngerokok sih orang kawin waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kawin waktu rokok legal gue sih anak pita kita nih alias ada bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita dipene rusak palsu atau bekas soale ana denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Duh, kipiak temen, arep mari ngendi, Tun?
6: Arep ngedekna barang, yuk.
7: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
6: Genit, Tun, Ujarku, gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari, apa tuh?
8: Iya, yuk. Wis langganan kawit kenyel.
6: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris, genah toko emas matahari, yuk.
8: Kon ora laris ke priwe lah, yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokannya kumplit. Dol-dolannya ya gampang. Tur, pelayanannya ramah.
9: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
10: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
11: .3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

Alhamdulillah, gelur selamat menikmati daging kambing, daging sapi, daging kurban hari ini. Semoga tetap sehat, semangat, jak lalen topokan bendina jam telu ya. Joli dene semua kue, acarane laris manis, promosi dagangan gratis. Mulut jengtel pamitan, gih selamat menikmati hidangan hari ini. Semoga bahagia selalu. Semoga yang menjadi haji yang mabrur, yang sedang di tanah Mekah bisa kembali dengan ke negara Indonesia, ke keluarga dengan selamat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Matur nuwun, terima kasih. Jengtel pamitan di Sidge Bercahaya. Oh, 5:30 informasi terbaru seputar Cilacap lintas Bercahaya ya. Oke, okay. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Setiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Quran Surah Ali Imran ayat 185.

0: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Sayur apa sih? Seger-seger ora? Kangkung, buncis, ajalan larang lah.
4: Pak, nyok berombang mang ibu lah.
5: Le ibu-ibu rame temen gole pada belanja, nyok ngarep gole tahu kia lah.
4: Bocah, zaman siki, esi cilik, terus numpak motor, urung duwe sim, sikile urung nyandak, wani-wani ne numpak motor, cenglu maning,
5: cenglu,
4: bonceng telu.
3: Bu Siti, kaya bukan anak Rika?
5: Jor lah, wis tayel iki.
4: Ih, apa kaya? Kecelakaan apa? Tiliki yuk, buk anak Erika.
5: Ya Allah Gusti, apa iya? Astagfirullahaladzim.
6: Jangan izinkan anak di bawah umur mengendarai sepeda motor, karena bisa berakibat kecelakaan.
7: Indonesia, negeri dengan ribuan pulau, ratusan suku, dan beragam bahasa. Namun, kita satu, Indonesia.
8: Perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru keberagaman menjadikan kita kuat. Bersatu, saling menghargai, dan bergotong royong. Mari jaga persatuan Indonesia. Satu Nusa, satu bangsa, satu bahasa, Indonesia.
7: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
9: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: ya. Halo, ini siapa?
1: Ini Mama, sayang. Gimana, kamu udah makan?
0: Udah, Ma.
1: Gimana di sekolah tadi? Ada PR nggak buat besok?
0: Nggak ada PR sih. Tapi, Ma, tadi teman aku beli buku. Harganya kan 4.500. Masa? Dia bilang sama mamanya harganya 6.000. Itu kan bohong ya, Ma?
1: Iya, sayang. Itu nggak boleh.
0: Kalau Mama bilang, apa, Ma? Kalau bohong soal uang, berarti...
1: Itu namanya korupsi, sayang.
0: Eh, iya. Korupsi. Itu nggak boleh kan, Ma?
2: Yang kecil aja tahu. Masa yang tua nggak mau tahu? Cegah tindakan korupsi sejak dini. Tanamkan kepada mereka tentang kejujuran. Jadikan anak-anak kita generasi yang jujur dan bersih untuk mewujudkan Indonesia yang bebas dari korupsi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi dan Bank Jateng.
4: Aduh, hati-hati Mbak, kelihatannya gugup banget.
5: Iya ini Mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
4: Aduh Mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
5: Oh, gitu ya Mas.
6: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
7: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
5: Makasih ya, Mas.
4: Tangan saya jangan ditarik, Mbak.
5: Abis masnya ganteng, jadi kepengen dibawa pulang.
8: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Bercahaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
9: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
10: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
11: Samsu menjelaskan, mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
12: Pihaknya melalui Radkar Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli.
13: Mengakibatkan drainase yang sebelah
14: mengamankan sejumlah pelaku.
15: Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
16: Hanya mensel.
8: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 4:30 sore dan jam 5:30 pagi pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Jen.
1: Wetang kula ora banget ku. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah
2: kowe nang apa? Kelalat lelet kaya ular jedung.
1: Wetang kula ora banget ku, senep.
2: Lah kepriwe?
1: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
2: Mulane rajin minum gulti.
1: Apa kuwe?
2: Nggih, teh gulti. Go kesehatan awak kaya go ketemu kue.
1: Oh, kaya kue ya.
2: Iya, dinum, dinum.
1: Iya, oke, siap.
3: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: Ih, siapa sih?
5: Balas dulu WA-nya. Siapa tahu penting tuh.
6: Jangan, Shay. Fokus aja nyetirnya.
5: Ih, enggak apa-apa kali. Orang cuman balas WA doang. Cus, please.
6: Jangan deh, bahaya tahu.
7: Nah kan, lengah dikit bisa celaka. Emang ada aja ya gangguan saat nyetir. Tapi demi keselamatan, tetap fokus dan hati-hati di jalan. Stop texting, safe driving. Pesan ini disampaikan oleh Radio Percaya FM Cilacap.
8: Menjawab kebutuhan informasi Anda, Percaya FM Cilacap menghadirkan program Lintas Bercahaya.
9: Berbagai peristiwa terbaru di Cilacap dikemas dengan akurat dan terpercaya.
10: Yang terpantau tercatat 10 mm masuk kategori ringan.
11: Samsung menjelaskan mekanisme penggunaan bos pendamping diatur dalam regulasi resmi.
12: Pihaknya melalui Red Car Cilacap yang menyampaikan terima kasih kepada Bapak Bupati Cilacap yang telah peduli terhadap
13: mengakibatkan drainase yang sebelah mengamankan sejumlah
14: pelaku. Menurutnya, kerusakan rumah itu tergolong berat dengan taksiran kerugian kurang lebih 75 juta.
15: Hanya pemensel.
8: Lintas Bercahaya bisa Anda simak setiap Senin hingga Sabtu jam 5:30 dan jam 6:30 pada frekuensi 94,3 FM. Jangan lupa, siaran kami juga dapat Anda akses di audio streaming bercahayafm.com. Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, Lara nih.
1: Tahan, Mak.
0: Aw, si ngalun, Pak. Aja godot-godot ya, Le.
1: Kie bewis alun kok. Aha, dela, Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo, Damkar Cilacap. Saya mau minta tolong, lepaskan cincin.
2: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas, atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majena 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
1: Matur nuwun Damkar.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.
3: Itu semua karena kamu membawa adikmu ke keluarga
4: Tun,
3: ini.
4: Mama Miska arep arisan. Nanti pemean ya, mbok ujan. Ya.
5: Nyonya Miska alias Miskem pun pergi ke tempat arisan sekitar 200 meter dari rumah. Satu jam punjul seprapat kemudian.
4: Apa sih, Momski? Lagi seru nih drakornya.
6: Ih, HP-an baik. Tenang, umbahannya terus kejebus.
4: OMG, sorry, Momski. Aku kilap.
5: Makanya, jadikan radio sebagai pilihan untuk menemani hari-hari Anda. Radio adalah media informasi yang murah, meriah, dan fleksibel. Bisa didengarkan kapan saja, di mana saja, dan sambil apa saja. Ayo dengarkan Radio Bercahaya FM Cilacap. Kerjaan terurus, hiburan jalan terus.

0: Resmikan Musola Nurul Zakah, Kemenag Cilacap hadirkan tempat ibadah bagi korban longsor Majenang. Idul Adha 1447 Hijriah, Mbak Ami ajak masyarakat perkuat solidaritas dan gotong royong.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap. Satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Memasuki pertengahan tahun, perbincangan mengenai peralihan cuaca mulai hangat di masyarakat. Namun, hingga saat ini masih sering terjadi perdebatan persepsi terkait definisi musim kemarau. Banyak yang menganggap bahwa musim kemarau berarti sama sekali tidak ada hujan. Menanggapi hal tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Cilacap, memberikan penyegaran dan pencerahan informasi agar masyarakat tidak salah paham. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Desiminasi Informasi BMKG Cilacap, Teguh Wardoyo menjelaskan bahwa secara meteorologis, musim kemarau bukan berarti hari tanpa hujan sama sekali. Secara umum, suatu bulan dikategorikan sebagai bulan musim kemarau apabila akumulasi curah hujannya berada di bawah 150 mm per bulan. Di Indonesia, periode ini biasanya mulai berlangsung dari bulan April hingga September. Teguh memberikan gambaran real mengenai penerapan kriteria ini di wilayah Cilacap.

0: pada April 2026. Karena karakteristik geografis yang berbeda, awal musim kemarau tidak terjadi secara serentak di semua kecamatan. Meskipun hujan masih bisa turun di awal kemarau, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap bersiap menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus dan September. Pada periode puncak tersebut, intensitas hujan akan menjadi sangat jarang. Bulan-bulan ini merupakan fase paling rawan bagi wilayah-wilayah tertentu untuk mengalami krisis atau kekurangan pasokan air bersih.
1: Lintas Bercahaya.
0: Warga korban bencana tanah longsor di Kecamatan Cibenying, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang kini dapat beribadah dengan lebih nyaman. Hal ini menyusul diresmikannya Musola Nuruzaka yang berlokasi di Komplek Hunian Sementara atau Huntara setempat pada Selasa lalu. Peresmian tempat ibadah ini ditandai dengan prosesi pengguntingan pita secara langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama, Kakan Kemenak Kabupaten Cilacap, Haji Asis Muslim. Tidak hanya meresmikan, dalam kesempatan yang sama, Haji Asis Muslim juga menyerahkan nomor identitas masjid atau musola secara resmi kepada Takmir Musola Nuruzaka sebagai legalitas rumah ibadah. Dalam sambutannya, Kakan Kemenak Cilacap menyampaikan apresiasi yang tinggi atas kolaborasi dan kepedulian yang ditunjukkan oleh berbagai pihak, khususnya Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Cilacap yang menginisiasi pembangunan ini. Musola Nuruzaka dibangun sebagai bagian dari penyediaan fasilitas umum atau FASUM di Komplek Huntara. Kehadiran rumah ibadah ini memang sangat dinantikan oleh warga terdampak longsor yang kehilangan tempat tinggal mereka. Dengan adanya musola baru ini diharapkan kebutuhan ibadah harian warga dan kegiatan keagamaan lainnya dapat terfasilitasi dengan baik, sembari mereka menunggu proses relokasi permanen yang disiapkan oleh pemerintah.
1: Lintas Bercahaya.
0: Momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 menjadi ajang mempererat tali silaturahmi dan kepedulian sosial bagi anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Kaisar Kiasa Kasih Said Putra, legislator muda ini menyalurkan bantuan hewan kurban berupa 45 ekor sapi untuk masyarakat, pendukung serta simpatisan di wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas pada Rabu 27 Mei 2026. Perwakilan Tim Rumah Aspirasi Mas Kaisar, Mahfud Sen Adi Prabowo mengungkapkan bahwa aksi sosial ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh Kaisar Said Putra sebagai bentuk perhatian nyata kepada konsistensinya. Dalam proses distribusinya, puluhan sapi kurban tersebut disalurkan melalui struktural Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDI Perjuangan di Cilacap dan Banyumas. Tidak hanya itu, tim rumah aspirasi juga bersinergi dengan koordinator kecamatan, Sobat Kaisar di masing-masing wilayah agar penyaluran lebih tepat sasaran. Bowo menjelaskan bahwa masing-masing wilayah sasaran menerima satu ekor sapi kurban untuk kemudian disembelih dan dibagikan kepada warga sekitar. Melalui aksi nyata ini, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra membuktikan komitmennya untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat, merayakan hari besar keagamaan bersama, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di daerah pemilihannya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.
1: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.
2: Gip yak temen, arep mari ngendi Tun?
3: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede Tun?
2: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
3: Iya yuk, wis langganan kawit kemien.
2: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
3: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, tokokane komplit, dol-dolane ya gampang. Tur pelayanane ramah.
1: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
5: Rucak nanas, rucak oen, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
3: Ya Allah, kenapa matanya lebam-lebam? Rambut acak-acakan. Ini Eka, anak ibu juga.
6: Habis dibentak, ditonjok, ditendang, dicabak. Eka juga ditempelin, dipukul.
3: Yuk Bu, kita ke UPTD PPA. Biar Bu Gio dan Eka dibantu untuk mendapatkan solusi dan pertolongan.
7: Kekerasan terhadap perempuan dan anak adalah pelanggaran hak asasi manusia. Setiap perempuan dan anak berhak hidup dengan aman dan bebas dari kekerasan. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Mari kita hentikan kekerasan terhadap anak dan perempuan dengan melaporkan tindakan kekerasan, mendukung korban, dan membangun kesadaran akan pentingnya ruang aman bagi perempuan dan anak. Bersama, kita ciptakan dunia yang adil dan aman bagi semua. Jika melihat maupun mendengar kasus kekerasan, segera hubungi Sekretariat UPTD PPA Cilacap, Jalan Bromo Timur nomor 13, Cilacap. Stop kekerasan anak dan perempuan. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
3: Berbabaran rakena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
3: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen aring akikah dan catering masakan Bunda.
8: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
1: Tahukah Anda? Stunting adalah kondisi gagal tumbuh akibat kekurangan gizi sejak 1000 hari pertama kehidupan. Anak stunting bisa kesulitan belajar dan berisiko sakit saat dewasa.
0: Stunting bisa dicegah. Berikan ASI eksklusif, makanan bergizi, dan periksa rutin ke posyandu.
1: Cegah stunting itu penting. Anak sehat, bangsa kuat. Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap. 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
0: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Ribuan umat muslim memadati alun-alun Kabupaten Cilacap untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Salat Idul Adha juga dihadiri langsung oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda bersama keluarga. Sebelum salat dimulai, PLT Bupati Cilacap yang akrab disapa Mbak Ami menyampaikan sambutannya resmi di hadapan para jemaah. Dalam arahannya, Ami menekankan bahwa Hari Raya Idul Adha bukan sekedar ritual keagamaan, melainkan momentum spiritual yang syarat dengan makna pengabdian, keikhlasan, dan tanggung jawab kemanusiaan. Lebih lanjut, Mbak Ami mengatakan bahwa nilai-nilai Idul Adha sangat relevan untuk diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Ia juga menambahkan bahwa semangat berkurban mengajarkan untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sementara itu, usai melaksanakan sholat di alun-alun, rangkaian kegiatan juga dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis alat penyembelihan kepada Imam Masjid Agung Darussalam untuk dilakukan penyembelihan hewan kurban berupa 10 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Imam Masjid Agung Darussalam Cilacap Kiai Haji Muslihun Asari menyampaikan rasa syukur atas besarnya kepercayaan para sohibul kurban yang kembali menitipkan hewan kurbannya kepada pihak panitia masjid. Rinciannya 6 ekor kambing dan 10 ekor sapi. Ia menambahkan pihak panitia berkomitmen untuk menyalurkan daging kurban tersebut secara luas dan merata, termasuk mengantisipasi warga sekitar yang tidak kebagian kupon resmi agar tetap merasakan berkah hari raya. Di lain pihak, berkah Idul Adha tahun ini terasa lebih istimewa dari tahun-tahun sebelumnya bagi warga Dusun Sidasari, RT 01 RW 05 Desa Tambaksari Kecamatan Kedungreja. Pasalnya, wilayah tersebut dipilih sebagai lokasi penyerahan hewan kurban berupa 1 ekor sapi jenis limosin dengan berat mencapai 1 ton dari Presiden Republik Indonesia. Sapi bantuan presiden tersebut diserahkan secara resmi oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya untuk disembelih di Musola Al-Falah yang dipimpin oleh Kiai Haji Imam Munakir selaku imam musola tersebut.
9: Lintas Bercahaya.
0: Idul Adha, Kapolresta Cilacap salurkan hewan kurban ke Masjid Agung Darussalam Cilacap. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Dr. Rudi Adi Buono beserta jajaran menyalurkan hewan kurban berupa 1 ekor sapi ke Masjid Agung Darussalam Cilacap dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan hewan kurban dilaksanakan di Masjid Agung Darussalam Cilacap dan diterima langsung oleh Ketua Panitia Hewan Kurban, Kiai Haji Muslihun Asari. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian sosial Polresta Cilacap kepada masyarakat, sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan tokoh agama di Kabupaten Cilacap. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Dr. Rudi Adi Buono mengatakan momentum Idul Adha menjadi sarana untuk meningkatkan kepedulian sosial serta memperkuat kebersamaan dengan masyarakat. Ia menambahkan hewan kurban yang disalurkan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan dikelola dengan baik oleh Panitia Kurban Masjid Agung Darussalam Cilacap. Sementara itu, Imam Besar Masjid Agung Darussalam Cilacap Kiai Haji Muslihun Asari menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolresta Cilacap beserta jajaran atas bantuan hewan kurban yang diberikan.
9: Lintas Bercahaya.
0: General Manager JM Pertamina Patraniaga RU 4 Cilacap Wahyu Sulistyo Wibowo mengajak seluruh perwira Pertamina untuk membawa semangat berkurban dalam menjaga amanat besar pengelola energi nasional. Hal tersebut disampaikan Wahyu saat memberikan sambutan dalam pelaksanaan Salat Idul Adha 1447 Hijriah di Kompleks Perumahan Pertamina Gunung Simping Cilacap, Rabu 27 Mei 2026. Menurut Wahyu, Pertamina mendapatkan amanah besar dari negara untuk memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga. Meski penuh tantangan, ia meyakini seluruh tugas tersebut dapat dijalankan dengan baik apabila setiap insan Pertamina meneladani semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia menambahkan, semangat berkurban tidak hanya diwujudkan melalui penyembelihan hewan kurban, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai pengorbanan dapat diwujudkan dengan mengorbankan waktu untuk membantu sesama, tenaga untuk kebaikan, serta harta bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatan tersebut, Wahyu juga mengajak seluruh jamaah menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, dan mempererat tali persaudaraan. Sementara itu, Khotib Salat Idul Adha, Ustadz Milhan Royani dari Griya Quran Mulia Cilacap, dalam khutbahnya mengajak jamaah merefleksikan hikmah kepatuhan total Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada putranya, Nabi Ismail alaihissalam. Pelaksanaan sholat Idul Adha yang dikoordinasikan Badan Dakwah Islam BDI RU 4 Cilacap tersebut tidak hanya digelar di Kompleks Perumahan Pertamina Gunung Simping, tetapi juga dilaksanakan di lapangan depan Head Office RU 4 Cilacap serta Kompleks Masjid Baitus Salam Perumahan Pertamina Tegal Katilayu Cilacap Selatan. Usai pelaksanaan sholat Id, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, tercatat sebanyak 31 ekor sapi dan 53 ekor kambing dari perwira dan keluarga besar RU 4 Cilacap yang didistribusikan kepada masyarakat sebagai wujud semangat berbagi dan kepedulian sosial.
9: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
9: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Serba Serbi Islami hadir kembali untuk Anda. Dan kali ini kita akan mengupas mengenai Islam di Korea.

Islam adalah agama minoritas di Korea yang hanya dianut oleh sekitar 0,2% masyarakatnya. Saat ini, orang Islam di Korea diperkirakan berjumlah 100 ribu hingga 200 ribu yang sebagian besar adalah penduduk imigran. Kontak pertama antara umat Islam dan orang Korea diperkirakan telah terjadi pada abad ke-7 pada masa dinasti Silla. Kala itu hanya terjadi kontak melalui dinasti Tang di China, hubungan dagang orang-orang Islam dari Arab dan Persia. Sementara umat Muslim baru benar-benar masuk ke Korea pada abad ke-9. Para pedagang Arab diduga yang membawa agama Islam masuk ke Korea. Pada abad ke-13, ketika dinasti Yuan dari Mongol menguasai China, hubungan Korea dengan pedagang Islam semakin terbuka lebar. Pada masa itu, banyak orang Islam Arab dan Persia membantu dinasti Yuan Mongol untuk melakukan hubungan dengan dinasti Goryeo. Alhasil, banyak pedagang Islam yang pindah ke Korea dan berdagang di sana. Setelah itu, Korea berada di bawah pemerintahan dinasti Joseon. Pada awal periode Joseon, kalender Islam digunakan sebagai dasar untuk mereformasi kalender di Korea karena akurasinya yang lebih tinggi dibandingkan kalender Cina. Namun, Raja Joseon keempat, Sejong Agung, pada 1427 melarang Muslim Korea melakukan ritual Islam dan mengenakan pakaian tradisional. Pada masa dinasti Joseon inilah, perkembangan Islam di Korea sempat terhenti. Perkembangan Islam mulai terlihat kembali pada abad ke-20, ketika orang Korea berada di Manchuria melakukan hubungan Muslim keturunan Asia Tengah. Setelah itu, perkembangan Islam terus berlanjut secara perlahan hingga pecah Perang Korea pada 1950-an. Kala itu, Islam mulai dikenal di Korea karena adanya misi perdamaian PBB yang dibawa ke Korea oleh tentara Turki. Setelah Perang Korea selesai, banyak pasukan Turki yang menjadi pasukan perdamaian PBB mengajarkan Islam di Korea. Mereka kemudian mendirikan komunitas yang dinamakan Korea Muslim Society pada 1955. Komunitas ini semakin berkembang, lalu berganti nama menjadi Korea Muslim Federation atau Federasi Muslim Korea pada 1967. Federasi Muslim Korea mendirikan masjid pusat Seoul di Itaewon, Seoul, pada 1976. Seiring berjalannya waktu, Islam terus bertahan di Korea dan berkembang secara perlahan. Hal itu dibuktikan dengan berdirinya 5 masjid pada 1990 yang terus bertambah hingga saat ini ada sekitar 90 masjid. Selain itu, didirikan juga sekolah Islam di Korea Selatan, tepatnya di Seoul yang bernama Prince Sultan bin Abdul Aziz Elementary School yang dibuka pada 2009. Kemudian, saat ini beberapa restoran dan toko di Korea Selatan telah ramah bagi umat Islam. Data juga menunjukkan bahwa setiap tahunnya, Korea Selatan dikunjungi oleh sekitar 1 juta wisatawan Muslim dari berbagai penjuru dunia. Sedangkan di Korea Utara, Islam hanya dianut oleh sekitar 3.000 penduduknya. Selain itu, Masjid Ar-Rahman yang ada di dekat Kedutaan Besar Iran menjadi masjid satu-satunya di Korea Utara. Demikian serba-serbi Islami kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda sedang mendengarkan Mozaik Islam. Bercahaya. Sesaat lagi memasuki sholat maghrib untuk wilayah Cilacap dan sekitarnya.

Bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu, yaitu kitab Al-Quran, dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadat-ibadat yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan.

0: Tuhan yang memiliki panggilan ini yang sempurna dan memiliki sholat yang didirikan. Berilah Nabi Muhammad wasilah dan keutamaan serta kemuliaan dan derajat yang tinggi. Dan angkatlah ia ke tempat yang terpuji, sebagaimana engkau telah janjikan.
1: Segenap direksi dan karyawan Radio Bercahaya FM Kabupaten Cilacap mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

0: Bercahaya paling pas untuk Cilacap.
1: Lakukan tugasmu sebagai istri, dan kamu harus bisa.

Follow akun media sosial Radio Bercahaya. Instagram @bercahayafm_cilacap, Facebook Bercahaya FM, dan fanspage Radio Bercahaya FM Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 18 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

0: Nomor siapa ki ye?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomor sinten nggih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.
3: Gipyok temen, arep mari nendi, Tun?
0: Arep ngedekna barang yuk.
4: Lah, apa semono kurang gede, Tun?
3: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jan, kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa, Tun?
0: Iya yuk, wis langganan kau genyel.
3: Pancen akeh toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari ya.
0: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
5: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
6: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.
7: Nggak sih, bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
8: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP. Adek, mau sekolah SMP di mana? Yuk, mama daftarin.
9: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, ma.
8: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
9: Iya, betul, ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
10: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul tutu kayak kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli Angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Is, usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno petelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barang main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cat tembok apa cat besi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW

0: Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama Pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen. Ikhtiar sehat herbal alami.
2: Tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah na ngendi ya pak?
3: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
4: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC pak.
2: SMK BBC? Apa kue?
4: SMK Bina Bakti Cilacap mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global mak. Dadi lulus sekolah ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan mak?
2: Wah nek kaya gue mamak setuju banget ya pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
3: Iya mak, siki wis jamane kerja go global go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
0: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
5: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.
6: 94.3 Radio Bercahaya paling pas untuk Cilacap.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi korteks dan pelaporan SPT. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah dan legalitas aman, DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan, tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk jelajah satu frekuensi beragam inspirasi. Selamat malam warga bercahaya. Jumpa lagi malam hari ini bareng sama Arta di Melody Memory di hari Kamis, tepatnya 28 Mei 2026 ya. Setelah hari kemarin Anda merasakan kebahagiaan bersama keluarga di Hari Raya Idul Adha, sekarang sudah kembali beraktivitas seperti biasanya ya. Semoga kabar baik selalu menyertai Anda. Sampai jam 9 malam di sini Arta bakal hadirkan untuk kita-kita Pop Indonesia Lawat dan juga Mancelawasnya. Buat Anda yang pengen ikutan gabung ataupun request kitanya di 08112605443 maupun yang jauh dari jangkauan Berjaya FM, tetap bisa selalu dengerin lewat audio streaming di www.bercahayafm.com.

0: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
1: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
0: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
1: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
0: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
1: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
3: Rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
1: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
3: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
4: Ingin rumah tampil modern, elegan, dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
5: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
6: Waktu kau ngiklik temen
7: lagi ya kau waktu kau mari-mari
6: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
8: Rika kau yang ngerokok sih orang kere waktu
7: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
6: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kere waktu rokok legal gue sih anak pika kutene alias anak bandrol rekane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kutene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
9: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
10: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, Tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Cilacap.

0: Sekolah Cookies, enaknya full.
1: Berbabaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
2: Arep akikahan nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
1: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
3: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Banyak yang menganggap bahwa musim kemarau berarti sama sekali nggak ada hujan. Tapi nggak begitu ya, warga Bersahai. Menanggapi hal ini, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Cilacap memberikan penyegaran dan pencerahan informasi biar masyarakat tidak salah paham. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Desiminasi Informasi BMKG Cilacap, Teguh Wardoyo, menjelaskan bahwa secara meteorologis, musim kemarau bukan berarti hari tanpa hujan sama sekali. Secara umum, suatu bulan dikategorikan sebagai bulan musim kemarau apabila akumulasi curah hujannya berada di bawah 150 mm per bulan. Nah, di Indonesia, periode ini biasanya mulai berlangsung dari bulan April hingga September. Teguh memberikan gambaran real mengenai penerapan kriteria ini di wilayah Cilacap pada April 2020, ya, 26, karena karakteristik geografis yang berbeda. Awal musim kemarau tidak terjadi secara serentak di semua kecamatan. Meskipun hujan masih bisa turun di awal kemarau, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap bersiap menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi akan terjadi di bulan Agustus dan September. Nah, di periode puncak ini, intensitas hujan akan jadi sangat jarang. Bulan-bulan ini merupakan fase paling rawan buat wilayah-wilayah tertentu untuk mengalami krisis atau kekurangan pasokan air, ya, warga percaya. Oke, terima kasih buat yang udah gabungan bareng sama Arta malam hari ini. Selamat malam.
1: Selamat malam, Mas Arta. Kemarin libur sama Mas Arta?
0: Iya, off satu hari.
1: Habis bakar-bakar wedhus, ya. Anu, ban lubang. Lurbannya agak daging barang-barang melara.
0: Iyalah.
1: Ada pengeluaran,
0: ya, alhamdulillah.
1: Medusa telur dah seberat jan.
0: Pakai pol, ya.
1: Banjir, teman-teman. Banjir, kudu disyukuri, alhamdulillah.

0: Semuanya aja lah lagunya Mas Harta.
1: Ya.
0: Kemarau yang panjang ya Mas Harta ya.
1: Kemarau yang panjang. Titik air, Mbok.
0: Titik air apa ya? Ya buat Mas Harta bertugas. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Harta ketemu juga di belakangnya Kumbang Asmara. Selamat malam. Oh, Pak Hadi kirain mau online. Ternyata cuma pengen miss call doang ya. Masuk lagi ya Pak Hadi ya.
0: Masuk lagi ya Pak Hadi.
1: Halo, selamat malam Pak Hadi.
2: Halo, halo, halo. Selamat malam, malam-malam ya. Diselamati Arto.
1: Oke Pak Hadi, belum ngantuk?
2: Dan ini orang-orang badnya seru yo.
1: Ya seru lah.
2: Apa-apa ini nyonyi rodob?
1: Bisa jadi.
2: Apa ini nyong rodob kayaknya?
1: Iya, diganti sih nganyar mulanya.
2: Lah, ganti-ganti mbok kudu karo godong. Godongnya mbok apa ciut lah.
1: Iya.
2: Jadi siapa mikir pernah yang lebu delaman
1: Kumbang Asmara?
2: Oh Kumbang, yang lebu kok dela kaya kinjeng cewek buah ya. Temlung los. Selamat malam ya Bangku.
1: Iya.
2: Bangku Asmoro yo. Halo?
1: Iya, Kumbang Asmara.
2: Halo, hilang dening ta?
1: Ya ora lah Pak Adi, ini masih kedengeran.
2: Oh, ala.
1: Itu berarti sinyalnya punya Pak Adi.
2: Hilang.
1: Apa ya?
2: Hilang. Apa ya?
1: Nah. Ayo
2: ngorane orang anak. Nah.
1: Itu radionya jangan keras besar.
2: Alah. Kayaknya nggak tahu gimana nge. Insyaallah yang kabar bela kenal ya. Ngabuli Kumbang.
1: Iya.
2: Nana suaranya sih yang bingung ngomong karo siapa.
1: Ayo ya.
2: Radionya di putar bengong. Rebek caranya nggak radionya di putar.
1: Iya.
2: Radionya neng orang kerungu. Lah, salam kabar ya.
1: Oke.
2: Lagunya patah, singin nak sugar buket meketakat terlalu dekat.
1: Apa gue? Aduh. Lagunya apa Pak Hadi?
2: Lagunya tak ingin sendiri lah ya.
1: Oke, siap.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bingung Pak Hadi ya. Dikirasin dikit radionya. Feedback. Enggak dikerasin, enggak kedengeran. Ini masalahnya di mana? Di pendengaran atau di radionya? Ditunggu aja nanti tak ingin sendiri ya Pak Adi ya. Ada Mas Santo juga yang ada di Dokter Sutomo juga udah ikutan gabung. Selamat malam. Minta kitanya nanti ditunggu juga ya dari Pepper Rose. Oke, siap.

0: nggak sih? Bagi Anda yang belum membayar iuran JKN KIS lebih dari 3 bulan, Anda bisa memanfaatkan program baru yaitu Rehab, Rencana Pembayaran Bertahap, Pembayaran Ringan, mudah aksesnya. Begitu lunas, status kepesertaan JKN KIS langsung aktif. Daftar pada menu Rehab di aplikasi mobile JKN atau BPJS Kesehatan Care Center 165. Yuk segera ikutan program Rehab agar tunggakan iuran Anda segera lunas dan Anda bisa kembali terlindungi program JKN KIS.
1: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Warga bercahaya, kadang tuh ya, kita baru sadar ada hal kecil yang penting banget pas dia tiba-tiba ngilang. Kayak sinyal, serius deh. Hari ini siapa sih yang gak bergantung sama sinyal? Mau scroll TikTok, streaming lagu favorit, video call sama temen dan keluarga, sampai ngabarin aku udah nyampe. Tuh, semuanya butuh sinyal yang aman dan lancar. Dan lucunya, sinyal tuh sekarang udah kayak sahabat paling setia. Pas dia bagus, hidup tenang. Tapi pas dia hilang dikit, wah panik satu rumah. Apalagi kalau lagi penting-pentingnya, terus tiba-tiba buffering. Rasanya tuh kayak di PHP-in semesta. Nah, untungnya sekarang ada Smartfren, jagonya sinyal se-Indonesia. Jadi sinyal Smartfren gak cuma kuat di kuota aja, tapi Smartfren jagoan sinyal. Udah sampai ke pelosok Indonesia, internetan tetap nyambung terus. Mau buat kerja, gaming, streaming, atau sekedar kirim chat ke orang tersayang, semuanya jadi lebih nyaman tanpa drama sinyal putus-putus. Jadi buat kalian yang pengen koneksi tetap aman dan lancar di mana aja, saatnya buktiin sendiri pengalaman pakai Smartfren, jagoan sinyal yang siap nemenin aktivitas kalian seharian. Smartfren, sinyal kuat, internetan super cepat.

0: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul
1: kaya kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
2: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau pada gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nini-nine kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno, regane seduluran, barangnya main, pelayanan luar biasa, jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cat tembok apa cat mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Wah, anak mama sudah besar ya. Sudah mau sekolah SMP.

0: Adek mau sekolah SMP di mana? Yuk, Mama daftarin.
1: Adek mau daftar di SMP Taman Hidayah, Ma.
0: Oh, SMP Taman Hidayah. Sekolah yang banyak prestasinya itu ya, Dek. Yang ada eskul, liang-liong, dan barongsainya, kan?
1: Iya, betul, Ma. Di SMP Taman Hidayah, gratis SPP 1 tahun, uang gedung, dan biaya pendaftaran.
2: SMP Taman Hidayah sekolah dengan banyak prestasi, fasilitas lengkap, lokasi strategis di pusat kota. Gratis SPP 1 tahun, gratis uang gedung, dan gratis biaya pendaftaran. SMP Taman Hidayah dan SMK Bina Bakti di bawah naungan Yayasan Sosial dan Pendidikan Taman Hidayah Cilacap, YSPTH. Keunggulan kami memiliki guru yang berkompeten, fasilitas sekolah lengkap dengan laboratorium, lokasi sekolah strategis, ekstrakurikuler, basic OSIS, dan pramuka. Serta kami adalah satu-satunya sekolah yang memiliki ekstrakurikuler barongsai dan liong di Cilacap. Yuk segera daftarkan putra-putri Anda sekolah di SMP Taman Hidayah Cilacap. Alamat kami di Jalan Maijen Sutoyo, nomor 44 Cilacap. Masa pendaftaran bisa mulai hari ini sampai masa MPLS dimulai. Kontak person Pak Heri 089-678-735-669. Bu Naning 085-642-386-984. Pak Widi 081-586-729-554.
3: Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang, Lur. Sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

0: Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.
1: Saatnya kita menyimak informasi terkini seputar Cilacap dalam Kilas Bercahaya.

0: Warga korban bencana tanah longsor di Dusun Cibeying, Desa Cibeying, Kecamatan Majelang, kini dapat beribadah dengan lebih nyaman. Hal ini menyusul diresmikannya musola Nuruz Zakah yang berlokasi di komplek hunian sementara Huntara sempat pada Selasa lalu. Peresmian tempat ibadah ini ditandai dengan prosesi penguntingan pita secara langsung oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kan Kemenag Kabupaten Cilacap, Haji Asis Muslim. Tidak hanya meresmikan dalam kesempatan yang sama, Haji Asis Muslim juga menyerahkan nomor identitas Masjid Musola secara resmi kepada Takmir Musola Nuruz Zakah sebagai legalitas rumah ibadah. Dalam sambutannya, Kakan Kemenag Cilacap menyampaikan apresiasi tinggi atas kolaborasi dan kepedulian yang ditunjukkan oleh berbagai pihak, khususnya Badan Amil Zakat Nasional Basnas Kabupaten Cilacap yang menginisiasi pembangunan ini.
1: Demikian Anda menyimak Kilas Bercahaya. Nantikan informasi berikutnya hanya di Radio Bercahaya FM Cilacap.
2: Dipersembahkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Cilacap.

Momen Idul Adha pastinya identik dengan olahan daging yang cukup menggugah selera ya, warga percaya. Tapi konsumsi daging secara berlebihan saat hari raya kurban kerap dikaitkan dengan meningkatnya kadar kolesterol dalam tubuh kita ya. Banyak sebagian orang memang mengeluhkan sakit kepala atau pusing. Sampai tengkuk itu terasa kaku ya setelah banyak mengonsumsi makanan. Tapi memang benar, saya setelah makan juga rasanya jadi pusing gitu.

Tapi ini belum tentu ya menjadi tanda kolesterol kita meningkat. Kolesterol. Justru malah kondisi tanpa gejala itu jadi hal yang perlu diwaspadai. Karena kolesterol tinggi bisa berkembang tanpa disadari sampai memicu gangguan kesehatan yang lebih serius, warga bercahaya. Ada yang bilang pusing tujuh keliling. Kalau pusing tujuh keliling mah, kalau nggak punya duit. Selamat malam, Miss Tolinga yang ada di Kuripan, yang lagi nyimak juga di Melody Memory malam hari ini. Silakan juga buat Anda yang baru stay di Melody Memory, kalau ikutan pengen ikutan gabung, mumpung masih jam 8 malam, lebihnya 12 menit ya. Jadi Arta masih punya waktu 1 jam kurang lebihnya untuk bisa temani Anda malam hari ini di Melody Memory 0811 260 543.

0: Nih, nomornya siapa ki ya?
1: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
0: Enggih, Leres. Niki nomornya sinten, gih?
1: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini, kami mau menginformasikan kalau barang Ibu, sementara kami tahan.
0: Hah? Tahan?
2: Pernah nggak sih ditelepon sama orang nggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak, bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya, barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811 2822 281. Jadi ingat ya, waspada.

0: Cola Cookies, enaknya full. Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, struk, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: 94.3 Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

94.3 Percaya FM paling bass untuk Cilacap. Momen Hari Raya Idul Adha tentunya menjadi ajang mempererat tali silaturahmi dan kepedulian sosial, ya. Dan ini juga dilakukan oleh anggota Komisi 11 DPRD RI dari fraksi BDI Perjuangan, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra. Legislator muda ini menyalurkan bantuan hewan kurban berupa 45 ekor sapi untuk masyarakat pendukung serta simpatisan di wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas. Perwakilan tim rumah aspirasi Mas Kaisar mengungkapkan bahwa aksi sosial ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh Kaisar Said Putra sebagai bentuk perhatian nyata kepada konstitusinya. Dalam proses didistribusikannya, puluhan sapi kurban disalurkan melalui struktural Dewan Pimpinan Cabang DPC PDI Perjuangan di Cilacap dan Banyumas. Tidak hanya itu, tim rumah aspirasi juga bersinergi dengan koordinator kecamatan Koram Sobat Kaisar di masing-masing wilayah agar penyaluran lebih tepat sasaran. Bahwa masing-masing wilayah sasaran yang menerima satu ekor sapi kurban untuk kemudian

0: Kene ngop-ngop ya.
1: Radio ne lah dilirih na.
0: Oh iya, yang kotak liriane. Wis.
1: Wis ya, wis so.
0: Wis ya. Anu nge-make apa apa ora?
1: Ya gue mikir make radio sih.
0: Anu wis mari corona ya ora wisu ya ora apa-apa mbok.
1: Ya mbok kotor tangane.
0: Ya iya. Paling-paling anu Mas Harta kuwi sing terus anu tetel kowe mambu es mambu pengus.
1: Ya ora kan
0: enggak apa-apa Mas.
1: Aduh sih karo kae kembang tujuh rupa.
0: Kembang tujuh rupa.
1: Iyalah.
0: Oh iya iya. Ya, moga-moga ya wis nyate mbok lah.
1: Ya wis.
0: Ya ya, yang kau menyate bareng.
1: Ya wis.
0: Ya. Anu apa ya? Anu kowe wis metu borong ganti sesa.
1: Ganti sesa wis biarku hidup sendiri ya. Apa. Tak ingin sendiri mau.
0: Berarti wis.
1: Ya udah.
0: Ya ya. Ya salam disit ranyong karo mikiranu lagune apa kok.
1: Ya wis.
0: Ya, salamnya kanggo Bunda Setira, Bunda Oni, Bunda Harti, Bunda Rizki, Mbak Osa, Mak Enok, Mbak Mar, Mama Cantika, Mama Kajol, Mbak Kajol, Mama Rohima, Kumbang Asmara, Mas Barka, Pak Seja Marsono, Pak Amin Maskur, Pak Hadi Haji Barang, Angkuswo, Taro Mbak Karti, Mbak Besukar, terusan Mas Dimas, Mas Al Gandrung, Kak Anggo Ibu Mustolinga, Kanggo Ibu Ning, Ibu Maharani. Kowe Mbak Dewi bantu lawas banget apa ya Mbak Anu Mas Harta?
1: Iya, udah nggak konek mungkin.
0: Oh iya. Ya wis ya Kanggo Mas Harta na ya, moga-moga sehat selalu, rezeki lancar full, barokah.
1: Amin.
0: Aja kelalen kue engko diwai kane sate ne go bareng mendoan.
1: Sinti keba ya.
0: Ya.
1: Sinti ke siake ge.
0: Ya. Ya sinti ke ake ya. Ya ya wis ngono engko tek jiot sinti ke. Ke no kue sinang kutub utara daginge. Ya, matur nuwun Mas Harta.
1: Lagunya orang berarti ya, Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh. Lagunya apa sih ya?
1: Aduh.
0: Kae, kangen ya orang papa gue.
1: Kangen ngene siapa?
0: Kangen ngene Nadia Natalia apa ya?
1: Oh ya siap. Piang kok.
0: Oh ya, ya, ya wis, matur nuwun. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Dan, wetengku lara banget ku. Arep ngene, Nini Roji njaluk dipijet malah.
1: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
0: Wetengku lara banget ku, selup.
1: Lah kepriwe?
0: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
1: Mulane rajin minum gulti.
0: Apa kuwe?
1: Eh, teh gulti go kesehatan awak. Kaya nggo wetengmu kuwe.
0: Oh, kaya kuwe ya.
1: Iya, nyenyenye. Dinum, dinum.
0: Ya. Oke. Siap.
2: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go nglancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamiliane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakaran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
3: Pak, nyong pengen ganti kasur sing mentul-mentul tuh kayak kuwi lho.
0: Aja kaya kiye. Bodol.
4: Is Bu,
0: isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
4: Nyong bingung, Bu.
0: Wis usah bingung, Pak. Mari ngone pakirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur ti anak.
4: Ngone pakirno pertelon jeruk legi Berkah Jaya. Percaya ngone pakirno, regane seduluran, barange main, pelayanane luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan anggap konsultasi cek tembok apa cek mesin kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone pakirno.
4: Wah, nyong ana ya, Bu. Ibune ora samelu.
0: Pak, nyong melu warung tunggu kasur mentul-mentul kok.
2: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
5: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT7 RW5 Losari Rawalo Banyumas. Ayo, seborong.
2: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
6: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut nang sekolah nang endi ya, Pak?
4: Jajal takon bocah e, Bu, mbok wis duwe pandangan dewek.
6: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak. SMK BBC? Apa kuwe? SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kiye wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
7: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
4: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
8: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap. Yang tahun ini merintis program pemerintah yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
9: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah. Pokoknya, sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554. Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
10: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
9: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
10: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
9: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau roya, prosesnya lama nggak ya?
10: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias Roya 5 menit. Untuk pemohon langsung, asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
2: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
11: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.

0: Barbaran ra kenangan lamun yuk. Nang apa jane?
1: Parep aki gahon nin. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umaeh merah meru, dapure sesek. Nyong ora bisa masak mening lajan. Mbok ora enak nin lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serana bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan Catering Masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puruh. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811-25111-05.
3: Kenapa sih? Waktu kau ngiklik temen.
4: Lagi ya kok waktu para mari-mari.
5: Mulane, anggar ngerokok aja rokok ilegal ya.
6: Rika kowe ngerokok sih ora kowe waktu.
4: Ana rokok legal karo ilegal. Lah gue sih legal sih kepriwe.
6: Jelasna kowe kang ngerokok sing ora gawe waktu. Rokok legal kowe sing ana pita kitene. Alias ana bandrol regane. Kudu asli. Lah memang sesuai jenis karo golongane. Aja ngantek pita kitene rusak, palsu atau bekas. Soale ana denda. Lan pidana penjarane kang.
7: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
8: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
9: Eh, rumahmu sekarang makin estetik ya? Kitchen setnya keren banget.
10: Iya dong, aku pakainya dari Heterogen Home Decor and Interior. Hasilnya rapi dan modern loh. Mereka juga pakai material APC, aluminium komposit panel. Material modern yang bikin penampilan rumah atau bangunan jadi elegan, tahan air, mudah dibersihkan, dan cocok buat interior atau eksterior.
9: Pantesan, rumahmu jadi mewah banget tampilannya.
11: Ingin rumah tampil modern, elegan dan nyaman? Percayakan pada Heterogen Home Decor and Interior. Melayani kitchen set, bedroom set, interior, eksterior, pagar rumah, tralis, atap baja ringan, hingga pembangunan rumah. Heterogen juga menggunakan material SCP atau aluminium composite panel. Material modern yang membuat tampilan bangunan lebih rapi, mewah, tahan air, dan mudah dibersihkan.
12: Cocok untuk interior rumah, fasad bangunan, furniture hingga papan reklame. Dan kabar baiknya, sekarang open franchise. Datang langsung ke Heterogen Home Decor and Interior di Jalan Gatot Subroto nomor 111 Cilacap, Jawa Tengah. Info dan konsultasi hubungi WhatsApp 0811-288-288-288. Heterogen Home Decor and Interior, solusi hunian modern impian Anda.
13: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Sayang sekali warga bercahaya bersama Narta di Melody Memory cukup sampai di sini ya. Tapi sebelumnya terima kasih buat Bunda Oni yang baru gabung. Mohon maaf Bunda Oni karena waktunya udah nggak cukup lagi untuk ditanya dari Bimbo ya. Diminta di lain kesempatan aja, besok hari Senin kita ketemu lagi. Karena yang terakhir nanti ada lagu dari Manca ya. Setelah ini Anda bisa mendengarkan informasi aktual seputar Jawa Tengah, terus nanti dilanjut seperti biasa mendoan Melodi Dangdut Kenangan. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saat ini waktu menunjukkan pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas untuk

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pendengar radio di Jawa Tengah? Senang sekali Mita dapat menjumpai dan menyapa semuanya dengan beberapa update informasi yang telah dirangkum redaksi Jawa Tengah dalam berita. Doa terbaik untuk pendengar semuanya, semoga aktivitas hari ini berjalan lancar serta selalu diberikan kemudahan. Hari ini saya dibantu kawan-kawan redaksi serta tim reporter di beberapa daerah kembali mengupdate referensi Anda dengan sejumlah informasi yang telah kami susun dalam Jateng dalam berita. Di antaranya, jelang puncak haji, jemaah asal Purbalingga selesai umroh wajib dan mulai didata untuk skema murur. Tim penggerak PKK Sragen perkuat peran keluarga lawan narkoba. Inilah Jateng dalam berita selengkapnya, saya Mita Rosana.

0: Jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 68 dan 69 dilaporkan telah selesai melaksanakan rangkaian umroh wajib di Tanah Suci saat ini. Para jemaah tengah bersiap dan menjaga kondisi fisik menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armusna, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Fitri Hasanah melaporkan selengkapnya.
1: Jemaah haji asal Kabupaten Purbalingga yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 68 dan 69 dilaporkan telah selesai melaksanakan rangkaian umroh wajib di Tanah Suci. Saat ini para jemaah tengah bersiap dan menjaga kondisi fisik menjelang puncak pelaksanaan ibadah haji di Armunza, Arafah, Muzdalifah, dan Mina. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Purbalingga, Andi Mufarahah, menyampaikan bahwa seluruh proses umroh wajib berjalan dengan lancar. Menurutnya, sembari menunggu hari H pelaksanaan puncak haji, para jemaah kini mengisi waktu dengan melaksanakan ibadah secara mandiri, menjalankan sholat, zikir, dan tadarus, baik di Masjidil Haram maupun di musola hotel tempat mereka menginap. Mendekati pergerakan menuju Arafah, dijelaskan Ani, petugas kloter saat ini melakukan pendataan untuk skema murur serta mendata petugas pendamping yang akan mengawal penuh seluruh kegiatan murur tersebut agar berjalan aman dan tertib.
2: Alhamdulillah untuk umroh wajib kloter 68 alhamdulillah sudah clear, semuanya sudah tertunaikan, semua sudah dilaksanakan, semua terbagi menjadi 3 kali perjalanan hingga kloter 68 sudah selesai melaksanakan umroh wajibnya. Begitu juga dengan kloter 69 terkait dengan persiapan mendekati Arafah, terpantau oleh petugas kloter bahwa hari kemarin baru diadakan pendataan murur. Siapa yang akan mengikuti murur, berapa orang kuotanya baru didata kemarin siang baik di kloter 68 maupun 69.
1: Ani Mufarahah terus melakukan komunikasi dengan petugas maupun jemaah haji melalui WhatsApp grup. Berpesan selain menjaga kehusyuan ibadah, para jemaah agar menjaga kesehatan fisik, memperhatikan pola makan dan istirahat cukup. Fitri Hasanah melaporkan.
0: Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sragen Linda Sigit Pamungkas mengajak keluarga menjadi garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Indah Anjani melaporkan.
3: Ketua TP PKK Kabupaten Sragen Linda Sigit Pamungkas mengajak keluarga menjadi garda terdepan dalam mencegah penyalahgunaan narkoba. Menurutnya, hubungan yang harmonis serta komunikasi terbuka antara orang tua dan anak menjadi benteng utama agar generasi muda terhindar dari pengaruh negatif narkotika. Pernyataan tersebut disampaikan Ketua TP PKK Kabupaten Sragen saat menjadi narasumber utama dalam sosialisasi P4GN atau Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika di Gedung Serbaguna Kecamatan Karangmalang, Rabu 20 Mei 2026. Kegiatan sosialisasi digelar untuk meningkatkan pemahaman masyarakat terkait bahaya narkotika beserta konsekuensi hukumnya. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong keterlibatan aktif TP PKK hingga tingkat desa dan organisasi siswa dalam upaya deteksi dini penyalahgunaan narkoba di lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Sekitar 200 peserta mengikuti kegiatan tersebut. Mereka terdiri dari anggota TP PKK, Kelompok Dasawisma, Duta Jendre Kabupaten Sragen, hingga perwakilan OSIS SMP sekecamatan Karangmalang. Dalam kesempatan tersebut, pihaknya berharap para ibu dan remaja dapat menjadi agen edukasi di lingkungan masing-masing. Ditegaskan, generasi muda Sragen harus tumbuh sehat, berprestasi, dan terbebas dari ancaman narkoba.
4: Karena pencegahan narkoba mutlak paling utama dimulai dari keluarga. Itu nomor satu, pondasinya keluarga. Istilahnya keluarganya cemara gitu, nggih. Kalau keluarganya cemara, harmonis, komunikasinya bagus, insya Allah itu nanti jadi benteng pertama yang sangat kuat. Karena sebelum dia bertemu temannya, sebelum dia bergaul, nilai-nilai yang dianut itu dari keluarga. Norma-normanya dari keluarga, pengetahuannya dari keluarga. Jadi keluarga ini yang paling pokok. Tunas bangsa, anak-anak kita itu sangat penting. Dia yang akan menjadikan seperti apa bangsa ini ke depan. Maka anak-anak muda ini tolong ya, anak-anak muda sebagai generasi muda waktunya dimanfaatkan dengan baik. Pilih teman-teman yang baik, nggak usah FOMO-FOMO yang tidak baik. Syukur-syukur ikut mengajak temannya ke hal-hal yang baik. Yang genre-genre punya komunitas PR, yang di OSIS gitu ya, diajak ke teman-teman yang baik.
3: Demikian Indah Anjani, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
0: Dewan Pimpinan Daerah Juru Sembelih Halal DPD Juleha kembali menggelar bimbingan teknis dan pelatihan untuk menghasilkan juru sembelih profesional. Informasi selengkapnya dilaporkan Heri Kisianto.
5: Dewan Pimpinan Daerah Juru Sembelih Halal DPD Juleha Batang kembali menggelar bimbingan teknis dan pelatihan untuk menghasilkan juru sembelih profesional. Dalam pelatihan tersebut, para juru sembelih halal ini akan ditekankan agar melaksanakan tugasnya sesuai syariat Islam hingga manajemen penyembelihan yang baik sehingga hewan kurban tetap halal dikonsumsi. Ketua DPD Juleha Batang Puji Utomo mengatakan para juru sembelih halal ini akan dibekali materi cara penyembelihan sesuai syariat termasuk menetapkan teknik penyembelihan hewan.
6: Kami tekankan kepada para juru sembelih halal itu supaya bisa menerapkan 10 poin SKKNI ketika melaksanakan tugasnya sebagai juru sembelih halal. Yaitu satu, menerapkan syariat Islam. Syariat Islam itu penting sekali untuk diterapkan dalam menyembelih hewan, apalagi hewan.
5: Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Batang Darsono mengapresiasi pelatihan tersebut karena sebagai upaya agar masyarakat sebagai konsumen olahan daging kurban terlindungi.
7: Tingginya dengan adanya BIMTEK hari ini, karena ini sangat mulia, tujuannya memberikan rasa aman kepada warga masyarakat, karena dengan pelatihan juru sembelih yang julehah ini, yang halal ini, maknanya kan dari sisi syar'i masyarakat terlindungi, dari sisi higienisnya juga terlindungi, sehingga masyarakat bisa nyaman ketika mengkonsumsi berbagai pangan termasuk produk dari hasil penyembelihan.
5: Sementara Kepala Seksi Bimbingan Masyarakat Kantor Kemenag Batang, Munif, menekankan untuk menunjang profesionalisme kinerja para juru sembelih halal, maka diperlukan sarana-prasarana yang memadai.
8: Juleha ini sangat baik, sebab ini diharapkan nanti tidak hanya di RPH, tetapi paling tidak di seluruh desa itu ada juru penyembelih halal yang sudah bersertifikat halal, sehingga halalan thayyibah pada daging hewan yang akan dimanfaatkan, yang akan dikonsumsi oleh warga Kabupaten Batang yang betul-betul halal, yang higienis.
5: Salah satu peserta, Karnoto dari Kabupaten Pemalang, mengaku sengaja datang untuk mengikuti pelatihan juru sembelih halal agar meningkatkan kompetensinya.
9: Adanya pelatihan ini kita gunakan untuk penyembelihan sedepan lagi sapi dan kambing.
5: Pelatihan tersebut sangat penting karena menjelang Hari Raya Idul Adha nantinya akan banyak warga yang berkurban, sehingga juru sembelih halal ini dibutuhkan untuk memastikan kehalalan hewan yang dikurbankan.

0: dengarkan Jateng Dalam Berita.
1: Anda masih tetap setia mendengarkan Jateng Dalam Berita yang menghadirkan rangkuman informasi beragam dan aktual dan disiarkan oleh radio-radio di Jawa Tengah bersama saya Mita Rosana. Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA secara resmi membuka pelaksanaan Lomba Burung Berkicau Lokal Terkendali bekerja sama dengan Pelestari Burung Indonesia atau PBI Cabang Sragen di Gantangan Putra Lawu belakang kantor Koramil Sragen. Rara Anggita melaporkan untuk Anda.
2: Bupati Sragen Sigit Pamungkas SIPMA secara resmi membuka pelaksanaan Lomba Burung Berkicau Lokal Terkendali bekerja sama dengan Pelestari Burung Indonesia PBI Cabang Sragen Kamis 14 Mei 2026 di Gantangan Putra Lawu belakang kantor Koramil Sragen. Bupati menjelaskan, lomba tersebut merupakan salah satu kegiatan dalam rangkaian Hari Jadi ke-280 Kabupaten Sragen tahun 2026. Ditambahkan, Lomba Burung Berkicau bukan sekedar kompetisi, tetapi juga memiliki makna penting bagi pelestarian lingkungan.
3: Kita sedang menyelenggarakan acara Lomba Kicau Mania bekerjasama dengan Pelestarian Burung Indonesia dalam rangka Hari Jadi Sragen yang ke-280. Harapan kita dengan peradaan lomba ini sekaligus bisa untuk melestarikan burung, ya, khususnya untuk tumbuh berkembang di Kabupaten Sragen karena keberadaan flora ini berkaitan juga dengan kesehatan lingkungan. Nah, kalau semakin banyak burung, itu menandakan udaranya bagus, tidak ada polusi yang cukup signifikan, dan itu menjadikan layak untuk ditinggali oleh manusia. Gitu. Jadi harapan kita, ini memberi semangat pada teman-teman pelestari burung, khususnya di Kabupaten Sragen, untuk terus semangat melestarikan burung dan lingkungan pada umumnya.
2: Sementara, Ketua Panitia Lomba Burung Berkicau Lokal Terkendali, Diki Hermawan menjelaskan, panitia menyediakan sekitar 900 tiket lomba dengan tingkat keterisian mencapai 75% sebelum pelaksanaan dimulai. Lomba mempertandingkan berbagai kelas seperti murai batu, cucak hijau, cendet, kacer, dan kenari yang seluruhnya merupakan burung hasil penangkaran, diikuti ratusan peserta dari wilayah Solo Raya. Perlombaan berlangsung mulai pukul 10 hingga 16 waktu Indonesia Barat dengan penilaian berdasarkan irama dan keindahan lagu burung.
4: Ini kurang lebih kemarin yang pendaftar itu ada 80 pemesan. Ya, kita total tiket yang kita sediakan itu ada 900-an tiket. Nah, ini sudah terbayar. Ya, terbayar itu 75%. Sisanya kalau rakyat Sragen ini biasanya
5: membeli dadak.
4: Membeli di tempat. Di lokasi. Jadi jarang yang langsung beli. Gitu. Untuk poin di kita ini, mengadakan lomba ini, kita melombakan hasil tangkaran. Jadi untuk masyarakat nanti bisa memacu untuk peternak. Untuk ternak seperti murai, cak hijau, kacer, cendet gitu, untuk meningkatkan UMKM di Kabupaten Sragen.
6: Dalam lomba ini dibagi berapa kelas?
4: Ada murai batu, ada cucak hijau, ada cendet, ada kacer,
5: ada kenari.
4: Ada kenari. Itu semua hasil tangkaran karena PBI itu Pelestari Burung Indonesia. Jadi kita melombakan burung yang hasil tangkaran dan kita tidak melombakan burung yang tangkapan liar, kita tidak
6: boleh. Penilaiannya sendiri apa?
4: Ya?
6: Penilaiannya lomba ini apa?
4: Penilaian kita di
5: irama lagu.
4: Keindahan irama lagu.
7: Itu. Berlangsung berapa?
4: Ini nanti berlangsung satu hari. Kita PBI menggelar lomba paling lama dari jam 10 sampai jam 4 sore karena lebih dari jam 5 kita kena penalti, tidak bisa menggelar lomba selama 1 tahun.
6: Ini dari Sragen saja apa dari luar Sragen?
4: Ini dari Solo Raya ya, karena ini kan lombanya jualan lokal terkendali, jadi Solo Raya. Kemungkinan nanti kita sudah ngobrol dengan Bapak untuk tahun depan mungkin go nasional di gedung baru.
7: Hadiahnya
4: kita surprise dulu lah kita. Sepeda listrik kalau besok lo ya, surprise itu.
5: Kalau hari ini tiket utama sepeda listrik.
4: Sepeda listrik karena tiketnya kecil ya kan, kita sesuaikan juga dari pendaftaran 10 kali lipat dari pendaftaran.
7: Harapannya
4: ya itu untuk memacu UMKM di Kabupaten Sragen, meningkatkan kapasitas transport,
5: juga mendukung program pemerintah konservasi itu. Jadi bagian dari kami juga konservasi.
8: konservasi, pemerintah juga konservasi Pak Sigit. Jadi mudah-mudahan kita bisa bekerja yang sama dengan pemerintah Sragen.
2: Demikian Rara Anggita, reporter LPPL Radio Buana Asri Sragen, melaporkan untuk Jateng dalam berita.
1: Pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DPPP Kabupaten Purbalingga mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di pasaran dalam kondisi sehat dan bebas dari potensi penyakit. Fitri Hasanah melaporkan.
9: Menjelang pelaksanaan Hari Raya Idul Adha, Dinas Pertanian, Pangan, dan Perikanan DP3 Purbalingga mengintensifkan pengawasan dan pemeriksaan hewan kurban untuk memastikan seluruh hewan kurban yang beredar di pasaran dalam kondisi sehat dan bebas dari potensi penyakit. Pemeriksaan ketat dilakukan menyusul tingginya mobilitas ternak yang masuk ke wilayah Purbalingga dari berbagai daerah menjelang Idul Kurban. Kepala UPTD Pusat Kesehatan Hewan, Puskeswan, dan Rumah Potong Hewan RPH DP3 Purbalingga Supriyono mengungkapkan bahwa pihaknya kini memperketat pengawasan melalui pengobatan massal intensif dibandingkan hari biasa, yakni tidak hanya dilakukan di pasar hewan, melainkan sudah dimulai sejak dari kandang-kandang peternak lokal, tepatnya 40 hari sebelum Idul Adha, petugas sudah memberikan injeksi khusus untuk mengantisipasi penyakit cacing hati. Dalam pelayanan kesehatan ke pasar hewan, dijelaskan Supriyono, DP3 Purbalingga memberikan fasilitas lengkap berupa pemberian obat cacing oral, vitamin untuk menjaga daya tahan tubuh ternak, serta pengobatan langsung di tempat jika ditemukan ternak yang bergejala sakit. Untuk mengcover seluruh wilayah Kabupaten Purbalingga, Dinas Pertanian, Pangan, Perikanan juga memaksimalkan peran 3 satuan kerja Satker Puskeswan dengan menyebar petugas ke berbagai pasar yang menjadi pusat transaksi, diantaranya Puskeswan Bukateja di Pasar Kejobong serta Puskeswan Bobotsari di Pasar Kertanegara.
10: Kita pemberian obat cacing, pelayanan pemberian antiparasi sama vitamin, sama kalau memang ada penyakit-penyakit lainnya kita bisa layani juga. Sekarang kita lebih sering lagi, kalau mendekati Idul Adha kita lebih sering lagi. Hari-hari biasa kita normalnya seminggu satu bulan sekali, dan kita hilir. Kadang kalau Satker Purbalingga di sini, kita kan ada di Satker Puskeswan nih. Kalau yang Bukateja, Satker Bukateja, mereka pemeriksaan di daerah Kejobong. Yang pasar gede kan Kejobong. Satker Bobotsari itu mereka pemeriksaan di Pasar Kertanegara. Tidak segede ini, tapi cukup banyak juga ini.
9: Supriyono menambahkan pemeriksaan dan pengobatan hewan kurban menjelang Idul Kurban ini merupakan wujud komitmen pemerintah menjamin kelayakan dan kesehatan hewan yang akan disembelih. Fitri Hasanah melaporkan.
1: Sebagai wujud dukungan TNI terhadap program kerja pemerintah pusat, utamanya ketahanan pangan nasional, saat ini Korem 071 Wijaya Kusuma bersama Kodim 0736 Batang berfokus dalam pembentukan Satuan Batalion Teritorial Pembangunan YONTP. Heri Kisianto melaporkan untuk Anda.
11: Korem 071 Wijaya Kusuma bersama Kodim 0736 Batang tengah mempersiapkan pembentukan Satuan Batalion Teritorial Pembangunan atau YONTP di Kabupaten Batang sebagai bagian dari dukungan terhadap program ketahanan pangan nasional. Kehadiran batalion baru ini tak hanya disiapkan untuk mendukung sektor pertanian, peternakan, dan perikanan, tapi juga diharapkan mampu mendorong tumbuhnya UMKM di masyarakat sekitar. Korem 071 Wijaya Kusuma bersama Kodim 0736 Batang saat ini memfokuskan pembentukan YONTP di Desa Sigayam, Kecamatan Wonotunggal. Lokasi tersebut dipilih untuk menunjang percepatan pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat, khususnya di bidang ketahanan pangan. Komandan Korem 071 Wijaya Kusuma, Kolonel Infantri Lukman Hakim mengatakan pembangunan YONTP di Kabupaten Batang saat ini telah memasuki tahap awal. Proses yang berjalan meliputi pembukaan lahan sebagai bagian dari pengembangan satuan secara bertahap.
12: Ini awalnya adalah satu batalion dibangun di sini. Ini termasuk ke tahap keempat pembangunan. Jadi beberapa tahap memang tidak langsung keseluruhan ini bersama-sama dibangun. Di Batang ini masuk di tahap keempat. Ini sudah proses awal dari pembukaan lahan dan sebagainya. Sekarang satu batalion.
11: Lokasi?
12: Di Sigayam. Ya, kita bersama dengan perhutani ya, untuk menyiapkan lahan. Ini program unggulan dari Bapak Presiden kan, salah satunya ketahanan pangan ya.
11: Dalam kesempatan yang sama, Danrem juga mengapresiasi proses serah terima jabatan dan Dim 0736 Batang dan berharap berharap kepemimpinan baru dapat memperkuat sinergi bersama Forkopimda setempat. Menurutnya, kolaborasi yang baik dibutuhkan untuk mendukung pembangunan Kabupaten Batang yang berkelanjutan. Sebagai informasi, Letkol Infantri Didik Sudarmawan kini menjabat sebagai Dandim 0736 Batang. Sebelumnya, ia bertugas sebagai Dan Dodikratpur atau Komandan Depo Pendidikan dan Latihan Pertempuran Rindam 4 Diponegoro. Letkol Infantri Didik Sudarmawan menggantikan Letkol Infantri Andika Baroto Krisastantyo yang kini menjabat sebagai Kasrem 073 Makutarama. Letkol Infantri Andika Baroto Krisastantyo sebelumnya telah menjabat Dandim 0736 Batang sejak 27 Mei 2025 hingga 13 Maret 2026.
1: Informasi hari ini yang tersaji dalam Jateng dalam berita telah kami sampaikan. Saya Mita Rosana dan seluruh tim redaksi serta reporter Jateng dalam berita undur diri. Tak lupa Mita berpesan untuk selalu berpikir positif dalam kehidupan kita, serta tetap dengarkan radio untuk mendapatkan informasi dan hiburan. Selamat merayakan Hari Raya Idul Adha bagi Anda yang menjalankannya. Sampai jumpa lagi dalam edisi Jateng dalam berita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Jawa Tengah disiarkan secara serentak oleh radio-radio pilihan se-Jawa Tengah. Sampai ketemu edisi berikutnya.

0: Pak, Nyong pengen ganti kasur. Sing mentul-mentul-tul-tul. Kayu kuwi lho. Aja kaya kiye. Bodol.
1: Is, Bu.
0: Isin tuli. Angger Afrida karo Alin, Birli, pada meringene. Jangan ora tau pada gelem nginep. Soalnya gana kaya kiye. Kasurin nini nek kepet.
2: Nyong bingung, Bu.
0: Usah bingung, Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur, abrak-abrak, material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen keng anak. Nggo dandan dapur, Tiana.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi. Berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno. Regane seduluran. Barangnya main, pelayanan luar biasa. Jos pokoknya.
0: Mendingan, anggap konsultasi cek tembok. Apa cek mesi kaya? Dilayani nang pelayan ayu bisa. Nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong anak ya, Bu? Ibunya rasa melu.
0: Pak, ini nyong melu war tunggu kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, pertelon jeruk gigi dekat lampu merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
3: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
6: Ih, nomor siapa ki ya?
7: Halo, selamat sore. Ini dengan Ibu Rani, benar?
6: Enggih, Laras. Niki nomor sinten, nggih?
7: Baik, saya dari PT Bea Cukai Bandara Indonesia, Ibu. Ini kami mau menginformasikan kalau barang Ibu sementara kami tahan.
6: Hah? Tahan?
8: Pernah enggak sih ditelepon sama orang enggak kenal yang ngaku-ngaku kalau dia itu Bea Cukai? Kamu dibikin panik, disuruh bayar yang katanya pajak. Bahkan sampai diancam. Serem kan? Biasanya kamu akan ditelepon sama penipu ini setelah kamu berbelanja di online shop atau tidak melalui e-commerce. Alasannya klasik nih ya. Barang kamu katanya barang ilegal dan harus membayar denda. Kalau nggak bayar, langsung dipidana. Tapi tenang, ada langkah yang bisa kamu lakukan saat kamu dihubungi penipu yang mengatasnamakan Bea Cukai. Yang pertama, jangan panik. Yang kedua, jangan langsung transfer uang kamu ke penipu tadi. Apalagi kalau kamu disuruh transfer ke rekening pribadi. Yang terakhir, kamu bisa menghubungi media sosial resmi Bea Cukai untuk memastikan status barang belanjaan kamu. Atau hubungi Bea Cukai Cilacap di nomor 0811-2822-281. Jadi ingat ya, waspada penipuan mengatasnamakan Bea Cukai.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Percaya FM paling pas untuk jelajah satu frekuensi beragam inspirasi sugeng dalu sedulur. Alhamdulillah bisa ketemu maning nang mendoan melodi dangdut kenangan ya. Ceritane bar wargin mangan daging ge ya. Apa sih seneng karo mendoan? Ya moga-moga tadi pada sehat waras bergas KB ya. Kekang Arta Rukancani ngasih jam 11 wengi. Sing seneng mendoan langsung.

0: Barbaran ra kenangalamun yuk. Nang apa jane?
1: Arep aki kahon min. Urung apa-apa wis kesel awake. Ah jan, rebyek umahe merah meru, dapure sesak. Nyora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak min lah tuli isin.
0: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa. Praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo, ditelepon bae siki. Pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
2: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan Catering Masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT 5 RW 7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

Oke Kang Arta langsung beb. Ketemu karo sing wis pada pesen mendoane. 08112605543 Kang Arjuna sinang kroya sugeng dalu mendoane 5000 baen Kang Arta siaki siake daging kurban yang andel bok. Mendoane ya keler-keler ge ya Kang. Mendoane 5000 bae lah ya selame nggo kabeh bae Bapak Sukar, Mbak Uci, Mama Rizki Petarangan, Mbak Sahra, Mas Parjan, Mama Bian, Eyang Clara. Ya kabeh bae tanpa terkecuali sing lagi ngrungokna mendoan bercahaya. Kok Kang Arta juga ngaya tugas. Sugeng Riyadi Idul Adha, mohon maaf lahir dan batin. Pak Hadi sing nang ngaji barang sugeng dalu. Nyong ora sida online Kang Arta mendoan. Ngantuk e kok. Ngantuk-ngantuk jaluk mendoan. Ya tak kirim kabeh bae kok. Sabar baen iki ora tak wiji-wiji. Wong arta ya matur nuwun. Jare ngantuk jaluke mendoan. Wala bakati. Akan nuan daging ya bakati ya. Dene ngantuk lagi. Yo.

0: emang ada apa sih?
1: Kae mau panganan sing pedes banget. Sing mama ke tuku.
2: Oh alah mak, mulane nek tuku panganan gue sing sehat. Dideleng BPOM masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis, lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM. Masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
4: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
5: Malam berikutnya, suara itu terdengar lagi. Lebih jelas.
6: Cerita-cerita horor ada di Kamis Misteri. Setiap Kamis jam 10 malam hanya di 94.3 Radio Bercahaya FM. Paling pas untuk cerita. Streaming bercahayafm.com.
7: Saat ini waktu menunjukkan pukul 22 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang mengikuti hawa nafsunya dengan tidak mendapat petunjuk dari Allah sedikit pun? Sesungguhnya Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Quran Surah Al-Qasas ayat 50.

Pada belenger apa ora, pokoknya nyung arep tetep lelang mendoane ge lur ya. Sing seneng kok langsung didukung bae nang 0811260543. Sing pertama tak lelang mendoane Mbak Ayu Vetivera. Sedang-sedang saja.

Ya, gelur mendoane sing pertama tekang Bakayu Vetivera ya yang sedang-sedang saja gelawane mendoane Ona Sutra sisa-sisa cinta.

Nang kene langkah sisa-sisa cinta, nane sisa-sisa mendoan ya. Melodi dangdut kenangan. Mader wan sing wis padha dukung nang 0811260543 sing pertama dukung ge. Memakai Rizky sing nang petarangan kemperan jen yang milih nomor siji Kang Arta berarti ngene Viti Vera ya. Terus Babe Sukar Sugeng Dalu yang milih sing nomor loro Kang Arta. Oke siap matur nuwun Babe Sukar bakat jol. Wih melun dukung ge cerita milih nomor loro ge temenan. Oh biasanya senengane Viti Vera kok ya. Tumben-tumbenan ya yune milih nomor loro ge. Nomor loro berarti ngene Pak Ayu emone ana sutra ya. Ya wis Pak Amin Maskur sing nang Bulaksari ge melu milih. Oh sedang-sedang saja berarti ngene Pak Ayu Veti Vera ge. Kang Arjuna iki ujarku lagi arep dukung oh ya wis mengetik malah ora sida Pak Kang Arjuna ge nggo penentu ge padahal memakai Rizki nomor 1 Bebe Sukar nomor loro, Mbak Kacur nomor loro, Kang Amin Maskur nomor siji ya. Berarti pada ge karo memakai Rizki sing nang petarangan kemranjen. Ayo Kang Arjuna didukung mendoane nang 0811260543 gue lagi ngetik suwe temen lo yo nomor loro ya wis berarti deal ge sing temen menang nomor loro ya rombongane Bebe Sukar karo Mbak Kacol matur nuwun sing wis dukung nang lelang mendoan melodi dangdut kenang.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, struk mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun bero, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantarsari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantarsari Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya Sitinggil kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat herbal alami.
2: Aduh, Jen. Petang ku lara banget ku. Arep ngene, Nini rujin jaluk dipijet malah.
3: Kowe nang apa? Kelalat, lelet, kaya ular jedung.
2: Petang ku lara banget ku, senep.
3: Lah kepriwe?
2: Kaya arep kae tapi kaya ora iki lho.
3: Mulane rajin minum gulti.
2: Apa kuwe?
3: Eh, teh gulti. Go kesehatan awak, kaya go ketemu kue.
2: Oh, kaya kue ya.
3: Iya, dinum, dinum.
2: Iya, oke, siap.
1: Wis terbukti, Golti pancen main go menjaga kesehatan. Sebab Golti mengandung zat-zat sing main go awak, kaya katekin, go ngelancarna peredaran darah, polifenol, go kekebalan tubuh, zat taunin, go anti racun, flavonoid sebagai antibiotik alami, lan mineral-mineral alamidiane sing akeh manfaatnya go kesehatan. Setakeran Golti kena diseduh ping telu tanpa gula, tanpa campuran liane. Golti cocok gawe tangan saben dina, ambune wangi tur seger. Dapatkan teh Golti nang radio Percaya FM Jalan MT Haryono nomor 22 Cilacap.
4: 94.3 Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
5: Kamis Misteri. Setiap kali azan maghrib berkumandang, aku selalu buru-buru menutup jendela. Awalnya cuma kebiasaan, tapi sejak malam itu, aku tahu alasannya. Waktu itu, aku pulang agak telat. Langit sudah jingga keunguan. Saat aku melewati halaman, ada sesuatu di sudut mataku. Bayangan putih berdiri di bawah pohon mangga. Diam, tidak bergerak. Aku pikir itu kain atau plastik yang tertiup angin. Sampai dia menoleh. Wajahnya kosong. Tidak ada mata. Hanya rongga gelap menganga. Tertegun, gak bisa lari. Lalu terdengar suara lirih, pelan tapi menusuk. Semenit kemudian, semua lampu di rumah padam. Dari balik jendela, aku masih bisa lihat sosok itu. Makin dekat, makin jelas. Dan sampai sekarang, setiap habis maghrib, aku masih dengar langkah pelan di depan pintu. Seolah-olah dia masih menunggu aku keluar.

0: Tiga percaya apa yang paling pas untuk Cilacap jam 10 pun Julai selikur menit guys ya Kang Arta Tetingan Sanina Mendoan Melodi Dangdut Kenangan Bapak Sukar Sugeng Dalu Wong Petarangan Orang dukung apa karo aku Orang pada dukungannya karo aku Ya Miki ya Bapak Sukar ya Maka Rizkin dukung nomor si Jing Ini Fethi Vera Oke wongnya melebu malah ya Munggah Assalamualaikum
1: Assalamualaikum Mas Arta.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya simak.
1: Ya, pirang kepada orang pada pesen ya tek borong kabeh lah.
0: Pirang kandi.
1: Hah?
0: Pirang kandi.
1: Ya anu anu rong kandi.
0: Rong kandi.
1: Ya anu lagi pada mendem sapi mbok apa mendem daging.
0: Wedus.
1: Ya iya sungana ya nora anu ora doyan anu mendoan mbok.
0: Lah iya doyan bae mbok.
1: Ya iya malah sing anu alami ya Mas.
0: Enak karo sambel.
1: Ya iya ora nganggo bahan pengawet. Digodhog ya sedelak tok ora alot e kuwe. Ya anu kene jajal cinta hitam Mas.
0: Lagi set.
1: Meto perung.
0: Burung.
1: Oh ya. Ya cinta hitam baik we.
0: Oke.
1: Okay. Salamnya ya kanggo sing esi pada melek lah. Kayane anu lagi pada turu kabeh kemendemen daging.
0: Nyoba melu ngantuk ya gojan.
1: Lah iya nyoba clear tapi kan orang mendem daging.
0: Oh. Memang dasarnya Rika ngantuk kan.
1: Ya ora jane miki ben lagi lepri Bapak Rizki Bali anu sekang yasinan ya dadi melek ambak.
0: Ya wis sambil metang maning.
1: Ya iya. Dela maning gue turu. Ya salame Mas Arta nganggo sing pada esi melek gue. Bunda Oni ya ketone ya nurung mendem kaya.
0: Bunda ini wis mau jam wis merem.
1: Ya wis mendem ya nuwung sepo ya ngapurane ya Bunda ini kadang-kadang cokan Mama Rizky anggar ngomong gue anu mantan.
0: Glotongan.
1: orang nanggalengan apa kepriwe ya?
0: Orang nang dalan.
1: Ya kayak gue lah, wong jenenge be anu nang dhuwur ya Mas Arta.
0: Karepe anu lama.
1: Ya iya lah sing penting anu waras bedika saka ya Mas.
0: Iya.
1: Yeah. Ya, terusan kanggo Bunda Oni kue Bunda Osa, Mbak Osa, Mbak Mar, kayane yen wis ngliyep ya lah. Mak Enok, Bunda Harti, terusan Mama Cantika, Mbak Kajol, ki sing cokan padhe isi cokan melek ya.
0: Oh, Kajol ya isi.
1: Iya, kanggo Mas Mas Kumbang Asmara Mama Rohima kayaknya Mama Rohima ya nu gudul ngenteni gudul pol
0: apa ya jeneng ngerti Rika
1: ya biasanya ya ngolah di rontok ya kanggo Pak Seja Marjono Pak Amin Maskur Pak Hadi Haji Barang terusan Kang Barkah wis miki urung apa ya ya si anu ora tau mangan mendoan agar Mas Barkah.
0: Iya.
1: Terusan Babe Sukar, Sugeng Dalu Babe Sukar mendem apa ora kue?
0: Ora lah kan Babe mikir sungga. WA.
1: Aku kae ora kae apa jenenge? Ora nana sing malu mendukung nyong ya anu kalah.
0: Kan karo Pak Amin Maskur miki.
1: Ya, biasanya Pak Kamin masuk anu mlebu gasing mbok apa mlebu keri anu wis anu nutul dadi ora sempat ya pada kae.
0: Ya kami iki.
1: Ya kanggo Mas Dimas. Mas Algandrung. Terusan ora kelalen kowe anu kae apa Mas Arjuna kowe nang kroya. Kowe ayam gepreke diganti baik kowe karo sapi geprek kowe Mas Kang anu kae, kumpang anu kae sapa jenenge?
0: Arjuna.
1: Arjuna ngantekan kelaleng ke dene.
0: Bisa request ya sapi geprek.
1: Lah iya.
0: Nyong request suka mak. Geprek
1: anu karo kae wedhus geprek iki ayam gepreke ditinggal paen.
0: Nyung request wedhus geprek.
1: Ya ya, ya kanggo ya kanggo kabehan bae lah sing isi pada anu setenang pada bercahaya karo bareng Mas Artan nang mendoan. Kanggo Mas Artane ya sehat selalu, rezeki lancar full barokah.
0: Mat ngantuk
1: iki. Mendemani.
0: Iya mat ngantuk kayak gue tuh li.
1: Iya nyong pebis ngantuk ya. Assalamualaikum.
0: Ya waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek ngantuk ya berarti ke cinta hitamnya harus itu lah. Nang burine sama maning ge dengar munggah nang 0811260543 lagi mendem mendoan sama Rizky. Oh iya iya disini Bapak Sukar mikir jago nilpun kok ya. Oh iya oke Beh, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya Beh. Wah namang loro sing nilpun apa ya.
2: Iya tadi nyong ujarku apa ke dipakai lain nih Beh tadi nyong menang baik.
0: Apa-apa Beh mau gak baik panggilan tak terjawab.
2: Sehat, Pak, Pak.
0: Ya sehat alhamdulillah Be. Man gier-gier ge.
2: Wong bar nyembelih wedhus pira jeneng wingi terus mati bae. Maksudnya ora mengudara
0: kaya. Ya kan yang wis wingi wis ngomong esuk badai ya prai gue.
2: Ujarku ya badai ya awan bae ujarku bengine tetep bae gue jarku. Nah, dia ya, nganti mau esuk ya.
0: Kesel. Neteli.
2: Ya lah, bung. Ya, bung cerana apa ya? Pegawai negara, nyambut pegawai negara ya kayak gue lah. Ya paham. Iya. Aduh, ke anunya tuh ni Mama Rizky mikiki ya, jen. Bung kok aku kapan dari mendem daging? Kayak nyong malah urung
0: godok-godok
2: kacan malah ya.
0: Dan yang Beh yang kok malah mubadir
2: ya orang mana kena anu kayak nininya kan nakon ngolai anu daging kan orang bisa ayo terus anu radoyan dasar tadi
0: wedus apa
2: bocah sing ngolai
0: wedus apa sapi
2: ya wedus sapi
0: ayo wedus sapi bae
2: wah wedus sapi anu ape banget lah
0: ya
2: gawe anak gobak sembarang niat.
0: Mek disate dadi akeng kok ya dikirim maring harta iki.
2: Nah, kaya gue jane mung kawantan kok tung.
0: Aduh.
2: Nggih. Mama Rizky sugeng dalu, wong yen kok yo ortok ndadan ora muramung tunggu le anu madani batir bae. Nggih, nek kintune sing pisan go anu Mama Rizky terus Pak Kartim kayaknya ya urung turu kayaknya Pak Kartim.

0: anu emang iya mau begini yang dikirimin nang Bapak Sukar aja gue. Yeah. Mama Rizky, terus Mama Rizky pun, Mas Dimas, Mama Kenok, Mama Koni, terus Mama Rizky wis mau.
1: Wis sing telu malah.
0: Nggih. Pak Bening, lan iku dong. Apa-apa Bening sih cokan monitor gantian ya, Pak ya.
1: Monitor anger awan ge.
0: Oh, iya. Terus Tante Yara wonten. Pak Yohanes. Nah, Pak Yohanes ge anu termasuk anggota baru tapi mandan aktif ge ya, kowe.
1: Mawan ya.
0: Terus Mas Arjuna, nggih Arjuna. Koyan iki sugeng dalu. Matur nuwun cawelane. Nah, nggih. Terus Pak Mus. Mbak Mustolina kok.
1: Mustolina.
0: Nggih, nggih niku sedaya mawon. Sing mboten disebut nggih ngapunten wong niki mbok. Anu Mas Arta wis kentengan pendoan. Anu mendoane njaluk sing mantan lawas Mas anu kuwi apa sekang
1: apa pe
0: Roma Esior ya
1: Roma ya sing apa gue
0: sing nek duit tau wis wingi yo
1: wis duit siapa sing ora seneng duit oh.
0: Santai ngerana santai pe ngerana
1: oh ya santai ana pe.
0: Ah, nggih, niku tulung nggih, Mas. Suwe banget nyora to krungu kowe lagu kowe.
1: Siap.
0: Nggih. Ya matur nuwun Mas Arta.
1: Sami-sami, Pe.
0: Nggih. Nggih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mamak Mustolinga diundang Mbak Mustolinga senang banget. Oke, makasih Rizky.

0: Nyang pengen ganti kasur sing mentul-mentul tutu kaya kuwi lho. Percaya kiye? Bodol.
1: Is Bu.
0: Isin tuli angger Afrida karo Alin Birli pada mari ngene jan ora tau padha gelem nginep soalnya gelem kaya kiye. Kasure nenek kepet.
2: Nyong bingung Bu.
0: Usah bingung Pak. Mari ngone Pak Kirno. Kasur abrak-abrak material. Apa bayana nang anak? Sisan gawe tuku semen kaya anak. Nggo dandan dapur ti anak.
2: Ngone Pak Kirno pertelon jeruk legi berkah jaya. Percaya ngone Pak Kirno regane seduluran. Barang main pelayanan luar biasa. Jos pokoke.
0: Mendingan angger konsultasi cek tembok apa cek mesi kaya dilayani nang pelayan ayu pisan nang tenda khusus ngarep tokone Pak Kirno.
2: Wah, nyong ana ya Bu. Ibune ora usah melu.
0: Pak, nyong melu warung tuku kasur mentul-mentul kok.
3: Toko Berkas Jaya, toko mebel dan bangunan menyediakan mebel, meja kursi, sofa, almari, spring bed, kitchen set, meja belajar, rak piring, dan segala keperluan rumah tangga. Toko Berkas Jaya juga menyediakan material bangunan, baja ringan, bata, kaca, keramik, besi, semen, seng berbagai ukuran, asbes, segala macam cat tembok, cat kayu, alat listrik, dan lain-lain.
4: Tersedia pelayanan khusus konsultasi cat tembok dan cat besi dengan ratusan warna-warna menawan pilihan Anda. Kunjungi Toko Berkas Jaya, Pertelon Jeruk Legi dekat Lampu Merah. Telepon 0282-507-3665. Telepon dan WhatsApp 0858-7882-8313.
0: Oh iya Pak, Siki Pak Kirno juga wis buka cabang baru nang Rawalo, tepate nang desa Locondong RT 7 RW 5 Losari, Rawalo, Banyumas. Ayo, seborong.
3: Toko Berkah Jaya, berkah untuk semua.
5: Duh, larane.
2: Tahan Mak.
5: Au, si ngalun Pak. Aja godot-godot ya lah.
2: Kie bewis alon kok. Aha, dela Mak. Nyong tak tilpun damkar baen. Halo damkar Cilacap. Anu, saya mau minta tolong lepaskan cincin.
6: Anda mengalami peristiwa darurat seperti kisah tadi? Kebakaran, banjir, ancaman hewan liar berbahaya, kecelakaan lalu lintas atau peristiwa gawat darurat lainnya? Segera hubungi Damkar Pos Cilacap di nomor 0822-1099-1113. Pos Kroya 0821-4352-6635. Pos Sidareja 0821-2133-7517. Pos Majenan 0812-2835-7071. Atau melalui aplikasi Satkartaru Siap. Download di Google Play Store.
2: Matur nuwun Damkar.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Bercahaya FM Cilacap.

0: waktu kau ngiklik temen
1: lagi ya kok waktu kau mari-mari
2: mulane anggar ngerokok aja rokok ilegal ya
0: jika kau pengen ngerokok sih orang kewe waktu
1: anak rokok legal karo ilegal lah gue sih legal sih kepriwe
0: jelasnya gue kan ngerokok sih orang kewe waktu rokok legal gue sih anak pita kikene alias anak bandrol regane kudu asli lan memang sesuai jenis karo golongane aja ngantek kita kikene rusak palsu atau bekas soale anak denda lan pidana penjarane kang.
3: Hindari menjual dan membeli rokok tanpa pita cukai atau tanpa bandrol. Pastikan juga pita cukai yang terpasang asli atau tidak palsu dan bukan pita cukai bekas. Jika Anda mengetahui atau menemukan rokok tanpa pita cukai atau pita cukai bekas, laporkan kepada kami Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai Cilacap.
4: Pesan ini disampaikan oleh Kantor Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai, tipe Madya Pabean C Cilacap, bekerja sama dengan pemerintah Kabupaten Cilacap.
5: Bu, minta bu, buat makan.
6: Kamu gak sekolah, nak?
5: Enggak, bu.
6: Orang tuamu mana?
5: Itu ibu, lagi gendong adik, minta-minta juga.
6: Ibu, yang digendong anak ibu. Ini yang minta-minta anak ibu juga. Ibu gak boleh. Anak harus sekolah. Ini termasuk eksploitasi anak dan dilarang oleh Undang-Undang Perlindungan Anak.
7: Stop pekerja anak. Setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan masa kecil yang layak. Mari hentikan pekerja anak dengan melaporkan praktik pekerjaan anak ilegal, memberikan akses pendidikan yang setara bagi semua anak, dan membangun kesadaran akan pentingnya hak-hak anak. Hal ini tertuang dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan atau seksual. Selain itu, ada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2024 tentang pedoman perlindungan anak berbasis masyarakat dalam mendukung penanggulangan pekerja anak. Mari bersama kita melindungi masa depan anak dan memberikan harapan bagi generasi mendatang. Pesan ini disampaikan oleh Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Cilacap.
8: Radio Bercahaya, paling pas untuk Cilacap.

Gutul wayahe Kang Arta gugutan gelur kurang 5 menit maning ya matur nuwun sing wis padha dukung. Yang lelang mendoan sing wis padha gabung. Insyaallah ketemu maning nang dina Senin ya. Asik soalnya orang nama doan ngen supaya yang kulit. Materawan sugeng dalu sugeng istirahat. Kang Arta Gililan Berjaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

datang, berjuta harapan terbentang. Bersiap taklukkan berbagai tantangan dan raih kesuksesan. Mari mulai hari dengan langkah pasti bersama 94.3 Radio Bercahaya FM paling pas untuk jelas.

0: menghiasi pagi dengan kesejukan hati.
1: Sebening embun.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah amma ba'da. Para pendengar Bercahaya FM dimanapun Anda saja berada, alhamdulillah wa syukurulillah, pada kesempatan ini kembali kami dari kantor Kementerian Agama Kabupaten Cilacap mengudara menemani aktivitas para pendengar sekalian. Semoga kehadiran kami bisa memberikan satu pencerahan, penyejukan yang menjadi support tentunya bagi aktivitas pendengar sekalian di hari-harinya. Salawat salam mudah-mudahan tetap tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang kita imani sebagai Nabi yang terakhir yang akan memberikan syafaat di yaumul qiyamah. Para pendengar sekalian, kita teruskan ngaji kita, yakni pada ayat kelima dari surat Al-Fatihah adalah Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ada sementara orang yang membaca Ayyaka, juga ada yang membaca Iyyaka dengan tanpa adanya tasydid, juga ada. Jadi itu adalah satu warna-warni di kalangan para ahli membaca. Bisa dibaca Iyyaka dengan di tasydid ya-nya. Ada juga yang membacanya ringan, berarti tidak di tasdid. Ada pula yang membaca alifnya justru dibaca fathah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ini terkait dengan peribadahan, yang ketika kita kupas kembali tentang makna daripada ibadah secara bahasa adalah zillah, yakni satu sikap yang rendah hati, yang ada kesanggupan untuk mengagungkan, menganggap besar sesuatu yang di luar daripada diri kita. Ada juga yang menyatakan bahwa ibadah adalah satu metode, satu cara untuk kita bisa mumamulo, untuk kita bisa bersikap menjadi yang rendah hati. Adapun secara syarak, yang namanya ibadah itu adalah satu pernyataan dari segala sesuatu yang menunjukkan atas kesempurnaan dari rasa cinta. Rasa cinta, rasa khawatir, rasa takut, dan juga rasa hormat. Sehingga ada satu ungkapan bahwa man ahabba syai'an fahuwa abduh. Orang yang cinta sesuatu maka dia menjadi hambanya. Kalau kita menjadi hamba Allah, maka kita cinta kepadanya. Kalau kita cinta kepada burung misalnya, maka kita akan menjadi hamba dari burung itu. Sehingga seseorang yang cinta burung misalnya, maka dia secara alamiah akan mencarikan makannya, mencarikan air buat mandinya, menutup pintunya, memindahkan kandang dari luar ke dalam. Itu adalah merupakan satu ciri dari seseorang yang cinta terhadap sesuatu. Dalam konteks peribadahan, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah juga merupakan satu kesimpulan agama. Agama disimpulkan dengan adanya penyembahan dan juga pemberian pertolongan dari Yang Maha Kuasa kepada hambanya. Sehingga ketika seseorang itu sudah menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka dia sudah lepas dari kemusyrikan, lepas juga dari ketidakberdayaan karena sudah tentunya ditolong oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Juga iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in adalah merupakan satu penyerahan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala tentang totalitas dari peribadahan kepadanya, dan juga permintaan atau permohonan bantuan hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Oleh karena itulah kemudian kenapa ketika seseorang yang sholat di dalam fatihahnya tidak membaca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, itu sholatnya tidak sah. Padahal dia adalah seorang yang bisa, seorang yang mampu, itu tidak sah. Nah, secara umum justru ketika seseorang itu tidak membaca Fatihah secara keseluruhannya sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda seperti diriwayatkan oleh Ubadah bin Samit bahwa Rasulullah bersabda, la salata liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Salat itu tidak sah bagi seseorang yang tidak membaca dengan Fatihah kita. Kemudian selanjutnya, kenapa kok di dalam ayat itu tidak iyyaka nasta'in wa iyyaka na'budu? Adalah karena tentunya ketika kita meminta sesuatu didahului oleh adanya pengalembono, yakni kita ngalem terlebih dahulu kepada yang mau memberi. Jadi kita ngalem-ngalem dulu gitu dengan menyembah itu tadi, kemudian baru kita akan meminta, akan mengucapkan maksud-maksud agar segala yang kita laksanakan itu bisa digabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah kenapa kemudian ada perintah kita agar menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala secara murni, adalah karena ajaran di dalam surat Al-Fatihah ayat 5 khususnya ada iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kiranya ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sambung pada kesempatan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih. Anda telah mendengarkan Sebening Embun.

0: Resmikan Musola Nurul Zakah, Kemenag Cilacap hadirkan tempat ibadah bagi korban longsor Majenang. Idul Adha 1447 Hijriah, Mbak Ami ajak masyarakat perkuat solidaritas dan gotong royong.
1: Dari Jalan MT Haryono 22 Cilacap, Radio Bercahaya, kami sajikan rangkuman informasi aktual seputar Cilacap. Lintas Bercahaya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Pendengar informasi aktual seputar Cilacap kembali kami hadirkan untuk Anda dalam program Lintas Bercahaya. Kali ini bersama saya Tiwi Gapi dan berikut informasi selengkapnya. Memasuki pertengahan tahun, perbincangan mengenai peralihan cuaca mulai hangat di masyarakat. Namun, hingga saat ini masih sering terjadi perdebatan persepsi terkait definisi musim kemarau. Banyak yang menganggap bahwa musim kemarau berarti sama sekali tidak ada hujan. Menanggapi hal tersebut, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, BMKG Cilacap, memberikan penyegaran dan pencerahan informasi agar masyarakat tidak salah paham. Ketua Tim Kerja Pelayanan Data dan Desiminasi Informasi BMKG Cilacap, Teguh Wardoyo menjelaskan bahwa secara meteorologis, musim kemarau bukan berarti hari tanpa hujan sama sekali. Secara umum, suatu bulan dikategorikan sebagai bulan musim kemarau apabila akumulasi curah hujannya berada di bawah 150 mm per bulan. Di Indonesia, periode ini biasanya mulai berlangsung dari bulan April hingga September. Teguh memberikan gambaran real mengenai penerapan kriteria ini di wilayah Cilacap pada April 2026. Karena karakteristik geografis yang berbeda, awal musim kemarau tidak terjadi secara serentak di semua kecamatan. Meskipun hujan masih bisa turun di awal kemarau, BMKG menghimbau masyarakat untuk tetap bersiap menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi akan terjadi pada bulan Agustus dan September. Pada periode puncak tersebut, intensitas hujan akan menjadi sangat jarang. Bulan-bulan ini merupakan fase paling rawan bagi wilayah-wilayah tertentu untuk mengalami krisis atau kekurangan pasokan air bersih.
1: Lintas Bercahaya.
0: Warga korban bencana tanah longsor di Kecamatan Cibenying, Desa Cibenying, Kecamatan Majenang kini dapat beribadah dengan lebih nyaman. Hal ini menyusul diresmikannya Musola Nuruzaka yang berlokasi di Komplek Hunian Sementara atau Huntara setempat pada Selasa lalu. Peresmian tempat ibadah ini ditandai dengan

0: ditujukan oleh berbagai pihak, khususnya Badan Amil Zakat Nasional, Basnas Kabupaten Cilacap yang menginisiasi pembangunan ini. Musola Nurul Zaka dibangun sebagai bagian dari penyediaan fasilitas umum atau FASUM di Komplek Huntara. Kehadiran rumah ibadah ini memang sangat dinantikan oleh warga terdampak longsor yang kehilangan tempat tinggal mereka. Dengan adanya musola baru ini diharapkan kebutuhan ibadah harian warga dan kegiatan keagamaan lainnya dapat terfasilitasi dengan baik, sembari mereka menunggu proses relokasi permanen yang disiapkan oleh pemerintah.
1: Bercahaya.
0: Momen Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah atau 2026 menjadi ajang mempererat tali silaturahmi dan kepedulian sosial bagi anggota Komisi 6 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan. Kaisar Kiasa Kasih Said Putra, legislator muda ini menyalurkan bantuan hewan kurban berupa 45 ekor sapi untuk masyarakat, pendukung serta simpatisan di wilayah Kabupaten Cilacap dan Kabupaten Banyumas pada Rabu 27 Mei 2026. Perwakilan tim rumah aspirasi Mas Kaisar, Mahfud Sen Adi Prabowo mengungkapkan bahwa aksi sosial ini merupakan agenda rutin tahunan yang dilakukan oleh Kaisar Said Putra sebagai bentuk perhatian nyata kepada konsistensinya. Dalam proses distribusinya, puluhan sapi kurban tersebut disalurkan melalui struktural Dewan Pimpinan Cabang atau DPC PDI Perjuangan di Cilacap dan Banyumas. Tidak hanya itu, tim rumah aspirasi juga bersinergi dengan koordinator kecamatan, Sobat Kaisar di masing-masing wilayah agar penyaluran lebih tepat sasaran. Bowo menjelaskan bahwa masing-masing wilayah sasaran menerima satu ekor sapi kurban untuk kemudian disembelih dan dibagikan kepada warga sekitar. Melalui aksi nyata ini, Kaisar Kiasa Kasih Said Putra membuktikan komitmennya untuk terus hadir di tengah-tengah masyarakat, merayakan hari besar keagamaan bersama, sekaligus memperkuat solidaritas sosial di daerah pemilihannya.
1: Lintas Bercahaya.
0: Informasi lain seputar Cilacap akan kembali saya sampaikan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda berikut ini.

0: Lara banget, Kek.
1: Lah, mangan apa sih?
0: Kae mau panganan sing pedes banget sing mama ke toko.
2: Oalah, Mak. Mulane nek tuku panganan kuwi sing sehat, dideleng BPOM-e. Masa kadaluarsa dan kandungan di dalamnya. Biasakan juga konsumsi makanan sehat, alami, dan higienis.
3: Ayo konsumsi makanan sehat, waspadai cemaran pangan, perhatikan distribusi pangan higienis. Lihat isi kandungan dan masa kadaluarsa makanan, cuci bahan pangan dengan air mengalir, biasakan mengolah makanan segar bernutrisi dan bergizi. Mari ciptakan tubuh yang sehat, ceria, dan kuat. Pangan aman generasi aktif dan produktif. Pesan ini dipersembahkan oleh LPPL Bercahaya FM.
4: Radio Bercahaya. Paling pas untuk Cilacap.
5: Terima kasih Anda masih bergabung bersama kami untuk menyimak informasi aktual seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Berikut informasi selanjutnya.
4: Lintas Bercahaya.
5: Ribuan umat muslim memadati alun-alun Kabupaten Cilacap untuk menunaikan ibadah sholat Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei 2026. Sholat Idul Adha juga dihadiri langsung oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya beserta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda bersama keluarga. Sebelum sholat dimulai, PLT Bupati Cilacap yang akrab

0: disapa Mbak Ami menyampaikan sambutannya resmi di hadapan para jemaah. Dalam arahannya, Ami menekankan bahwa Hari Raya Idul Adha bukan sekedar ritual keagamaan, melainkan momentum spiritual yang syarat dengan makna pengabdian, keikhlasan, dan tanggung jawab kemanusiaan. Lebih lanjut, Mbak Ami mengatakan bahwa nilai-nilai Idul Adha sangat relevan untuk diaktualisasikan dalam kehidupan bermasyarakat dan pemerintahan. Ia juga menambahkan bahwa semangat berkurban mengajarkan untuk mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Sementara itu, usai melaksanakan sholat di alun-alun, rangkaian kegiatan juga dilanjutkan dengan penyerahan secara simbolis alat penyembelihan kepada Imam Masjid Agung Darussalam untuk dilakukan penyembelihan hewan kurban berupa 10 ekor sapi dan 6 ekor kambing. Imam Masjid Agung Darussalam Cilacap Kiai Haji Muslihun Asari menyampaikan rasa syukur atas besarnya kepercayaan para sohibul kurban yang kembali menitipkan hewan kurbannya kepada pihak panitia masjid. Rinciannya 6 ekor kambing dan 10 ekor sapi. Ia menambahkan pihak panitia berkomitmen untuk menyalurkan daging kurban tersebut secara luas dan merata, termasuk mengantisipasi warga sekitar yang tidak kebagian kupon resmi agar tetap merasakan berkah hari raya. Di lain pihak, berkah Idul Adha tahun ini terasa lebih istimewa dari tahun-tahun sebelumnya bagi warga Dusun Sidasari, RT 01 RW 05 Desa Tambaksari, Kecamatan Kedungreja. Pasalnya, wilayah tersebut dipilih sebagai lokasi penyerahan hewan kurban berupa 1 ekor sapi jenis limosin dengan berat mencapai 1 ton dari Presiden Republik Indonesia. Sapi bantuan presiden tersebut diserahkan secara resmi oleh PLT Bupati Cilacap Ami Amalia Fatma Surya untuk disembelih di Musola Al-Falah yang dipimpin oleh Kiai Haji Imam Munakir selaku Imam Musola tersebut.
1: Lintas Bercahaya.
0: Idul Adha, Kapolresta Cilacap salurkan hewan kurban ke Masjid Agung Darussalam Cilacap. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Dr. Rudi Adi Buwono beserta jajaran menyalurkan hewan kurban berupa 1 ekor sapi ke Masjid Agung Darussalam Cilacap dalam rangka menyambut Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Penyerahan hewan kurban dilaksanakan di Masjid Agung Darussalam Cilacap dan diterima langsung oleh Ketua Panitia Hewan Kurban, Kiai Haji Muslihun Asari. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari kepedulian sosial Polresta Cilacap kepada masyarakat, sekaligus mempererat hubungan antara kepolisian dan tokoh agama di Kabupaten Cilacap. Kapolresta Cilacap Kombes Pol Dr. Rudi Adi Buwono mengatakan momentum Idul Adha menjadi sarana untuk meningkatkan kepedulian sosial serta memperkuat kebersamaan dengan masyarakat. Ia menambahkan hewan kurban yang disalurkan diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan dan dikelola dengan baik oleh Panitia Kurban Masjid Agung Darussalam Cilacap. Sementara itu, Imam Besar Masjid Agung Darussalam Cilacap Kiai Haji Muslihun Ashari menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kapolresta Cilacap beserta jajaran atas bantuan hewan kurban yang diberikan.
1: Lintas Bercahaya.
0: General Manager JM Pertamina Patraniaga RU 4 Cilacap Wahyu Sulistyo Wibowo mengajak seluruh perwira Pertamina untuk membawa semangat berkurban dalam menjaga amanat besar pengelola energi nasional. Hal tersebut disampaikan Wahyu saat memberikan sambutan dalam pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah di Kompleks Perumahan Pertamina Gunung Simping Cilacap, Rabu 27 Mei 2026. Menurut Wahyu, Pertamina mendapatkan amanah besar dari negara untuk memastikan pasokan energi nasional tetap terjaga. Meski penuh tantangan, ia meyakini seluruh tugas tersebut dapat dijalankan dengan baik apabila setiap insan Pertamina meneladani semangat pengorbanan Nabi Ibrahim alaihi salam. Ia menambahkan semangat berkurban tidak hanya diwujudkan melalui penyembelihan hewan kurban, tetapi juga dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Menurutnya, nilai pengorbanan dapat diwujudkan dengan mengorbankan waktu untuk membantu sesama, tenaga untuk kebaikan, serta harta bagi masyarakat yang membutuhkan. Dalam kesempatan tersebut, Wahyu juga mengajak seluruh jamaah menjadikan momentum Idul Adha sebagai sarana memperbaiki diri, meningkatkan keimanan, dan mempererat tali persaudaraan. Sementara itu, Khotib Salat Idul Adha, Ustadz Milhan Royani dari Griya Quran Mulia Cilacap, dalam khutbahnya mengajak jamaah merefleksikan hikmah kepatuhan total Nabi Ibrahim alaihissalam dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada putranya Nabi Ismail alaihissalam. Pelaksanaan sholat Idul Adha yang dikoordinasikan Badan Dakwah Islam BDI RU 4 Cilacap tersebut tidak hanya digelar di Kompleks Perumahan Pertamina Gunung Simping, tetapi juga dilaksanakan di lapangan depan Head Office RU 4 Cilacap serta Komplek Masjid Baitus Salam Perumahan Pertamina Tegal Katilayu Cilacap Selatan. Usai pelaksanaan sholat Id, kegiatan dilanjutkan dengan penyembelihan hewan kurban. Pada Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah ini, tercatat sebanyak 31 ekor sapi dan 53 ekor kambing dari perwira dan keluarga besar RU 4 Cilacap yang didistribusikan kepada masyarakat sebagai wujud semangat berbagi dan kepedulian sosial.
1: Lintas Bercahaya.
0: Demikian tadi informasi aktual seputar Cilacap yang telah kami rangkum dalam Lintas Bercahaya. Simak terus informasi-informasi lainnya di 94.3 Radio Bercahaya Cilacap. Saya Tiwi Gapi, terima kasih atas kebersamaan Anda. Bercahaya FM paling pas untuk Cilacap, satu frekuensi beragam inspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian Anda menyimak berita seputar Cilacap dalam Lintas Bercahaya. Terima kasih atas kebersamaannya.

Saat ini, waktu menunjukkan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Dimanapun Anda berada, tetap dengarkan 94.3 Radio Bercahaya FM, paling pas untuk Cilacap, paling pas.

Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah nasib suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Quran Surah Ar-Ra'd ayat 11.

0: Kini telah hadir solusi sehat bersama pengobatan Tauzen. Spesialis mata tanpa operasi sudah berpengalaman lebih dari 15 tahun. Bekerja sama dengan pakar-pakar herbalis seluruh Indonesia, penyakit mata seperti katarak, glaukoma, kornea, mata berair, mata merah, retina atau silinder, minus atau plus, radang pada mata, stroke mata, tumor mata, rabun akibat diabetes atau penyakit lainnya. Bebaskan kacamata Anda bersama pengobatan Tauzen. Terapi dan gurah mata merupakan proses pembersihan kotoran di mata dengan cara meneteskan ramuan khusus di mata 4 atau 5 menit dan rasakan perubahannya.
1: Pengobatan Tauzen juga menangani penyakit kronis luar dan dalam tanpa operasi seperti kanker, tumor, jantung, ginjal, saraf kejepit, pengapuran, stroke, asam urat, rematik, lambung, diabetes, ambien, kelenjar, gatal-gatal dan eksim, hernia, turun berol, kencing batu, kencing nanah, prostat, spilis, lemah syahwat, dan penyakit lainnya. Mari datang dan berikhtiar bersama pengobatan Tauzen. Alamat praktek Jalan Raya Bantar Sari Rawajaya RT 03 RW 01 Kecamatan Bantar Sari, Kabupaten Cilacap. Sasaran dari Pasar Rawajaya, Sitinggil, kurang lebih 100 meter sebelah kanan jembatan ke arah Gandrung. Lihat papan nama pengobatan Tauzen. HP 0812-6522-3503. Buka setiap hari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Hari Minggu tutup. Pengobatan Tauzen, ikhtiar sehat, herbal alami.
2: Duh, sertifikat tanah rumah di mana ya? Mana sertifikatnya masih yang model lama lagi? Kalau hilang atau rusak, urusannya bakal ribet banget nih.
3: Tenang, hari gini jangan dibikin ribet. Sekarang kan Kementerian ATR BPN sudah berinovasi dengan sertifikat elektronik. Lebih aman, praktis, dan bebas resiko hilang atau rusak.
2: Oh ya? Tapi saya kan sibuk kerja, Senin sampai Jumat, mana sempat ke kantor pertanahan buat ngurusnya.
3: Siapa bilang harus ganggu waktu kerja? Kan ada pelayanan pertanahan di akhir pekan. Plus, sekarang ada loket online. Jadi, kamu bisa daftar dan pantau berkas dari mana saja, kapan saja.
2: Wah, keren banget. Kalau mau hapus hak tanggungan atau ROYA, prosesnya lama nggak ya?
3: Nah, ini yang paling juara. Ada inovasi Ralali alias ROYA 5 menit untuk pemohon langsung. Asalkan berkas sudah lengkap dan valid, prosesnya cuma butuh sekitar 5 menit saja.
1: Mari dukung transformasi digital pertanahan menuju pelayanan yang lebih modern, cepat, transparan, dan aman. Sertifikat elektronik Ralali dan loket online adalah solusi nyata kemudahan layanan pertanahan untuk Anda. Untuk masyarakat Cilacap, ayo urus dan daftarkan langsung sertifikat Anda di Kantor Pertanahan Kabupaten Cilacap. Pesan ini disampaikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional ATR BPN. ATR BPN melayani profesional terpercaya.
4: Alhamdulillah ya Pak, Bima diterima di sekolah pilihannya. Tapi Pak, lihat biayanya, kok banyak banget ya? Gaji kita mana cukup Pak buat bayar sekolahnya Bima? Pak, kok diam aja loh? Bantu mikir ini Pak. Mau pinjam uang sama siapa lagi?
5: Tenang aja, Bu. Kita ajuin kredit pinjaman ke Bank Jateng saja. Syaratnya juga mudah, cuma pakai SK dan identitas diri, Bu.
4: Wah, syukurlah kalau begitu ya, Pak. Ibu jadi nggak pusing cari pinjaman sana-sini buat bayar sekolah anak kita. Besok yuk, Pak, kita ke Bank Jateng. Tapi pakai SK-nya Bapak aja ya.
6: Pinjam-meminjam uang bukan hal mudah. Lebih baik ajukan saja pinjaman kredit ke Bank Jateng. Jangka waktu panjang hingga 20 tahun. Suku bunga khusus, tanpa potongan dan bebas biaya. Kredit 100 juta dapatnya 100 juta. Dapatkan kesempatan memperoleh door prize kredit pegawai setiap realisasi kredit buruan. Kelayanan Bank Jateng terdekat di kota Anda.
3: Barbaran ra kena ngelamun yuk. Nang apa jane?
7: Arep akikahan nin, urung apa-apa wis kesel lawake. Wah, jan rebyek omah merah meruh, dapure sesek, nyong ora bisa masak meneng lajan. Mbok ora enak nin lah tuli ising.
8: Lah masalah akikah ya serahna bae. Aring akikah dan catering masakan Bunda yuk. Rasane enak, porsine pas, arep request bisa, praktis, wis terpercaya pokoke. Ayo ditelepon bae siki, pesen Aring Akikah dan catering masakan Bunda.
9: Benar sekali, yang mau akikahan, yuk pesen aja di Akekoh dan catering masakan Bunda. Rasanya nikmat banget, harganya pas, bisa request menu. Dan selain paket akikah, kita juga menerima pesanan nasi kotak, prasmanan, snack, dan tumpeng puru. Pokoknya komplit. Alamat kami di Jalan Munggur Timur nomor 127, RT5 RW7, Mertasinga, Cilacap. Handphone 0811 25 111 05.

0: Aduh, hati-hati mbak, kelihatannya gugup banget.
1: Iya ini mas, saya mau ke KPP Pratama Cilacap, mau lapor pajak tahunan.
0: Aduh mbak, sekarang laporan pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Sekarang kan bisa lapor secara online, bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja.
1: Oh gitu ya mas.
2: Mau lapor pajak gak perlu repot-repot ke kantor pajak. Cukup buka laman kortekdjp.pajak.go.id. Ingat, batas waktu pelaporan SPT 31 Maret untuk orang pribadi dan 30 April untuk badan. Pastikan kawan pajak sudah melakukan pemadanan NIK, NPWP, dan aktivasi Kortek melalui laman kortekdjp.pajak.go.id atau datang ke KPP terdekat.
3: Info juga nih, kalau KPP Pratama Cilacap membuka pojok pajak di kantor pajak Kecamatan Sidareja setiap hari Rabu, serta pojok pajak Kecamatan Kroya dan Kecamatan Maos setiap Selasa dan Kamis pukul 9 sampai 14 waktu Indonesia Barat. Untuk informasi tanggal, pantengin Instagram @pajakcilacap. Melayani pemadanan NIK, NPWP, aktivasi Korteks dan pelaporan SPP. Informasi lebih lanjut bisa datang langsung ke KPP Pratama Cilacap, Jalan D.I. Pandjaitan nomor 32 Cilacap atau hubungi nomor telepon 0282-532-712. Kantor Pajak Majenang, Jalan Bayangkara nomor 94 garing 30, Desa Jenang, Kecamatan Majenang, Cilacap. Ayo, lapor pajak hari ini lebih awal, lebih nyaman.
1: Makasih ya mas.
0: Tangan saya jangan ditarik mbak.
1: Abis masnya ganteng jadi kepengen dibawa pulang.
4: Gip yak temen arep mari ngendi tun?
5: Arep ngedekna barang yuk.
6: Lah apa semono kurang gede tun?
4: Genit kono. Ujarku gelang kalungmu wis gede kok. Jon kemerlo pisan. Gedekna barang ngering matahari apa tuh?
5: Iya yuk, wis langganan kawit kenyang.
4: Pancan akan toko emas, tapi sing paling laris genah toko emas matahari yuk.
5: Kon ora laris kepriwe lah yuk. Genah modele emas api-api. Anak emas tua, anak emas nom, pokokane kumplit, dol-dolane ya gampang. Tur, pelayanane ramah.
3: Toko emas matahari. Toko emas matahari selalu mengerti kebutuhan Anda. Menyediakan aneka perhiasan emas dengan model-model yang apik, baik emas tua maupun muda, dengan harga bersaing dan pelayanan memuaskan. Kami juga melayani pesanan pembuatan perhiasan emas dengan model sesuai keinginan Anda. Ayo, berhias sambil menabung dengan koleksi emas dari Toko Emas Matahari, Pasar Sidodadi, Jalan Legend Suprapto, Cilacap.
7: Rucak nanas, rucak kue, arep belanja emas ya nang Toko Emas Matahari.

0: masih ngekos, masih ngontrak, masih numpang mertua, atau masih pindah-pindah rumah? Tenang Lur, sekarang semua orang bisa punya rumah sendiri.
1: Kredit Kepemilikan Rumah Sejahtera atau FLPP, rumah subsidi dari pemerintah dengan berbagai keuntungan. Harga mulai 160 jutaan rupiah, proses cepat, mudah, dan legalitas aman. DP mulai 1% dan cicilan hanya 1 jutaan per bulan. Tenor hingga 20 tahun, suku bunga hanya 5%, lingkungan nyaman dan asri. Untuk lokasi perumahan, bisa diakses sikumbang.tapera.go.id. Segera pilih rumahnya dan ajukan KPR FLPP di Bank Jateng, Lur. Buruan, kuota rumah terbatas. Informasi lebih lanjut, KC Bank Jateng terdekat. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Pak, tahun kie anaknya dewek lulus SMP. Terus arep lanjut na sekolah nangen dia, Pak?
3: Jajal takon bocah ibu, mbok wis duwe pandangan dewek.
4: Ade pengen daftar sekolah nang SMK BBC, Pak.
2: SMK BBC? Apa kue?
4: SMK Bina Bakti Cilacap, Mak. Soale SMK Bina Bakti tahun kie wis mulai merintis menjadi SMK Go Global, Mak. Dadi lulus sekolah, ade bisa kerja nang luar negeri. Terus siji-sijine SMK sing duwe ekstrakurikuler barongsai dan liyong di Cilacap. Keren kan, Mak?
2: Wah, nek kaya gue mamak setuju banget ya, Pak. Dewek sebagai wong tua kudu ngerestuni cita-citane anak, duwe keterampilan lan duwe cita-cita.
3: Iya, Mak. Siki wis jamane kerja go global, go internasional. Ya ayu, bapak daftarnya Siki aring SMK BBC utawa Bina Bakti Cilacap. Aja kesuwen.
4: Benar sekali. Mau ngelanjutin sekolah SMK? Jangan bingung. Yuk daftar segera ke SMK Bina Bakti Cilacap. Yang tahun ini merintis program pemerintah, yaitu SMK Go Global. Lulus sekolah bisa bekerja ke luar negeri. SMK Bina Bakti Cilacap dengan jurusan akuntansi dan administrasi perkantoran.
1: Pendaftaran gratis, bebas uang gedung, biaya sekolah sangat ringan, dapat diangsur 3 kali, dan biaya praktikum lab bahasa dan biaya lab APAK gratis tis-tis. Baju seragam dapat dibeli di sekolah, pokoknya sekolah di SMK Bina Bakti Cilacap, hati orang tua senang, anak riang, dan masa depan cemerlang. SMK Bina Bakti Cilacap di Jalan Maijen Sutoyo nomor 44 Cilacap, CP SMK BBC Cilacap, Pak Giono 0813-2777-9123, Amel 0888-0663-6700, Widi 0815-8672-9554.